Okey, balas darah sudah pun 8.15 minit pagi ketika ini. Baik, Ucup ingin kongsikan dengan anda di mana ramalan cuaca negeri Pahang. Di mana di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala di sebelah petangnya pula ribut petir di beberapa tempat. Dan di sebelah malamnya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya pula ni ramalan cuaca laut perairan Pahang. Di mana dari pagi hinggalah ke malam, ribut petir di beberapa tempat. Dengan arah angin selatan barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam. Dengan ketinggian ombak 1.5 hingga 2.5 meter. Baik, itu dia ramalan cuaca negeri Pahang dan juga laut perairan yang Ucup berkongsikan dengan anda, yang Ucup petik menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, balas dadah seperti biasa. 8.30 minit pagi nanti kita akan ke segmen Masjid ke Masjid, terus bersama kami di Pahang FM 1.

0: bersama kami.
1: Talk Rantina.
0: Playlist yang on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami
2: di channel Pahang FM.
0: Activated. 5 hingga 6 petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll.
3: You on? Tap-tap je, okay?
0: Playlist terbaik Pahang FM.
4: 1 jam je.
0: Carta FM. FYP.

8.30 minit pagi ketika ini, saudara. Baik, kita mulakan masjid ke masjid kita pada pagi ini, di mana kuliah maghrib oleh Ustaz Mahmud Mat yang akan berlangsung pada hari ini, 11 Jun 2026, bertempat di Masjid At-Taqwa, Kampung Awah. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir. Baik, seterusnya ni, Karnival Ma'al Hijrah 1448 Hijri bertempat di Masjid At-Taqwa, Kampung Awah ni, di mana perasmian oleh Al-Fadil Tuan Haji Zainuddin Zakaria Al-Hafiz, Kadi Daerah Maran. Di mana program ini akan berlangsung pada 17 Jun 2026 bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah. Masanya dari 7.30 pagi hinggalah ke pukul 11 malam. Bertempat di Masjid At-Taqwa, Kampung Awah. Jadi banyak pengisian menarik sepanjang program berlangsung. Seperti ada program Breeze Walk, ada juga pertandingan mewarna kanak-kanak. Ada pertandingan reka poster Ma'al Hijrah. Selain itu juga ada forum Al-Mukarrabin. Dan juga pemeriksaan kesihatan. Termasuk ada klinik pergigian, derma darah. Serta pameran daripada agensi kerajaan. Serta forum Ma'al Hijrah. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir. Selain itu juga, Raudatul Jannah, Jendela Syariat Bidayatul Hidayah, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Fidei Adnan, yang berlangsung hari ini, Khamis 11 Jun 2026, bermula 10 pagi, bertempat di Laman Doha, Masjid Negeri Sultan Ahmad 1, Kuantan. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir. Selain itu juga, kuliah maghrib ilmu penuntun hidup iman penguat jiwa yang akan berlangsung pada hari ini, Khamis 11 Jun 2026, bertempat di Surau At-Taqwa, Felda, Bukit Kuantan, di mana pengajian kitabnya Nasihat Agama dan juga Wasiat Iman. Jadi bersama dengan penceramahnya Ustaz Alwi bin Muda. Jadi semua dijemput hadir ke kuliah maghrib ini. Dan akhir sekali, yang ingin ucup kongsikan dengan anda, di mana kuliah duha mingguan yang berlangsung pada hari ini, Khamis 11 Jun 2026, bertempat di Surau Al-Hijrah, Kampung SC, Kuantan. Masanya 9.30 pagi hinggalah ke pukul 11 pagi. Di mana atau caranya, ada bacaan zikir Al-Maqturat, ada bacaan hadis 40 Imam Nawawi, dan juga kajian mustalah hadis. Bersama dengan penceramahnya Ustaz Alwi bin Muda. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir ke program ini. Baik, itu dia tadi perkongsian program masjid ke masjid untuk minggu ini. Dan insyaAllah banyak lagi program-program yang akan kami kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Baik, terus bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan.

Haji Workers Rapun 8.45 minit pagi ketika ini. Baik, perhatian orang Pahang, karya anak Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang Next Level. Kongsikan idea, kreativiti dan juga karya terbaik anda yang menampilkan semangat kemajuan, inovasi dan juga kecemerlangan Belia Pahang. Jadi rebut peluang menjadi salah seorang daripada 30 pemenang dan menangi RM200 setiap seorang. Untuk syarat penyertaan dan maklumat lanjut, layari media sosial Karya Anak Pahang. Baik, kita terus berhibur. Ini dia dari Akar, baru betul.

Ini ke 8.50 minit pagi ketika ini. Balik sana sejak beberapa minggu kebelakangan ini ya. Ada yang bertanyakan soalan kepada Ucup. Ucup sokong pasukan mana? Ada juga yang bertanya Oma pula tim mana? Nampaknya bahang Piala Dunia FIFA 2026 memang semakin terasa. Apapun pasukan plan anda, yang penting kita sama-sama menikmati pesta bola sepak terbesar dunia yang bakal membuka tirainya tidak lama lagi. Tinggal satu hari saja lagi sebelum sepak mula FIFA World Cup 2026. Jadi untuk aksi pembukaan pada Jumaat ni, esok 12 Jun 2026, dalam saingan kumpulan A di mana Mexico akan bertemu dengan Afrika Selatan pada pukul 3 pagi besok ni. Manakala Korea pula akan menentang Czechia pada pukul 10 pagi. Jadi kedua-dua perlawanan ini boleh anda saksikan menerusi saluran TV Sukan RTM, TV OK dan juga platform RTM Click. Kalau tadi Ucup kongsikan jadual pada hari Jumaat, kalau hari Sabtunya pula 13 Jun, di mana bagi grup B, di mana Kanada akan bertembung dengan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Dan pada pukul 9 pagi pula, Amerika Syarikat bertemu Paraguay. Semuanya boleh anda saksikan di Sukan RTM, TV OK dan juga di RTM Click. Jadi kepada peminat bola sepak, bersedialah untuk berjaga malam dan juga memberi sokongan kepada pasukan pilihan masing-masing. Kalau nak dengar sembang bola, nak tahu perkembangan terkini, keputusan perlawanan serta coloteh DJ Santai dan Mencuri Hati, pastikan anda terus setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Okey, 9 pagi nanti seperti biasa kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur. Ini lagu sempena dengan FIFA World Cup

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Malaysia, Pang FM.

0: 104 dan 1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Dengarkan Radio Malaysia, Hang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang umum, penggerak perubahan. Penggerak perubahan atau dalam bahasa Inggeris change maker dieja dalam dua patah perkataan, iaitu penggerak perubahan memaksud individu yang bergerak secara aktif untuk melakukan perubahan sosial yang positif. Pantun hari ini. Pakai cincin di jari manis, cincin suasa permata dua. Adik runsing, jangan menangis, nanti tiba masa kita berdua. Pakai kasut turun ke pasir, datang ke pasir lalu berjalan. Hati kusut tidak terucir, uncirlah uncir dari mutuan. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundih Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekarangnya ada di Pahang FM, satu pilihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam Zoom Aktif pagi ini bagi edisi hari Khamis 11 Jun 2026 bersama anak 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi kepada anda yang sudah berada di pejabat ketika ini dan sedang memulakan tugas harian anda, seperti biasa, Ucup ingin mengucapkan selamat menjalankan tugas untuk hari ini. Semoga segala urusan hari ini ya berjalan dengan lancar dan juga dipermudahkan. Dan bagi yang belum bersarapan lagi itu, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk menikmati sarapan pagi. Sarapan yang seimbang penting untuk memberikan kita tenaga untuk membantu terus kekal fokus kerja seharian. Dan tak lupa juga mungkin yang sedang memandu ketika ini ke mana jua destinasi anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Kalau anda menghala ke Kuantan, boleh mendengarkan kami di frekuensi 104.1 MHz. Manakala kalau nak ke Temerloh tu, seperti biasa, tune frekuensi kami di 107.5 MHz. Okey, balas dana seperti biasa di jam yang terakhir ini, kita dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti. Jadi kita mulakan Marathon Hits kita pada pagi ini dengan lagu dari Sarah Suhairi, Nyawa dan Raga. Pahang FM, satu pilihan.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

akan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

Okey, boleh saya sudah pun 9.48 minit pagi ketika ini. Nampaknya tugasan Ucup menemani anda dalam zon aktif kini tiba di garisan penamat. Terima kasih kepada anda yang sudi bertemankan kami Pang FM seawal jam 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Jadi teruskanlah kesetiaan anda bersama kami di Pang FM sehingga tamat siaran kami 12.30 malam nanti. Baik saudara, insyaAllah suara Ucup akan kembali menemani anda lagi pada hari esok Jumaat menerusi zon inspirasi. Dan selepas ini anda akan ditemani pula rakan tugas DJ Afni akan menemani anda dalam zon persona. Dan 10 pagi nanti seperti biasa kita akan dapat ikuti Dunia 10 Pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Sambutlah salam hormat daripada saya Ucup untuk anda semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormozgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menemetik Pusat Khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baru dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamatkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran, termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam pada itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM ke atas beberapa sasaran di Iran dilaporkan dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump. Agensi Anadolu memetik, CENTCOM berkata operasi itu dibuat sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pencerobohan berterusan dan tidak wajar oleh Iran. Krisis kemanusiaan di selatan Iran semakin memburuk apabila ribuan penduduk terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita MEH melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di Tebing Barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard, mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Deba, manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan, termasuk bandar Tair yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baru diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan chatbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller, berkata Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara. Harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff. Purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar yang dirahmati Allah sekaliannya? Bersama-sama dengan saya lagi pada hari ini, Hafiz Afandi dalam Nidaul Islam. Hari ini kita nak bicarakan macam mana kita nak meraih syurga melalui rumah tangga kita. Pertama sekali kita kena faham, khasnya kepada anak-anak muda kita yang bakal mendirikan rumah tangga ni. Setiap hari ramai je orang berkahwin. Jadi kita kena tahu perkahwinan yang tidak membawa ke syurga itu adalah perkahwinan yang sia-sia. Kita tak nak buat perkara yang sia-sia ni, kita kena ingat tu. Jadi bila kita berkahwin, bukan kahwin tu hanya setakat di dunia saja, tapi kita nak bawa pasangan kita masing-masing untuk kita masuk ke syurga. Kita nak hidup dengan pasangan kita tu dalam syurga. Kita tak nak masuk neraka atau kita tak nak salah seorang daripada pasangan kita itu berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala waliyazubillah. Jadi inilah perkara-perkara yang kita kena buat supaya kita dapat meraih syurga dalam perkahwinan. Pertama sekali adalah ketika kita berkahwin itu niat kita adalah semata-mata kerana Allah, iaitu untuk mengamalkan ajaran Islam, untuk melahirkan zuriat yang baik sehingga mampu memikul amanah dan merealisasikan usaha bagi memastikan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala berterusan dan tersebar ke alam ini. Yang kedua, matlamat perkahwinan ini adalah untuk kita masing-masing menjaga pandangan, menjaga kehormatan diri dan supaya menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam permasalahan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allah hi'aunuhul mujahidu fi sabilillah wal mukatabul ladzi yuridul ada'a wan nikahul ladzi yuridul 'afaf." Tiga golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan atas dirinya untuk membantu mereka. Pertama, orang yang berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Yang kedua, hamba yang muntakab yang ingin membayar harga tebusannya. Dan yang ketiga adalah orang yang berkahwin dengan sebab nak menjaga kehormatan dirinya. Hendaklah dia bertanggungjawab dalam perkahwinan. Tanggungjawab itu baik di sebelah isteri ataupun di sebelah suami. Cuma tuntutan tanggungjawab itu lebih kepada suami dari segi nafkah, dari segi tempat tinggal dan sebagainya. Zahir batin itu adalah hak suami. Jika masing-masing menunaikan tanggungjawab, isteri tunaikan tanggungjawab dia ke atas suami dan suami juga menunaikan tanggungjawabnya ke atas isteri. Apabila masing-masing sudah menunaikan tanggungjawab, maka akan hadirlah bibit-bibit harmoni dalam rumah tangga kita. Inilah rumah tangga orang-orang yang bertakwa. Bukannya mereka menuntut hak, tetapi mereka yang menunaikan hak. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada ahli keluarganya dan aku merupakan yang terbaik dalam melayani keluargaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berfirman, sesungguhnya daripada orang beriman yang paling sempurna ialah yang paling baik akhlaknya dan yang paling mesra layanan kepada ahli keluarganya. Semoga kita dan pasangan kita dan anak-anak kita sekali akan dimasukkan ke syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhimpun bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengharmonikan rumah tangga kita. Jadikan rumah tangga kita itu rumah tangga syurga yang kita bina di dunia ini lagi. Jadi itulah pesanan saya kepada anda semua dalam Nidaul Islam. Bertemu kita lagi di masa-masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Hafiz Afandi, #penyarancakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua salam sejahtera. Selamat pagi Malaysia kepada pendengar Radio Malaysia Pang FM tentunya. Dan hari ini macam biasalah hari Khamis 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan zon persona pada hari ini, anda tidak bersama dengan DJ lama. Anda bertemu dengan saya Afni Suhaimi sehingga jam 2 petang nanti untuk segmen Zon Persona. Dan terima kasih kerana memilih kami sebagai teman sepanjang hari ini. Sama ada kepada anda yang sedang memandu ke tempat kerja, baru nak masuk kerja kan, shift tengah hari ke, berada di pejabat, menguruskan perniagaan, ataupun yang menjalankan aktiviti harian di rumah, tengah buat apa tu kan, tengah sapu sampah katnya, tak pun jemur kain, mak-mak kita kan. 10.21 minit pagi. Dan hari ini agak-agaknya, apakah perkara kecil yang mampu membuatkan hari anda lebih bahagia? Deep sangat rasa kan. Mulakan hari anda dengan senyuman tentunya. Dah pukul 10.21 pagi ni, kalut-kalut ni, apakah agaknya yang membuatkan kita tersenyum, yang membuatkan hari-hari ini rasa indah, rasa bahagia kan? Tentunya teruskan dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama

0: 92.0 Maran.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
3: Kau nampak hebat.
4: Saya sayang awak.
3: Tahniah, awak berjaya.
2: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
5: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
6: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
7: Radio Malaysia Pahang FM, 10.30 minit pagi. Baiklah, segmen tajaan kita oleh Organic Mattress. Hari ini kita bersama dengan Encik Saiful. Assalamualaikum.
8: Ya, waalaikumsalam.
7: Okey, silakan Encik Saiful.
8: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Pahang FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress, Sendirian Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua, khususnya pendengar setia Radio Pahang FM, berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Untuk pagi ini, izinkan sekejap saya pinjam masa anda, kan, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk kilang keluaran

Organic mattress yang mana mungkin ada dalam kalangan pendengar yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini kan, mungkin ada yang tengah mencari tilam kan, mungkin ada yang tengah bercadang nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru kan, mungkin tilam lama yang anda sedang gunakan sekarang tu dah rasa terlalu keras ataupun juga mungkin terlalu lembut kan, tak mampu nak bagi sokongan yang baik pada bahagian belakang, pada bahagian pinggang kan. Jadi anda nak mencarilah tilam yang mampu untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan, boleh cuba untuk dapatkan produk tilam keluaran Organic Mattress. Kemana untuk mengetahui anda juga kan, untuk kata bila kita tidur pun, walaupun untuk tempoh 7 ataupun 8 jam sehari, walaupun kata kita tidur 7-8 jam sehari, tapi bila kita bangun pagi masih lagi kerap rasa tak selesa kan, mungkin itu disebabkan oleh tilam yang anda gunakan. Yang mana bila tilam yang anda gunakan tu dah rasa lembik ataupun dah tenggelam kan, badan kita ni tak disokong dengan betul, maka tidur kita pun jadi tak berkualiti. Jadi hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda semua, khususnya pendengar setia Radio Pahang FM, untuk anda mendapatkan ya tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk dua jenis pilihan tilam. Okey, yang mana kita ada pertama, kita ada untuk tilam suria, dan juga yang kedua kita ada untuk tilam manja organik. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 013-584-0288. Ya, saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi yang pertama yang kita nak tawarkan untuk anda, iaitu kita ada untuk tilam suria. Yang mana tilam suria ini adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan compressed foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Yang mana struktur compressed foam ini lebih padat dan juga lebih kukuh untuk sokongan dan juga keselesaan pada bahagian belakang anda. Yang mana juga tilam suria ni tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana kita rekan khas untuk anda, di mana tilam suria ini ianya mampu untuk menampung berat sehingga 180 kg untuk dua orang. Okay, yang mana kita nak tawarkan untuk anda untuk tilam suria ini, kita ada untuk yang berketebalan 7 dan juga 8 inci tebal. Yang mana saya mulakan dulu dengan untuk yang berketebalan 7 inci tebal. Okey, yang mana kita ada untuk saiz kelamin, untuk saiz queen. Yang mana untuk tebal 7 inci, harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM988. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini, yang mana anda ada tilam lama kan, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda. Kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya daripada harga asal tadi RM988, anda tolak tilam lama, anda hanya perlu bayar waktu tilam ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM688 sahaja. Okey, itu untuk 7 inci tebal. Nak lebih tebal lagi 8 inci. Untuk 8 inci tebal, anda tambah hanya lagi 100, harganya RM788 sahaja. Dan juga lagi, kepada anda yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang, buat tempahan tilam suria untuk tebal 8 inci, pada hari ini, kita nak bagi anda percuma 2 unit bantal. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam suria, sama ada untuk mendapatkan yang tebal 7 ataupun 8 inci untuk saiz kelamin queen ini, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Ya, iaitu kita berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Okey, baiklah. Kita Cik Saiful. Cik Saiful ada talian ke?
1: Ya, saya.
0: Okey, teruskan. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali, kan. Jadi, kepada pendengar semua yang mana mungkin bercadang, kan, nak tukar mungkin untuk bilik sendiri ataupun juga mungkin nak mencari tilam baru, kan, untuk bilik anak ke, bilik tetamu, bilik kedua, kan. Boleh cuba untuk dapatkan tilam suria tadi. Yang mana anda berminat untuk mendapatkan tilam suria, okey, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, itu untuk tilam suria. Yang mana anda mungkinlah ada bajet lebih sedikit lagi nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium, yang boleh guna untuk tempoh jangka masa yang lebih panjang, kan, anda juga boleh cuba untuk dapatkan tilam premium kita, iaitu kita ada untuk tilam manja organik. Okey, yang mana untuk tilam manja ini adalah tilam yang kita hasilkan khas dengan formulasi compressed form, iaitu form yang telah kita pecahkan dan juga kita padatkan semula bersama dengan saduran getah asli supaya struktur dalaman tilam ini menjadi lebih padat, tak mudah pecah, tak mudah tenggelam. Dan juga lagi, apa yang special, apa yang istimewa untuk tilam manja ini adalah di setiap lapisan tilam, kita selang-selikan juga dengan taburan daun organik. Yang mana daun organik ini berfungsi untuk menjaga kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama dalam tilam ini. Yang mana juga tilam manja ini strukturnya adalah separa empuk, yang mana dia taklah terlalu keras dan juga tak terlalu lembut. Okey, yang mana untuk tilam manja ini ianya boleh menampung berat sehingga 200 kilogram untuk dua orang. Dan juga lagi, untuk fabric pula, kita gunakan fabric yang premium, yang mana fabric tilam manja ini adalah fabric yang tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi maknanya untuk tilam manja ini, semua lapisan umur pun boleh guna, ya, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja organik ini. Selain itu juga lagi, untuk tilam manja ni kita datangkan kepada anda dengan ciri zero motion transfer, yang mana bahasa mudah ataupun bahasa ringkasnya adalah sebarang pergerakan yang anda lakukan tidak akan mengganggu pasangan di sebelah, kan. Yang mana mungkin anda nak tukar posisi tidur, kan, daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Okey, yang mana untuk tilam manja organik ini, untuk promosi hari ini, kita nak tawarkan kepada anda untuk size queen, okey, untuk size kelamin queen yang berketebalan 8 inci tebal, okey. Harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini, yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, apa size sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda. Anda boleh trade in tilam lama, kita bagi potongan RM300, yang mana tinggal harganya RM1,400. Dan juga lagi, untuk hari ini, kepada 5 orang pemanggil yang terawal yang call kita ataupun WhatsApp kita buat tempahan untuk hari ini, kita nak belanja anda lagi, kita nak bagi lagi voucher tambahan sebanyak RM400 potongan, yang mana anda boleh dapatkan untuk tilam manja organik ini untuk saiz queen tebal 8 inci untuk hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam manja organik untuk dapatkan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita yang mana mungkin ada yang terlepas di awal tadi. Kita ada promosi untuk tilam suria, iaitu kita ada untuk size queen, size kelamin queen yang berketebalan 7 dan juga 8 inci tebal. Yang mana untuk tebal 7 inci, selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM688 sahaja. Yang mana mungkin nak yang tebal 8 inci, anda boleh dapatkan pada harga RM788. Daripada harga asalnya untuk tebal 8 incinya, harga asal RM1,088. Tapi yang mana anda ada tilam lama, kita bagi potongan RM300. Anda hanya perlu bayar pada harga RM788 sahaja untuk trade-in tilam lama, kan? Itu untuk tilam suria. Yang mana mungkin ada bajet lebih sedikit lagi nak mendapatkan tilam yang dengan kualiti lebih premium, anda boleh dapatkan untuk tilam manja organik. Yang mana untuk tilam manja untuk saiz queen tebal 8 inci, harga asal RM1,700. Tapi anda boleh tolak tilam lama, kita bagi potongan RM300 dan juga baucer tambahan untuk 5 orang pemanggil terawal untuk hari ini. Kita tambah lagi kepada anda, kita bagi lagi potongan RM400 untuk baucer tambahan. Anda hanya perlu bayar untuk tilam manja saiz queen tebal 8 inci ini pada harga serendah RM1,000 sahaja. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan pilihan tilam sama ada tilam suria ataupun tilam manja untuk lebih sokongan dan juga keselesaan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Pahang FM dan juga DJ Afni. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Saiful. Okey, itu dia pelbagai keistimewaan yang diberikan. Itu segmen tajaan kita pada pagi ini. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Malaysia Pahang FM tentunya 11.25 minit pagi. Berita baik buat semua peminat bola sepak, di mana RTM bersama Unify TV kini mengumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Dan ini bermakna rakyat Malaysia berpeluang mengikuti kemeriahan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia menerusi platform RTM. Jangan lupa ambil yang percuma je. Kita boleh buka RTM Click, di mana menariknya kali ini liputan Piala Dunia FIFA 2026 disiarkan menerusi pelbagai platform termasuk siaran percuma yang kita bagi tahu tadi melalui MyTV serta platform digital RTM Click, bagi memudahkan peminat bola ni mengikuti aksi pasukan-pasukan terbaik di mana saja anda berada. Dan untuk edisi kali ini, sebanyak 104 perlawanan bakal berlangsung dan RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung ataupun siaran tertunda. Manakala kesemua 104 perlawanan disiarkan secara langsung menerusi Unify TV. Dan jadi kepada peminat bola sepak, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Click dan ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 bersama RTM. RTM, teman setia anda membawakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 terus ke kaca televisyen televisyen anda dan platform digital anda. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

gampang itu membawa kita ke jam 11.41 minit pagi. Dan baiklah, saya terima WhatsApp daripada Kak Asma Segaraup. Katanya Kak Asma tengah cakap rumput ni. Semalam baru siap mesin rumput keliling rumah, rajinnya Kak Asma. Ya, Kak Asma tadi dah suka dah, dah senyum, senyum lebar dah dia dapat dengar lagu Jamilah. Itu dia. Dan kita bercakap pasal senyum ni kan, apa yang membuatkan hari-hari anda lebih indah, lebih bahagia? Percaya tak, kadang-kadang kan senyuman daripada orang sekeliling tu membuatkan kita rasa macam mood kita baik sangat hari ni kan. Sedikit info dalam zon persona, saya nak kongsi dengan anda fakta menarik bagaimana senyuman boleh memberi kesan positif kepada kesihatan mental dan emosi seseorang. Di mana tahu tak anda yang senyuman bukan saja menceriakan orang lain, tetapi boleh membantu tubuh menghasilkan hormon yang memberi rasa gembira dan mengurangkan tekanan dalam diri kita. Dan selain itu, minum air secukupnya membantu untuk fokus kita. Minum air cukup. Kita nak buat apa-apa, kita boleh fokus. Jadi, selain daripada itu, berjalan kaki selama 20 hingga 30 minit sehari dapat meningkatkan kecergasan anda. Dan tidur yang berkualiti juga membantu prestasi kerja yang lebih baik. Sebab itulah kan, orang cakap tidur awal, tidur awal, tidur awal. Sebab apa? Sebab untuk persediaan hari esoknya, untuk kita membuat kerja, apa-apa saja pekerjaan anda kan. Tapi musim-musim bola ni macam nak tidur awal eh. Kepada anda yang nak tahu jadual bola kan, maklumlah musim bola kan, anda boleh buka laman sesawang kami RTM. Dekat sana semua ada, anda boleh tengok hari ni, malam ni nak ready pukul berapa kan. Baru suruh tidur awal kan. Okey, baiklah, 11.43 minit pagi terus menghiburkan anda. Radio Malaysia Pang FM, semestinya satu pilihan. Radio

sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

0: 12.35 minit tengah hari. Dan kepada anda, Piala Dunia FIFA 2026 yang membuka tirainya hari ini, di mana di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menarik perhatian peminat bola sepak tanah air. Sebut semestinya kemudahan siaran khususnya menerusi platform RTM Click membolehkan anda peminat-peminat bola mengikuti setiap aksi kejohanan dengan lebih mudah sama ada di rumah maupun ketika berada di luar. Dan Piala Dunia FIFA 2026 kini berlangsung dari 11 Jun yang hari ini ya hingga 19 Julai 2026 dengan menampilkan 48 pasukan dan sebanyak 104 perlawanan menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah kejohanan kali ini. Dan untuk makluman semua, peringkat kumpulan berlangsung dari 11 hingga 27 Jun. Seterusnya pusingan 32 terbaik bermula 28 Jun hingga 3 Julai diikuti pusingan 16 terbaik pada 4 hingga 7 Julai. Dan perlawanan suku akhir pula berlangsung dari 9 hingga 11 Julai. Separuh akhir pada 14 dan 15 Julai, perlawanan penentuan tempat ketiga pada 18 Julai dan kemuncaknya perlawanan akhir pada 19 Julai 2026. Berita baiknya untuk anda, RTM dan Unify TV merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 dan semua 104 perlawanan boleh diikuti menerusi platform yang disediakan termasuk RTM Click. Jadi, jangan lupa susun jadual anda dan teruskan menyokong pasukan pilihan masing-masing bersama RTM rasai debaran Piala Dunia FIFA 2026 dari sepak mula hingga whistle penamat.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, satu

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Itu dia tadi Dayana Faizah di pintu syurga membawa kita ke jam 12.55 minit tengah hari. Dan baiklah saudara, sebentar lagi pada jam 1 tengah hari nanti, kita akan utama 1 tengah hari ke Wisma Berita RTM. Dan seterusnya waktu zuhur pada hari ini pada pukul 1.10 minit tengah hari. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
1: mudah je!
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Baiklah saudara, pada jam 1:10 tengah hari tadi, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Bang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara perkara yang paling mahal dalam hidup kita ini ialah masa. Bila kita hilang duit, kita boleh cari semula duit tersebut. Bila kita hilang kerja, kita boleh usaha lagi nak kembali bekerja. Tetapi bila masa itu berlalu, ia tidak akan kembali lagi. Sebab itulah Rasulullah mengingatkan kita tentang nikmat masa yang sering manusia abaikan. Baginda bersabda, dua nikmat yang ramai manusia merugikan padanya ialah nikmat masa dan nikmat sehat. Maka sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan perkara yang tidak memberi manfaat. Kadang-kadang berjam-jam kita main telefon, main game dan sebagainya. Kita tengok berjam-jam kehidupan orang lain tetapi lupa untuk memperbaiki kehidupan kita sendiri. Lebih menyedihkan, ada manusia yang hanya mula berubah bila diuji sakit, bila kehilangan orang tersayang, bila umur semakin tua. Sidang pendengar, gunakan masa yang ada dengan baik, perbanyakkan zikir, perbaiki amalan kita. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan husnul khatimah.
0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
2: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. #penyaranjakim

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhana Allah.
0: Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Faham FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maknanya kita ingat bahawa siapa-siapa nak datang, nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain tuan-tuan melainkan bahawa bagaimana dia mestilah menjadi, ya, mestilah menjadi orang yang mencintai Al-Quran, beramal dengan Al-Quran dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan Al-Quran tuan-tuan. Ha ni. Baik, itu segala perkara, segala perbuatan dan segala keputusan, dia tidak boleh tidak mesti kita berlandaskan kepada Al-Quran Karim. Baik. Ni faktor yang kedua pula. Bagaimana agak-agaknya kita nak jadi orang hebat ni? Nak jadi orang yang Allah sayang. Bila Allah sayang, alhamdulillah lah. Itu yang penting. Ya. Baik. Yang keduanya tuan-tuan muslimat, nak jadi orang yang Allah cinta ataupun nak meraih kasih sayang Allah Taala, kata Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, dia kata kita mesti dipanggil tajarrud anid dunia. Apa tajarrud anid dunia? Tajarrud anid dunia arti kita mesti melepaskan dunia. Arti kata ganti zuhud dengan dunia. Itu mah. Apa makna melepaskan dunia? Pakat mati belaka? Tidak. Melepaskan dunia artinya kita mesti meninggalkan sesuatu yang tak ada membawa kebaikan, tak ada pahala. Itu maksudnya. Saya nak petik apa kata seorang ulama lah. Ni tuan-tuan kenal kalau saya sebut ni. Ya. Syekh Abu Bakar Al-Ashab Ash-Shibli. Kenal tak? Kalau tak kenal macam biasa buat macam kenal je lah. Abu Bakar Ash-Shibli ni tuan-tuan, dia ni dilahirkan sekitar tahun 247 Hijrah. Dia meninggal pada tahun 334 Hijrah ketika dalam umur dia 80 lebih lah gitu. Ya? Dia ni Abu Bakar Ash-Shibli ni, kalau kita tengok sirah dia, dia ni anak murid kepada Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Tersohor. Ulama tersohor tuan-tuan. Ulama sufi yang tersohor dan sebagainya. Ulama hebat. Apa kata dia? Kata Abu Bakar Ash-Shibli, dia kata, "Iza aradta an tasta'nisa billah fastawhish min nafsik." Artinya, siapa-siapa yang hendak bersenang-senang dengan Allah. Arti mana siapa-siapa yang nak dapat kasih sayang Allah. Bersenang-senang ni maknanya tuan-tuan, iaitu pada hari mahsyar nanti, ya Allah mempermudahkan kita. Dan segala urusan dimudahkan. Ya, mudah segala urusan kita. Bila kita dimatikan kita dalam keadaan beriman, mati dapat menyebut kalimah la ilaha illallah, dipermudahkan. Masuk kubur, kita lepas pada azab kubur. Kita tak disoal malaikat. Kita duduk dalam kubur itu, duduk dalam raudhatun min riyadil jannah. Duduk dalam macam taman-taman syurga. Dibangkit di mahsyar. Dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan kita duduk di bawah lindungan arasy bersama dengan para suhada, para salihin dan sebagainya. Dan ketika pula nak dimasukkan dalam syurga nanti tuan-tuan, walaupun melalui proses yang sama macam orang lain, dihisapnya, ditimbang amal kita, lalu sirat dan sebagainya. Mudah belaka tuan-tuan, lalu masuk syurga Allah Ta'ala. Itu maknanya, iza aradta an tasta'nis billah. Siapa-siapa nak dapat kasih sayang Ta'ala, bersenang-senang Allah Ta'ala. Apa caranya? Dia kata, fastawhish min nafsik. Ndaklah

kamu mematahkan kecintaan pada diri sendiri. Oh, mematahkan kecintaan maknanya kita jangan ikut minat kita. Mesti ikut Allah tak? Macam dalam riwayat yang lain disebut oleh Imam Ghazali. Ya, bila menerangkan bagaimana mentahqiqkan ubudiyah pada Ta'ala. Nak mengemahkan pengibadah apa ni, pengabdian di pada Ta'ala. Bila tanya pada dia, dia akan kata macam mana? Tarku ridha nafsi fi talabi ridha Allah Ta'ala. Kamu kena tinggalkan hobi kamu, minat kamu, benda hak kamu suka. Kalau hak kamu suka, hak kamu minat tu, hak kamu seronok tu, tak mendatangkan cinta Allah Ta'ala. Tinggalkanlah. Kenapa? Kalau benda tu Allah tak sayang. Ya? Kita kena tinggalkan ridha nafsi fi talabi ridha Allah Ta'ala. Kita mencari ridha Allah Ta'ala, mencari kasih sayang Ta'ala. Kita tak boleh ikut kita. Ikut kita manusia ni tuan-tuan, banyak kita suka. Ya, kalau boleh semayang 5 hari sekali. Tahan tu okeylah kita tu. Main 5 hari sekali ni berat ni kita apa? Ya, teruk ni contohnya. 5 hari sekali jelah. Eh pun nak mujur. Ya, ataupun 5 bulan sekali lah. Tak boleh ikut kita. Allah fardukan 5 kali sehari semalam. Maka 5 kalilah kita semayang. Ya, bukan banyak pun, 5 kali sehari je kan. 5 kali sehari. Ataupun Allah SWT suruh kita untuk kalau bulan Ramadan puasa. Ni musim haji, ada duit, kena plok apa nama kita naik, termasuk dalam senarai ya, kota yang terpilih. Pergi, jangan tak pergi. Ada duit sikit-sikit barangkali, ya kita berimpak. Ada duit lebih, kita berkorban. Mana ni ialah tanda bahawa kita ni, tuan-tuan muslim-muslimat, ini cara jalan lah untuk kita, sampai pada Allah Ta'ala. Kalau ikut kita, kita memang tak suka pula ni. Kalau korban contoh, musim korban sekarang. Korban. Siapa suka korban? Korban 9 ekor lembu. Timbang, akhirnya dapat 5 kilo setengah daging. Kita kata bayar 700 setengah. 5 kilo je dapat. Dalam hati kata, kawan tobat tak nak berkorban. Kalau bergaya ni. Tengok tuan-tuan, tengok. Ni kedekutnya kita. Dan tamaknya kita. Maknanya tuan-tuan muslim-muslimat, ya, itu kita. Sebab itu kalau kita nak Allah sayang, kita jangan ikut diri kita, ikut Allah Ta'ala. Dia panggil, sebut istilahnya, tajarrud anid dunya. Tajarrud anid dunya. Artinya zuhud. Tajarrud ni maknanya, kita melepaskan dunia. Kata dia, bahawa perkara atau faktor yang kedua ni tuan-tuan, ya, bahawa kita ni tuan-tuan, kehidupan kita sangat berkeinginan kepada dunia. Arti kata bahawa kita suka dengan hal-hal dunia ini. Sehingga kita tak memandang akhirat. Itu maknanya. Ya, kadang-kadang dalam hati kita ni, ingat ke syurga, ingat ke neraka berapa kali sehari. Cuba kira balik. Dalam kita nak buat sesuatu, kita bayangkan. Ini dapat pahala tidak ni? Berapa kali kita nak mikir itu? Sesuatu nak keluar pada mulut kita? Nak keluar terucap pada mulut kita? Kita nak ingat. Ni berdosa tak berdosa ni? Gitu. Artinya tuan-tuan muslim-muslimat, orang tajarrud ani dunia ini maknanya orang yang mana diistilahkan melepaskan dunia ini. Ya? Jadi sebab itu disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, hadis sahih riwayat Ibnu Majah, juga riwayat Hakim, ya. Dan hadis dari hadis-hadis sahih diceritakan tentang bagaimana tuan-tuan muslim-muslimat disebut oleh Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, ya, dia kata bagaimana, izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nasi yuhibbuka nas. Maknanya bersikap zuhudlah kamu terhadap kehidupan dunia ni, maka Allah SWT akan mencintai, akan menyayangi kamu. Dan bersikap zuhudlah kamu terhadap sesuatu yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Maknanya tuan-tuan muslimin muslimat, kita kena bersikap zuhud, ya, bersikap zuhud terhadap dunia. Zuhud ni artinya bahawa kita tidak tamak, ya, dengan hal dunia ni, sehingga meninggalkan amal ibadah. Kalau kita tengok pada kehidupan hari ni, ketamakan tu melampau-lampau. Ya, melampau-lampau. Orang bekerja siang malam pagi petang. Sebab itu zaman sekarang ni tak masa ni, waktu ni dah tak macam sebagai kehidupan manusia dah. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala sebut, di antara tanda kebesaran Allah Taala, ya, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dhalika laayatin liqaumi yasma'un. Tanda kebesaran Allah Taala ni Allah sebut, ya, bagaimana keadaan mereka ini manam
Tidur malam, malam tidur. Ya, malam dia kena tidur. Dan siang hari itu mencari redha Allah Ta'ala. Mencari rezeki dan sebagainya. Wabtigha min fadlah. Cari rezeki Allah Ta'ala. Ini tanda Allah Ta'ala kata bagi orang yang mendengar. Mendengar arahan Allah Ta'ala. Artinya dia membahagikan masa dia tu. Ya, waktu siang dia bekerja. Bekerja tu wabtigha amardatillah. Sama ada dia bekerja untuk mendapat rezeki kerana nak menyara hidupkan Allah Ta'ala. Ataupun wabtigha amardatillah ni kalau zaman dulu mereka berperang pajal Allah SWT dan mengejalankan kerja-kerja agama juga. Malam itu mereka tidur. Ya, malam mereka tidur. Artinya bahawa kita tidak disuruh untuk siang malam pagi petang. Ni kadang bagi kita tak ada masa mereka tu. Pagi pukul 8 masuk pejabat. Habis pukul 5.30. Sambung jaga pam petrol pulak setengah tu. Jaga pam petrol kan. Apa, ikut dia lah jaga benda. Sampai pukul 11. 11 pulak. Barulah kadang balik tidur. Ataupun sambung shift pulak. Shift mana? Shift jaga pulak. Sampai pagi. Tidur mana? Tidur atas kerusi sekejap-sekejap gitu. Oh tak boleh gitu. Kita nak kejar benda. Menjadikan kita tinggal amal ibadah. Bagi kita ada bagi masa kita. Siang kita kerja. Itu waktu siang ni tuan-tuan muslim-muslimat. Ya Allah Ta'ala atur waktu kita. Contohnya, subuh awal pagi. Supaya kita bangun awal, lepas tu pergi kerja. Pukul 1 lebih, 1.7 minit, 1.10 minit lebih kurang gitu, masuk waktu. Itu suruh rehat lah, rehat lah. Rehat dulu sekejap, semayang. Lepas itu, kalau nak rehat lagi, kita apa ni, kita boleh tidur sekejap. Ya? Ha. Lepas tu kerja pula. Dah kerja daripada berhenti pukul 1, katalah kita start pukul 2 kerja, sampai pukul 4.30, rehatlah cukup. Kita kemayang dulu sekejap, rehat. Ha, rehat. Lepas rehat tu duduk sekejap, kita balik rumah. Balik rumah, ya, kejap. Nak masuk gelap saja, kita dah standby dah. Kita dah mandi, membersihkan badan kita, standby untuk pergi beribadah. Kita pergi semayang ke surau, ke masjid, mayang berjemaah. Maya berjemaah tu ada kuliah maghrib pula. Contohnya, duduk sekejap sambil berehat. Menyandar, cari dinding belakalah. Contohnya gitu kan. Ha? Lepas tu isyak. Lepas isyak balik. Lepas tu Nabi suruh balik. Nabi tak suruh. Nabi tak beri kita berborok-borok, bercakap-cakap. Ada ulama kata makruh hukumnya. Kalau kita lepas maya, lepas isyak tu, nyambung pula borok, kedai kopi sampai kurus. Tak boleh. Balik, tidur. Ya, tidur. Untuk apa? Tidur untuk bangun awal dan semayang pada Allah SWT ataupun bertahajud sebagainya. Ini jadual yang Allah SWT. Tajarrud anid dunia. Ini gaya. Bahawa Allah sayang pada kita. Kenapa? Sebab kita menggunakan masa yang betul dalam selang masa kita itu tuan-tuan. Ialah untuk Allah SWT dan juga untuk kita mencari rezeki untuk kehidupan kita. Ha, gitu gayanya. Ni kita kadang pulun sangat. Teruk sangat. Pukul 4.30 pagi mesyuarat lagi contohnya. Oh tak payahlah. Kan? Bukan masa dah tu. Ini masa kita merayu Allah Ta'ala pula sebagainya. Ha, ini tuan-tuan. Ini yang kedua. Sebab itu dia suruh bertajarrud. Ya? Bertajarrud. Maknanya ialah bahawa kita kenalah juga tidak boleh tidak. Ya? Mengurus dunia kita. Melepaskan, meninggalkan benda-benda yang tidak mendatangkan pahala pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Baik tuan-tuan. Ini berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu yang kedua. Yang ketiga lah kena ringkas sikit. Takut tak ada habis. Bukan apa kan? Okey. Yang ketiganya tuan-tuan, ya kita jangan lupa juga. Nak datangkan cinta kasih sayang Allah Taala ni kita tahulah. Dia tidak akan datang cinta, tak akan datang kasih sayang Allah Taala melainkan kita ni banyak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, ulama menyebutkan bahawa kata dia faktor cara nak mendatangkan kasih sayang Allah SWT itu, bahawa macam saya dah sebutkan tadi, ya lepas isyak, kita kena tidur. Tidurlah. Ya, tak payahlah menonton, beria sangat, kan? Dalam pukul 10, 10.30 tertidur. Ataupun yang Nabi ajar, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa dia dan juga para sahabat, sebelum tidur tu, mereka semayang sunat, sunat witir dulu. Semayang sunat witir, lepas tu mereka tidur. Lepas tu bangun balik. Ya, bangun balik. Tiga suku pada malam dan sebagainya. Jadi sebab itu dia kata yang ketiganya, faktor yang ketiga nak mendatangkan cinta Allah SWT mengikut Abdullah bin Al-Qarni, iaitu kita kena solat sunat pada waktu malam. Yang dipanggil Qiyamul Lail. Qiyamul Lail tuan-tuan artinya bangun malam. Bangun malam semayang lah. Semayang apa-apa pun. Boleh semayang. Ya? Biasa orang semayang kalau bangun tengah malam dia bertahajud lah. Ya, ataupun kalau tak semayang sunat witir, semayang tahajud,
tutup dengan witir gitu. Kalau semayang semalam, semayang tahajud, ada waktu sikit barangkali boleh baca Al-Quran dan sebagainya. Gitu. Ya. Kenapa perlu bangun malam? Ya. Kenapa bangun malam? Disebut dalam Al-Quran Karim surah Az-Zariyat. Allah Taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Ataupun dalam ayat yang lain surah Sajadah tu yang kita dengar seorang tok imam baca, sebab kita bukan tok imam, tak baca lagunya, kita dengar aje. Ya, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan Allah Ta'ala kata, tatajafa junubuhum anil madaji', rusuk mereka, ya, jauh daripada tempat tidur dia. Mereka bangun, yad'una rabbahum, mereka bangun berdoa kepada Allah. Kalau rujuk tafsir, yad'una rabbahum itu berdoa juga, termasuk sembahyang as-salah, as-salah wa du'a. Bangun, kita sembahyang, kita berdoa pada Allah SWT. Doa tuan-tuan, sebab waktu malam ni orang tak ada, orang tak bising, ya, katak pun tidur, lipas pun tidur agaknya. Orang lagi lah tidur, ya. Kita seorang-seorang bangun dalam kesepian malam, dalam kedinginan malam, kalau bahasa sastranya. Ya? Berdoa dengan Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala, khawfan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dengan Allah. Ya Allah, sebut. Dan juga dengan penuh rasa harap dengan Allah, supaya Allah makbulkan doa kita. Banyaklah kita minta dengan Allah, suruh dengan Allah sihatkan kepada kita untuk beribadah padanya, minta rezeki yang halal dengan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada kita minta Allah beri rezeki sebagainya, dan sebahagian rezeki yang kami berikan pada mereka itu mereka infakkan pada jalan Allah SWT, artinya mereka belanjakan pada jalan Allah. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat, tengok ni gayanya. Ini gaya dia, ni style pengurusan hidup yang diajar, ya, untuk kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pun payah kita tuan-tuan. Jadi mesti ada waktu itu, ya, mesti ada. Jangan dalam kehidupan kita tidur setidur-tidur. Ya, jangan. Tak boleh. Kita kena melakukan amal ibadah pada Allah Subhanahu Taala. Tak boleh. Mana boleh, tak boleh tuan-tuan. Ya. Kita tidur terus. Apa sangat tidur sangat? Tak apalah. Ya tuan-tuan, kita tidur ni sebenarnya kalau ikut kata pengkaji lah. Saya pun tak tahu. Kata pengkaji, tidur ni sebenarnya dia mengikut pada kita. Ada orang dia boleh tidur 4 jam. Ada orang dia boleh tidur 5 jam. Ada orang bagai-bagai lah. Atas kehendak kita, pengurusan kita. Ni kita tidur ni. Ya, benda-benda yang harus macam makan nasi juga. Ada boleh makan sepinggan. Ada boleh makan 2 pinggan. Ada makan separuh pinggan je. Gitu. Ni. Jadi tidur ni tuan-tuan, kalau kita ada berkepentingan, ya, nak bangun, maka kita bangunlah untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab gitu gayanya. Nak datang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang nak meraih kasih sayang Allah Subhanahu Taala ni kalau tidak melalui ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada ketika itu dikatakan bahawa pada malam hari itulah Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan manusia. Istilah dekat ni tuan-tuan bukan dekat body, jangan salah faham pula. Allah Taala turun sik gitu dah. Dekat ini artinya bahawa nak ceritakan keadaan manusia dengan Allah Subhanahu Allah Taala tu, istilah dekatnya, ya, bagaimana bentuknya? Dekat Allah Ta'ala, bentuk Allah Ta'ala dekat lah, bukan makhluk dekat. Kalau kita kata kita dekat, kita dekat. Ya, space, ruang, jarak. Ni dah. Ni atas Allah SWT. Dalam hadis Nabi SAW, hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Boleh rujuk Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, Nabi kata bagaimana? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sami'id dunya hina yabqa sulusul lail fayaqul hal min sa'ilin fa'u'tiyahu. Hal min mustaghfirin faghfir lahu, hal min da'in fa ujibah. Hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi kata, Allah berfirman, apa ni? Nabi kata Allah Taala ni dia turun ke langit dunia. Ya, turun ke langit dunia ni Nabi kata dia turun. Jadi kita nak khabar turun macam mana tak usah ceritalah. Ya. Nabi Allah Taala mana? Allah Taala turun ke langit dunia semasa sepertiga waktu malam masih tertinggal. Artinya fi sulsil lail. Kan? Fi sulsil lail. Tiga suku pada malam. Yang tinggal berbaki. Maknanya tiga suku lagi berbaki. Allah Ta'ala menyeru pada ketika itu. Allah Ta'ala kata bagaimana? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman. Ya. Allah Ta'ala berfirman. Fayaqul. Hal min sa'ilin. Fa'utih.
Allah Ta'ala kata, adakah di antara hamba-hambaku yang berdoa kepada aku, aku nak mengkabulkan permintaan dia. Artinya Allah Ta'ala menunggu-nunggu doa kita. Sebab itu kita bangun malam. Bila Allah Ta'ala tanya tu, contohnya Allah tanya, ada dah orang nak minta nak beri ni? Ha, gitu. Kan? Kita tak nak. Masalah itu masalah dia. Jadi kalau kita nak, kita bangun, Allah janji dah, mana Allah akan berilah. Macam kita, okay, ada lagi yang nak ni, ada lagi, ada yang nak tak, ada yang nak. Contohnya, kalau nak bagi barang, ada ni, ada. Nak bagi siapa nak, cepat sikit, cepat sikit. Saya, ulu itu kot. Gitu maknanya. Allah Ta'ala tu bukan macam kita lah. Jangan mencerita macam makhluk. Tidak, tapi nak ceritakan bahawa Allah Ta'ala akan beri. Bentuk pemberian Allah Ta'ala tu macam mana? Itu terpulang atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal min mustaghfirin faghfirlahu, ada tak antara orang yang berdosa? Oh, kalau tanya gitu, ada orang tak berdosa? Ya? Tak ada orang berdosa. Semua orang berdosa, tuan-tuan. Mana ada tak berdosa? Tak usah khabarlah. Saya kurang dosa. Tahu sangat pula kita. Kita tak tahu. Sebab itu kita meletakkan diri kita ni manusia yang banyak dosa. Sebab itu kita, bila banyak dosa, kita akan minta ampun Ta'ala. Macam seorang isteri. Dia nak minta maaf dengan suami dia. Dia rasa dia tak salah. Alah, minta maaf benda kau, mana ada salah dengan awak, kata dia. Awak salah kau, kan? Pulak. Jadi mana tuan-tuan muslimat, kita kena rasa kita bersalah. Baru kita minta ampun. Sebab itu diri ni kena rasa bersalah. Diri ni rasanya banyaknya dosa. Diri ni kena rasa sangat kurang, sangat-sangat kurang. Terhadap Allah SWT. Jadi bila kita rasa kita berdosa, kita minta ampun. Allah katakan, faghfir lahu. Allah nak ampun dosa kita kalau kita minta. Hal min da'in, fa'ujibah. Ada tak Allah SWT kata, ya? Antara kamu semua ni yang nak meminta kepada aku, ya, agar aku menuhinya. Kabullah. Kabullah sekarang ni. Cakaplah. Doalah. Munajahlah. Merayulah. InsyaAllah. Allah Ta'ala terima. Jadi kita ni tuan-tuan, sebab itu Islam ni mengajar kita supaya kebergantungan itu kepada Allah SWT. Tidak bergantung pada makhluk. Tidak meminta dengan makhluk. Tidak mengharap dengan makhluk. Kerana Allah Ta'ala janji Allah nak tunaikan belaka. Oleh kerana kita ni tuan-tuan, kita dengan Allah Ta'ala kita tak minta. Kita minta dengan benda lain. Kita minta dengan benda-benda lain. Dia banyak berlaku sekarang ni, tengok dalam TV berbagai, ya, sibuk, ya. Pergi minta sana, minta sini, minta kubur keramat sana, minta kubur keramat sini. Naik gunung jerai dan berbagai-bagai lagi lah. Asal dengar je hak yang power-power sikit pergi selalu. Kenapa? Ni nak pergi minta ni. Minta sampaikan. Jangan begitu. Kita ni tuan-tuan, Allah dekat sangat pada waktu malam itu. Bangunlah waktu malam. Minta tu direct dengan Allah Ta'ala. Tak payah pakai-pakai siapa-siapa. Direct je, ya Allah, wahai Tuhanku. Gitu aja. Minta je lah. Allah Ta'ala dah janji, dia akan beri. Kita tak payah pening-pening kepala. Dahlah tua-tua, sakit lutut, manjat gunung pula lagi. Tak payahlah. Ya? Baiklah duduk di rumah atau duduk masjid, etikah di masjid dan sebagainya. Duduk sila molek, tak ada tangan. Ya Allah, mintalah ampun segala-galanya. Mintalah Allah Ta'ala akan beri. Ni Allah dah khabar dah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, tuan-tuan. Masya Allah, bukan hadis palsu, bukan hadis dhaif ni, tuan-tuan. Dan tak benar. Baik, ni tiga faktor yang bila kita tengok balik, kita renung-renung balik. Benda yang besar. Ya? Benda-benda besar. Dalam kehidupan kita ni bukan perkara biasa. Dia benda besar. Tuan-tuan, dah nak cinta. Ibarat kita nak suruh orang cinta pada kita macam mana. Kata contohlah, tuan-tuan berminat dengan seorang gadis. Saja je buat cerita tu. Benarnya tak payah buat cerita. Tak apa. Ya, contohnya. Kita berminat seseorang lah. Tak kira lah siapa-siapa pun. Bila kita berminat, antaranya apa yang tersetus di hati kita? Aca jawab. Bukan jawab sini, jawab nanti masing-masing. Mesti kita terfikir. Guna gaya nak jumpa dia, eh? Guna gaya, eh? Fikir. Agak-agaknya dia suka makan benda, eh? Kalau dengan orang, eh? Barangkali ikan bakar kali. Gitu. Bawa ke tempat ikan bakar. Gitu. Dia suka benda, eh? Dia suka steak lah barangkali. Bawa makan steak. Dia suka steamboat lah agaknya. Bawa ke kedai steamboat. Ya? Yeah? Ke kedai steamboat. Kita di Kuantan, tak ada masalah lah tuan-tuan. Pergi ke Tanya Lumpur ni, ke bagai-bagai. Kita bawa dia. Dia nak suruh dia sayang. Kita cuba dekati dia. Ya, maka insya Allah
maka lama-lama dia akan sayang pada kita. Ataupun tak payah lama-lama, ajak makan sekali, baik juga dia ni. Boleh jadi bakal suami ni gayanya, tak kena kut gaya ni. Ha, gitu betul-betul. Dengan manusia, dengan Allah Ta'ala, Masya Allah, tiada bandingan lah tuan-tuan muslim-muslimat. Ya, kita nak cerita pun tak ada dah, masa singkat sangat dah. Tapi nak kabarkan bagaimana kehidupan kita, kita mesti cari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Baru mudah segala-galanya. Baru kehendak, hajat, niat dan berbagai-bagai yang kita inginkan akan Allah Ta'ala tunaikan. Ini tidak, kita dengan Allah Ta'ala makin hari makin jauh. Ya, Al-Quran dah tak baca dah lepas Ramadan ni. Simpan dah contohnya kan. Sibuk dengan urusan dunia, kedekutnya bukan main lagi, ya Allah, ya. Oh, bukan main berkiranya lah, ha, harta benda kita untuk jalan Allah SWT. Ui, naknya melonggok-longgok harta, nak suruh cepat kaya dan berbagai, tak payahlah tuan-tuan, jauh. Dan jangan lupa, ya, ambillah masa, ya, ambillah masa untuk kita bangun seorang-seorang diri. Sebab itu kita semayang sunat malam tuan-tuan disunatkan, ya, lebih afdalnya kita sendiri-sendiri. Ya, ha, tak payahlah nak cari semasjid buat qiyamul lail. Itu boleh juga, itu hanya sekadar training saja, rekrut je. Dah sekarang ni bukan musim rekrut dah, kita dah pandai dah lah. Dan tu okeylah buat sendiri, kenapa nak meraih kasih sayang dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, itulah sempat kita cerita tiga faktor, tiga perkara nak mendatangkan cinta, nak mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bila Allah sayang, Allah kasih kepada kita, menjadi mudah segala urusan kita, ya, menjadi senang segala-galanya. Apa yang kita nak dunia dan akhirat akan termakbul, akan tercapai insya-Allah. Ha, jadi sebab itulah perlunya mencari kasih sayang Allah SWT dalam kehidupan ini. Insya-Allah ada rezeki, kita jumpa lagi pada hari yang lain insya-Allah. Ya. Insya-Allah kalau ada ruang, ada masa, tuan-tuan bolehlah terus mendengar, ya, ceramah pilihan untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita, untuk kita beramal dengannya insya-Allah. Jumpa lagi pada hari lain. Maafkanlah saya kalau saya tersalah. Yang salah itu sudah pasti salah saya tuan-tuan. Yang silap, yang tak betul itulah kejahilan saya. Moga-moga Allah Taala perbetulkan saya. Moga-moga Allah Taala tambahkan ilmu kita bersama insya-Allah. Jumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 204 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Khamis 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, dan petang ini masih gerak solo. Okey, ha, Harun masih bercuti dan tak dapat bersama dengan Ana untuk mengemudi zon apa kabar weh. Ha, okey, jadi tak apa, kita gerak solo hari ini. Terima kasih banyak kepada semua pendengar Pahang FM yang masih lagi setia bersama dengan Pahang FM seawal jam 6 pagi tadi. InsyaAllah hinggalah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan terima kasih juga lah kepada Godong Kuai tadi, DJ Afni. Wah, sekarang bulan 6 dah berkonti untuk zon persona hari Khamis. Ha, 10 pagi, 2 petang. Jadi selamat berehat dan selamat menjamu selera lah ya buat Afni. Okey, dan seperti biasa, insyaAllah hari Rabu dan Khamis, Ana di zona apa khabar weh, 4 jam kita akan teman berteman. Okey, tak kira lah walau apa saja yang awak melakukan hari ni, yang tengah bekerja, yang tengah santai-santai dekat rumah tu, terima kasih banyak-banyak. Okey, 4 jam kita akan bersama hari ni. Jadi jangan pernah bosan, acik kita. Baik, kejap lagi di jam yang kedua, kita ada apa? Kita ada Makcik Bawang Pot Pet. 2 jam Makcik Bawang akan bersiaran. Ha, kalau rasa free-free petang tu, mohlah kita. Okey? Bertiktok-tiktok. Ha, masuk-masuklah TikTok Pahang FM. Kejap sahaja lagi. Okey? Di jam yang kedua. Baik. Kepada anda yang mungkin sekarang ini dalam pemanduan, hati-hati di jalan raya, okey? Jangan tune radio lain, dengar Ana hari ini, okey? Boleh? InsyaAllah Ana akan teman anda dengan lagu-lagu terbaik. Malar Hijau, cewa. Lagu-lagu terkini semua ada. Jadi jom sekarang ni kita nak layan dulu lagu daripada kumpulan Lantana. Ha, ini khas untuk si dia yang bernama Rosita.

0: lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
1: Lagu-lagu macam lagu joget, orkes combo, lagu-lagu asli, gazal, dendang sayang ini tidak pernah dipertandingkan atau ditunjukkan. Kalau lagu-lagu ini tidak diberi galakan, maka nusaya lagi 10-20 tahun akan datang, lagu ini akan dilupa terus dan muzik-muzik dari barat. Mereka akan mewakili muzik kita.
0: Allah Yarham, Tan Sri P. Ramlee. Dengarkan lagu-lagu tradisional Melayu dan irama Malaysia hanya di Pahang FM 1 pilihan.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Wei, Ana.
4: Apa?
3: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
4: Benda pulak dah. Awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
3: Mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut.
5: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. 100 pun tak boleh.
6: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
7: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang. Makcik Bawang.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

dan Orang Pahang, Karya Anak Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang Next Level. Kongsikan idea, kreativiti dan karya terbaik anda yang menampilkan semangat kemajuan, inovasi dan kecemerlangan Belia Pahang. Rebut peluang menjadi salah seorang daripada 30 pemenang dan menangi RM200 setiap seorang. Untuk syarat penyertaan dan maklumat lanjut, layari media sosial Karya Anak Pahang.

Okey, 2.40 minit petang, kembali bersama dengan Anna. Sumbang. Okey, Anna di sini insyaAllah akan bersama dengan anda hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Harapnya semua baik-baik saja, okey? Dan semoga segala urusan anda hari ini dipermudahkan. Jangan dipersulitkan. Okey, kejap lagi di jam yang kedua, pukul 3 petang, kita ada Makcik Bawang Pot Pet. Okey, Anna ada satu topik yang Anna nak, apa ni, untuk Makcik Bawang Pot Pet lah, petani. Okey, topik dia, dengar baik-baik eh. Apa benda yang kita kena buat ramai-ramai, tak boleh buat seorang? Anna nak dengar jawapan daripada pendengar-pendengar Pang FM. Apa benda tu dan kenapa tak boleh buat seorang? Okay, sekali lagi, topik untuk petang ini. Apa benda yang kita buat kena ramai-ramai? Tak boleh buat seorang. Kalau buat seorang memang tak jadi. Apa dia? Jangan lupa untuk hubungi Anna di talian 0951401024 atau 0951401125. Kalau rasa-rasa macam terdan kan, boleh je WhatsApp 0103207448. Tapi kalau nak lagi gempak, boleh masuk dekat live TikTok Pahang FM, okey? Bolehlah kita tengah-tengah lagu tu kan, kita santai borak-borak, berkenalan kan. Daripada mana? Pahang ni besar weh. Perkenalkanlah diri kan, dari asal mana, ataupun mungkin boleh komen juga bagi pandangan berkenaan dengan topik kita petang ini. Apa benda yang kita kena buat ramai-ramai, kita tak boleh buat seorang? Kalau buat seorang memang lingkup lah jawapannya. Baik, jom kita teruskan lagi hiburan di jam yang pertama ni. Kita dengarkan lagu daripada kumpulan Kelangit, Dia Lydia.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitun ya. Dia punya kedarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bullying cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Bahang FM, Bahang FM, satu pilihan.
4: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami.
5: Bestlah lagu-lagu kat Bahang FM.
1: Serius ah? Yeah.

7 minit petang, kembali bersama dengan Ana di Konti Pahang FM. Okey, dan kita dah pun masuk ke rancangan Makcik Bawang. Bye.

0: Okey, ha, mana yang free-free tu sekarang ni bolehlah masuk dekat live TikTok Pahang FM. Okey, Ana bersiaran sekarang ini. Ha, masuk. Mana yang dah masuk live TikTok tu jangan lupa untuk tap screen. Okey, terima kasih Hafiz Harun join live TikTok Pahang FM. Mana yang belum follow account TikTok Pahang FM, tolong follow sekarang. Okay, anda boleh mengikuti konten-konten menarik kan, informasi-informasi semuanya tentang negeri Pahang, okay, dan juga dalam negara kita. Okay, hari ini anda dah beritahu tadi kan dengan godong-godong berkenaan dengan topik kita pada petang ini. Apa benda yang kita kena buat ramai-ramai? Kita tak boleh buat seorang. Kalau kita buat seorang memang lingkup. Memang tak jadi. Haa, apa dia? Ini bukan teka-teki tau. Ini kita santai-santai, kita berborok-borok kan. Apa dia? Boleh kongsi dengan Ana. Kenapa? Wama kena bagi alasan. Kenapa benda ni kalau kita buat seorang je memang takkan menjadi. Kena buat ramai-ramai. Ataupun kalau rasa macam rajin sikit hari ni, malas lah nak WhatsApp, malas lah nak voice note kan, boleh je call Ana di talian 0951401124 atau 0951401125. Okey, ni contoh satu Ana baca di WhatsApp Pahang FM. Lepas ni Ana akan angkat panggilan. Okey, ni daripada Pak Su Jengke. Masya Allah lamanya Pak Su tak WhatsApp, telefon pun tak, ingat ke merajuk. Rupanya ada ya. Okey, ni dia cakap apa tau. Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Benda yang kena buat ramai-ramai. Memang tak boleh sorang-sorang. Antaranya mendaki bukit masuk hutan. Kalau sorang-sorang sesatlah jawabnya. Memang tak berani. Macam yang terbaru ni terjadi dekat sis Jaslinda kan, dan juga Umairah yang pernah hilang 19 hari di Gunung Tahan pada tahun 2008. Ini perkongsian daripada Pak Su Jengke. Dia kata mendaki bukit ataupun masuk hutan. Jangan sorang-sorang dia kata Okey, apa lagi yang pendengar-pendengar nak kongsikan? Okey, ni Ana baca sikit. Ana nak say hi di live TikTok Pahang FM. Kita ada Atikah Tan. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang Atikah. Kita ada juga Talib Kuantan. Kita ada Yusaina. Assalamualaikum, Mama Yus di sini. Hai, waalaikumsalam Mama Yus. Kita ada Bunga Cantik. Baru nampak di Jana. Coba. Alamak. Alalalah. Kita malulah. Tak adalah, kita biasa-biasa je, Wak. Okey, Rozia Sahlan. Assalamualaikum, selamat petang Ana. Waalaikumsalam. Okey, ni Abang Miji ni. Abang Miji komen. Dia kata apa tau? Tak boleh sorang-sorang sembahyang Jumaat. Betul. Rasanya ada juga dekat WhatsApp Pahang FM tau yang komen Ana baca tadi. Kejap. Okey, ni Abang Bob Paya Besar di WhatsApp Pahang FM pun dia cakap apa tau? Solat Jumaat. Okey. TikTok on ke? Tak jumpa cari pun. Ana dah on dah. Tadi awal sangat. Pukul 2 nak on TikTok. Ni dah pukul 3 boleh lagi tak on Abang Bob. Lepas tu Abang Bob pun ada cakap, untuk Harun sekeluarga, semoga Mak Harun cepat sembuh ya, seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Atok Dragon, Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Awak solo ke petang ni? Ya, kita gerak solo je Atok. Nak join ke? Baik, jom kita bersama dengan pemanggil di talian. Kita nak tengok apa ceritanya. Hello, Assalamualaikum. Eh, dah angkat dah ni. Hello. Okay, kejap. Hello.
1: Hello.
0: Ah, waalaikumsalam. Moju, apa khabar?
1: Baik sihat.
0: Alhamdulillah. Macam mana cuaca di Bukit Damau ni?
1: Di Bukit Damau ni cuacanya sejak senyum sejak ni masam.
0: Lah, kenapa tu? Sekejap senyum sekejap masam. Macam orang juga.
1: Ya, itulah dia mengikut orang tu. Okay. Orang masam dia masam.
0: Oh. Jangan masam-masamlah Mokju, manis je, manis je.
1: Eh, Mokju tak kena masam, manis tak mau.
0: Okey, Mokju.
1: Ya. Yeah.
0: Apa benda yang kita kena buat ramai-ramai tak boleh buat seorang?
1: Banyak benda ni yang tak boleh buat seorang.
0: Okey. Salah
1: pertamanya,
0: satunya.
1: Pertamanya, tadarus Al-Quran.
0: Oh, tadarus Al-Quran. Kenapa tak boleh buat seorang?
1: Lah, kalau kita baca seorang-seorang macam mana pula siapa nak menengok kalau kita seorang, taklah namun tadarus.
0: Ah, okey, baik, tadarus Al-Quran. Memang tak boleh buat seorang, ya? Berjenuhlah nak menunggu tu. Habis satu tu.
1: Nikah kahwin. Kena ada saksi, tak boleh seorang-seorang.
0: Oh, pengantin seorang pun tak boleh?
1: Eh, tak boleh, tak soh lah. Kalau boleh ramai yang kahwin seorang.
0: Dah macam mana kahwin seorang tu?
1: Itu lah
0: pasal. Kahwin dengan diri sendiri eh? Okey.
1: Kalau tidak lama dah bodoh karuk tadi kahwin seorang.
0: Eh, tak boleh kahwin seorang. Dia tu memilih, Mokju.
1: Memanglah. Dah tahu dah.
0: Memilih orangnya yang itu sikit tak boleh, yang ini tak nak, yang ni tak kena. Eh, nampak je gitu tu.
1: Memanglah. Dia memilih sekarang tak kena dekat Cik Ruby sekarang.
0: Betul juga tu, Yok. Jadi sekarang ni Harun ke Cik Ruby nak kahwin?
1: Dua-dua tu nak kahwin.
0: Adalah. Okay, terima kasih Mokju telefon Ana.
1: Ya, sama-sama.
0: Okay, hasil Alhamdulillah.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam. Okay, Mokju cakap tadarus Al-Quran tak boleh seorang. Lepas tu nikah kahwin. Kahwin lah kira kan. Tak boleh lah seorang. Macam mana kiranya tu? Okey, kita tengok siapa ada di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abang Santana.
2: Yeah, Ana.
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah hari ini.
0: Sihat, ya? Yeah.
2: Ya. Yeah.
0: Tak pergi tengok wayang ke?
2: Tidaklah.
0: Hari ni apa lauknya Abang Santana makan tengah hari? Kak Ayu masak apa?
2: Ini Kak Ayu masaknya daging masak kicap.
0: Awak tu boleh lagi ke makan daging masak kicap tu? Sekarang tercabut gigi kan?
2: Boleh sebab baru nak cek darah tinggi tak naik.
0: Ayo, kau bukannya cakap pasal darah tinggi. Kau cakap gigi tu nak menggigit.
2: Gigi ada lagi.
0: Ada lagi?
2: Ada.
0: Alut lagi lah makan kedagian tu.
2: Alut lagi.
0: Alhamdulillah. Okey, masak daging, masak kicap. Daging korban ke benda?
2: Daging korban.
0: Waduh, lagi berapa banyak awak dapatnya Abang Santana?
2: Ada, sikit-sikit ada.
0: Simpan dengan apanya lambat-lambat baru masak tu?
2: Lambat-lambat biarlah dalam peti air tu.
0: tapi kalau dulu kan Abang Santana, kalau tak ada peti air, mana lah buatnya daging korban tu?
2: Dulu, kena makan lah.
0: Kena makan tu ke? Makan tu ke?
2: Kena makan tu ke? Habis ke? Jangan, tak boleh dah. Busuk pulaknya.
0: Yelah. Dah awak tak buat ke daging perkasam?
2: Buat perkasam boleh juga dulu. Dia saleh.
0: Oh, dia saleh.
2: Saleh dulu. Dapur kayu dulu.
0: Okey. Okey, ni berbalik kepada topik kita Abang Santana. Benda yang kita kena buat ramai tak boleh buat seorang.
2: pengalaman lah.
0: Okey.
2: Abang Zazana ni. Ha-ha. Dia orang nikah kahwin lah.
0: Orang nikah kahwin.
2: Kenduri.
0: Kenduri.
2: Okay. Tak boleh buat seorang. Tak boleh buat seorang lingkup lah. Mana boleh?
0: Mana boleh? Siapa tak nak boleh yang masaknya? Siapa nak yang hias pelaminnya? Siapa betul nak buat apa makan beradaknya, hiasan semua tu tembikai jadi sebab bunga?
2: Dia kena bersuara dulu ramai-ramai tu.
0: Abang Satana kata kena moseret dulu.
2: Bersuara dulu. Orang kampung semua datang suara awak jabatan anu jabatan benda dia tugas apa.
0: Oh, pembahagian tugas lah.
2: Tugas lah semua hari jaring tu.
0: Okay,
2: bukan senang.
0: Yelah. Datuk kalau Abang Santana lah pergi merewang, biasa apa tugasan yang dibuatnya?
2: Bahasa kawan muda-muda dulu, dia tugas kawan basuh pinggan.
0: Oh, basuh pinggan. Kalau sekarang dah ada pinggan polestren tu.
2: Dulu sekarang lain. Dulu kena basuh pinggan dengan anak dara ramai-ramai lah.
0: Aduh, patutlah dia membasuh ke pinggan.
2: Dia orang yang meletup tu, orang yang tu.
0: Ada anak dara ramai basuh pinggan. Dia kata, berselik juga dia kat situ. Kau geram tu kalau pesan tanah tu. Aduh je dia.
2: Basuh pinggan tu, tolong mengangkat hidang pula berbagai talak. Dulu pakai talak.
0: Pakai talak besar bulat tu kan?
2: Bulat yang ada bunga-bunga.
0: Tahu.
2: Dalam 6 perik dalam tu.
0: 6 perik dalam tu. Yuk, lepas tu awak tu kan mengangkat hidangnya lah. Bubur lauk. Lepas tu ngantor.
2: Orang yang tukang bubur tu lain.
0: Awak tukang ngantor dulang je?
2: Maknanya di Lampung orang panggil tu tempat tu adalah dia tukang bubur lah. Kita baru buat barang ramai-ramai sampai pagi makan. Jadi itu dia yang kena ramai.
0: Dah tu sekarang tak menolong lah dah?
2: Dah tidak dah. Tak daya dah.
0: Dah.
2: Dia memang suka sangat itu. Suka sangat itu tugas itu.
0: Kalau dulu suka sangat, yelah. Itulah kalau time apa orang kata kendarat tu lah. Nak berjumpa dengan jiran-jiran. Nak berjumpa dengan dulu kawan lama, ya.
2: Kawan lama, membawa kawan lama. Lepas tu siap basuh pinggan semua tu. Lepas apa tu, orang angkat kita pula bagi makan, layak pula.
0: Tapi biasanya kalau gitu kenduri rumah sedara je lah kan nak menolong-nolong gitu ke? Tak kisah kenduri tidak, siapa-siapa?
2: Tidak, orang kampung sama.
0: Okey, sama je lah maknanya ya.
2: Kampung buah ke pambak-pambak-pambak semua.
0: Baik-baik. Terima kasih Abang Santana kongsi cerita.
2: Okey, harap macam mana?
0: Harus sihat.
2: Mak dia
0: insyaAllah sihat. Kita doakan ya.
2: Anak kita salam ini Santana.
0: Okey, baik-baik. Nanti insyaAllah anak sampaikan salam ya.
2: Ya.
0: Okey, terima kasih Abang Santana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bye.
0: Bye. Okey. Di live TikTok Pahang FM, Kak Hayati Ahmad, dia kata apa tahu? Mandi jenazah. Kena ramai-ramai. Kita ada juga Jambe Kobor Jambe. Dia kata selamat petang dari Indonesia, Dumai, Sumatera, Indonesia. Selamat petang. Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam Kak Zana Abbas. Kori, ni apa ni? Ni Jehonnya comengek ya. Terima kasih, alhamdulillah. Biasa-biasa je kita ni. Okey, mana lagi? Kak Kasmah dia kata assalamualaikum mana? Waalaikumsalam. Kita ada Wan Shan. Assalamualaikum Pang FM ni daripada Wan Shah. Wan Shah Kampung Baru Salong Pekat. Okey, Yus Saina dia kata kenduri kahwin Masjid Ashura ke Majlis Ashura. Mariani Sulaiman, assalamualaikum DJ Ana, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Cik Norju, dia kata gotong royong pastilah kena ramai. Tak boleh sorang-sorang. Okey, Bukhari Syairi 485. Tak boleh sorang, kena ramai. Kalau berkonti, kena ada juruteknik, kena ada pemanggil. Baru Pahang FM ceria. Nak-nak masa membawang. Oh, gitu. Okey, mana lagi? Salam dari Jerantek Demo, Kalish 78. Hai, orang kampung Kai. Nama siapa tu? Anisha Adnan. Sorry kalau Ana salah sebut, sebabnya yalah kita ni mata tu tak berapa nak segar sangat. Alisa Batrisha. Hai, assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Salam dari Marang. Marang Terengganu. Mana regu awak wey? Kau baru tengok ni daripada Abang Teh J ditulis. Okey, Harun bercuti daripada minggu lepas sebabnya ibunda tercinta menjalani pembedahan di Hospital Temerloh. Kita doakanlah ya, moga Cik Ruby kita dipermudahkan urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah, amin. Okey, saya Nur Najiha. Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Ni, saya dari Temerloh. Oh, orang Temerloh ya. Kadang-kadang tu kata apa? Temerloh. Amboi, Temerloh. The Jambang. Amboi. Salam dari Felda Cemomoy. Mantap. Okey, ni daripada Abang Bok Paya Besar, nak baca sikit eh. Dia kata merewang ni mulai pagi hari selepas subuh. Tumbang lembu, lapah, turun daging, siang daging, takik tulang, siang organ dalam. Selepas dicelur ya. Lepas tu potong bawang sambil membawang. Buat kerabu toge, bancuh dan jaga air. Last, membasuh pinggan. Okay, masa kenduri tempat saya, yang membasuh ni orang lelaki yang ramai. Sekarang ni dah payah weh nak merewang. Yelah, sekarang ni apa-apa apa catering je, mudah ya. Jimat. Tapi ada je yang masih merewang kan. Mana keluarga yang memang suka berkumpul tu, memang dia memasak sendiri. Okay, kita nak berehat seketika. Kita nak layan dulu lagu. Lepas ni kita masuk balik, kita sambung topik kita. Apa benda yang kita kalau nak buat kena ramai-ramai, tak boleh sorang-sorang, okey? Jom kita nak layan lagu daripada S. Roha, Janji.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan nak. Pembeti saya tak tahu peti.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Memecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, bertetalam.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
8: Weh, Ana.
9: Apa?
8: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
9: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
8: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai membawang. Ha? Ada mulut?
10: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. 100 pun tak boleh.
11: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Kerana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
12: Macam Mama Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon apa khabar weh? Makcik Bawang. Popet.

0: Encik Bawang Pod Bad.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 3.34 minit petang. Kembali bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM. Terima kasih juga yang mengikuti Ana di live TikTok Pahang FM sekarang ini. Ya, Masya Allah ramainya. Yang ramai-ramai petang ini tu, janganlah lupa tap-tap screen. Lepas tu komen daripada mana, nama siapa, kita berkenal-kenalan gitu. Okey, kita... Ui, ramai yang WhatsApp hari ni. Mantap, mantap, mantap. Okey, kita baca . Ni daripada Abang Ahmad Harry Ulu Tembeling lah. Ataupun Abang Buntek kita. Assalamualaikum, DJ Ana Pahang FM. Waalaikumsalam. Perkara yang mesti dibuat ramai-ramai, buat seorang tak menjadi, bagi saya ialah bermain bola sepak. Mantap, mantap, mantap, mantap. Dia kata maksima pemain di padang mesti ada 22 orang. Kalau seorang je di padang, tak dikatakan bermain bola. Penonton pun pasti kosong kalau dah seorang yang main kan. Tak adalah jadi berebut-rebutnya bola tu. Bermain bola mesti ada

0: perbandingan yang baik antara pemain dan pasti ada penonton ramai yang menyaksikan. Begitulah hebatnya sukan bola sepak. Pahang FM satu pilihan, nombor satu syok me. Okey, ni daripada Kak Siti Awa, dia kata apa tau? Selamat petang, seorang lagi ke? Waalaikumsalam, selamat petang Kak Siti. Dia kata segan lah nak baca yang comel-comel ni. Selamat bertugas, dia kata sorang-sorang pun. Terima kasih Kak Siti. Okey, ni daripada Cik Nok Pancing. Dia kata, Assalamualaikum DJ Ana yang... ada lagi, alamak. I'm blushing. Dia kata, siap-siap selalu, ya. Biasalah, merewang lah. Kenalah ramai-ramai. Buat apa nak buat kerja sorang? Cik Nok kata, kan seronok. Sambil merewang, sambil membawang, sambil membahan. Masa ni lah nak bahan-membahan, kan? Sebab masa ni lah, masa merewang ni ramai, boleh berkongsi cerita. Anak kau dah sekarang kerja apa, Esa? Anak aku kerja biasa-biasa je, kerja doktor. Nampak merendah diri. Okay, ni kita ada... Alamak. Tak apa, ada yang boleh baca ni. Okay, daripada Aunty Zai, dia cakap apa tau? Assalamualaikum, selamat petang DJ Ana. Waalaikumsalam, selamat petang. Selamat bertugas walaupun berkeseorangan lagi hari ni. Iyalah, begitulah hendaknya. Okay, dia kata, benda yang kena buat ramai-ramai, tak boleh buat sendiri. Pada saya, benda tu seperti, jika kita nak lakukan nak lakukan membawang. Apa ni Aunty Zai? Dia kata, mesti lebih daripada seorang. Oh, dia kata kalau nak membawang, mesti lebih daripada seorang. Lagi berjalan di waktu malam, mesti berteman. Tak boleh seorang-seorang. Berjemaah, okey? Nak pergi berkelah. Yelah, nak berkelah seorang-seorang. Dah kenapa? Okey, dia kata banyak lagi lah kenduri kendara. Okey, ni yang dapat saya nyatakan lah. Terima kasih DJ Ana. Selamat berkonti dari Aunty Zai. Okey, sekarang ni kita nak tengok siapa di talian. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. TS.
1: Ya.
0: Ngapa slow sayuk je bunyi suara tu?
1: Bentuk jauh.
0: Apa dia?
1: Kuantan bentuk jauh.
0: Kuantan. Oh, pandai. Kuantan bentuk jauh, dia kata. Sebab tu suara sayup je. Boy, pandai sangat. Sihat ya, tak sihat ya?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Apa ni? Apa programnya petang ni?
1: Hari ni saya dah pagi tadi kerja sekejap.
0: Oh, pagi tadi kerja sekejap. Lepas tu sekarang ni, bersantai-santai lah.
1: Dengar radio lah.
0: Dengar radio. Hujung minggu ni tak ke mana ke tak siap?
1: Tak ke mana, ada rumah.
0: Ada di rumah je. Tak pergi ke rumah anak ke?
1: Tak pergi.
0: Oh. Yelah, kereta rosak tu ke? Apa khabar?
1: Ya.
0: Dah repair dah?
1: Repair dah.
0: Okay. Harun dia cuti tak siap?
1: Ya.
0: Mak dia masuk hospital minggu lepas.
1: Ya. Temelung.
0: Mana dia bercuti minggu depan ke kerusuh pula. Ninggal lagi kau seorang. Taulah, ingat nak carilah partner baru. Join lah kau.
1: Dia cari perempuan lah.
0: Cari perempuan? Alah, tak ada. Tak ada orang nak kau dengan kau.
1: Anum.
0: Anum? Nom, dia petik awak, Nom. Okay, tau siap ni, cerita ni.
1: Ya. Yeah.
0: Benda yang kita kena buat ramai, tak boleh buat seorang.
1: Kahwin ni lah, apa, nak kahwin, nak kahwin anak-anak.
0: Okay, selain kenduri kahwin?
1: dua hari dia mesti ada ramai orang.
0: Tok Siok kata kalau kedui kahwin dua hari tu sontok sangat dah Tok Siok. Mana gedenya?
1: Nak siang daging, nak malam apa, siang bawang, kang.
0: Ha. Iyalah biasanya kalau dekat kampung tu kan seminggu tu ha demo dah siap kan dah bal, apa orang kata macam ni lah tempat nak berewang tu.
1: Kalau ada senang lah, ada kemah dah. Buluh eh.
0: Dulu mencari ke buluh lah, mencari ke apa lagi?
1: Kalau swasta lah kemah semua.
0: Tok Siok kata sekarang dah senang, ada kanopi. Okay, selain daripada kenduri kahwin ni, sebab kau ada dengar jawapan banyak lah kenduri kahwin ni. Benda lagi selain daripada jadi, itu
1: gotong royong lah nak ramai-ramai gitu ya.
0: Gotong royong nak beramai-ramai ya. Tapi ada je, ada je Tok Siok jenis yang nak buat kerja seorang je, tak nak bercampur gaul dengan orang.
1: Itu tak boleh kawan dia.
0: Tak boleh kawan ya?
1: Tak boleh kawan dia buat seorang je.
0: Oh iyalah, dia kata kalau ramai-ramai serabut kepala.
1: Ya.
0: Ha, dah kalau macam awak kena.
1: Ada yang boleh buat seorang je, ada yang boleh nak ramai tu je.
0: Betul. Yalah kalau dah kata nak buat seorang je, tak ada benda lah dah. Ikutlah masing-masing ya.
1: Tapi saya minat kerja seorang. Jadi tak ada apa orang marah kan.
0: Tok Siok kata dia suka buat kerja seorang, tak ada orang marah. Lah dan apanya kalau orang marahnya, awak berasa hati ke?
1: Ya.
0: Oh lah, yelah kalau mudah buat sekati ni, awak kenalah buat kerja seorang ni Tok Siok. Okay, terima kasih Tok Siok telefon lah.
1: Pasal lagu mana?
0: Lagu benda?
1: Bunga Tanjung tadi.
0: Bunga Tanjung?
1: Bunga Tanjung Ratus Repak ini.
0: Okay, insyaAllah kalau sempat nanti anak main kan
1: ya? Ya.
0: Okay, Assalamualaikum Tok Siok.
1: Assalamualaikum.
0: Okey. Ha, itu dia Tok Siok ya, dia kata itulah. Kedui kahwin, lepas tu gotong royong memanglah kena ramai-ramai. Tapi kalau dia sendiri, dia sebenarnya suka buat kerja seorang. Sebab apa? Tak adalah kena marah dia khabar. Apanya awak takut sangat kena marah? Tapi tak apalah, terpulang. Itu atas di sendiri kan. Kalau rasa mudah buat kerja seorang, awak buat sendiri je. Tak ada masalah. Itulah ada benda yang memang kita tak boleh buat seorang. Ada benda yang kita tak boleh buat sendiri, kita kena memang harap pertolongan daripada orang. Okey, kali ni anak tak nak dengar dah kenduri kahwin sebab dah ramai sangat dah jawab kenduri kahwin. Bergotong royong, kalau boleh kita tukar jawapan kita. Okey, benda apa lagi selain daripada tu? Hello.
2: Hello, Pahang FM.
0: Ya, Pahang FM.
2: Aduh, Ana. Cair gue.
0: Ngapain sih cair?
2: Dah lah orang dia dekat apa BTT tu. Kata apa comel kan.
0: Aduh, malulah.
2: Sebab tu mandi blushing sampai kan.
0: Tak adalah, Ana gurau je. Tapi memang blushing pun. Ana biasa-biasa ya, je orangnya.
2: Saya nampak keberahan wajahmu.
0: Okay, PMJ.
2: Okay.
0: Kita dah dengar ni TikTokers ni, influencer ni. Nak dengar. Apa benda yang memang kena buat ramai-ramai tak boleh buat seorang?
2: Berkelahi dekat grup WhatsApp.
0: Mesti selalu buat ni.
2: Kalau seorang-seorang tak jadi.
0: Seorang-seorang tak jadi. Berbaloh eh?
2: Ya, tapi itulah. Tadi kau ingat kotor royo kan? Okay. Tapi satu lagi lah. Kalau nak buat seorang-seorang, rasa jarang lah orang ke bumi ke orang tu seorang-seorang.
0: Okey.
2: Jarang lah kita nak masuk sendiri kubur ada juga kan? Tapi tak tahulah kan?
0: Maknanya nak ke bumi lah kan, ke bumi kan jenazah kena ramai-ramai. Yelah tapi tak tahulah ada ke seorang nak mengangkat tu pun jenuh weh.
2: Lepas tu kan biasanya kalau beratik pun ya juga kan.
0: Beratik
2: pun kalau seorang dia tak ada night share tu.
0: Tak naik share eh?
2: Oh, tak naik share tu. Dia tak mari feel dia tu.
0: Tak lagi mari.
2: Bila seorang-seorang, kalau kari kambing tu dia tak ada power sangat bila orang ramai. Dia
0: ini yang menaikkan share tu, nak beratik ke sebab bau kari kambing tu?
2: Kari kambing tu. Tak apalah. Lepas tu saya lagi, apa harum punya mak dah siap operate ke?
0: Dah selesai dah operate.
2: Alhamdulillah. Tak ada ketemelur. Kalau ada ketemelur Arun, nanti buat berapa nanti kau pergi.
0: Nanti boleh roger-roger kan dengan Arun. Okey, terima kasih PMJ telefon Ana ya.
1: Hello, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Allah.
0: Okey, itu dia PMJ. Kita ada Abang Ramli. Dia kata, main bola sepak. Okey, ni apa tu? Daripada Tau Paddy. Dia kata, betul kau nak pukul nyamuk kat belakang pun tak sampai dah. Dato' orang kena pukul lah nyamuk. Alah, tak ada lain pula. Ngapa Kak Farah? Kenapa? Ana, lain tak molek lah. Putus-putus. Oh, ya ke? Alah, Ana tak perasan tau. Ana tengah bercakap dekat telefon tadi. Tak perasan sangat dekat live TikTok. Sorry Okey, Farida. Assalamualaikum, DJ Ana. Waalaikumsalam. Akak dari Cendrawasih tau, Kuantan, peminat setia Radio Pahang FM. Masya Allah. Terima kasih, Kak Farida. Okey. Assalamualaikum, DJ Ana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baru ni saya bawa penari cilik IPD Kuantan ke Ipoh. Oh, ya ke? Mantap. Adi Sara dari Marang Terengganu ni dengar DJ Ana berceloteh petang ni. Masya Allah. Terima kasih Adi. Daripada Razi Idros. Ataupun Razi Idros dikata Perak hadir. Orang Perak.

Assalamualaikum. Hai DJ, cantik suara sedap, Masya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Afifah Akila yang cute, mute. Lama tak jumpa, sihat ya. Okey, ni Ana nak baca dekat WhatsApp Bang FM eh. Kejap. Daripada Kak Melati Nagoya. Ha, dia kata, "Assalamualaikum DJ Ana." Waalaikumsalam. Bagi akak Melati lah kan. Kalau tak boleh buat seorang-seorang, bergaduh, bertikam lidah. Ha, kena ada sekurang-kurangnya dua orang. Ha, tak pun lebih lagi. Ha, betul kan Ana? Mana boleh bergaduh seorang-seorang? Betul, betul, betul. Tak syok lah. Tak adalah kalau dengan seorang diri je, tak syok lah kan. Kita nak bertikam lidah, kita nak bergaduh. Ha. Betul, at least kan ada seorang ataupun lebih. Ha. Barulah menjadi. Okay. Ni kita ada Kak Suzana juga. Okay, kejap nak baca. Suzana Bukit Ibam, Muazzam Shah. Assalamualaikum DJ Ana. Walaupun solo, tetap mantap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Kak Suzana. Okay. Dia kata tak boleh buat seorang eh. Tukang rumah sebab berat kerjanya. Okay, tukang rumah eh. Macam-macam yang dia buat daripada tapak rumah sampailah menjadi sebuah rumah. Kalau seorang diri eh, memang demam lah tukang tu nak menyiapkan sebuah rumah yang besar tu ya. Betul-betul? Jadi dia adalah geng-geng dia kan. Yang ni apa, simen. Yang ni bata-bata. Yang ni kan naik atap. Kan cik macam pandai je, nak cik tahu je. Okey, kita ada Zeti Pekan. Dia cakap, "Assalamualaikum, selamat petang Ana." Waalaikumsalam, selamat petang. Ni Zeti daripada Pekan. Okey, nak bagi tahu, membawang memang tak boleh sorang-sorang. Memang tak jadi, Wak. Tak sampai seru membawang tu kan? Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Kali ni kita nak layan. Ha, betul-betul ni kan. Kita layan 60-an beat per. Memang menari-nari, bergoyang-goyang kaki tu eh. Ha, jom kita layan lagu daripada Dato' Jeffrey Dean, Mas Monah.

0: Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.
1: Bahaya mikroslip. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda mikroslip semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan mikroslip. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan, menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Makcik Bawang Pod Band.
1: Okey, Makcik Bawang Pod Band. 4:03 minit petang, kembali bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM. Okey, dengan topik kita, apa benda yang kita buat kena ramai-ramai? Tak boleh buat seorang. Ha, kalau buat seorang, lingkup jawabnya. Okey, ada pemanggil di talian. Jom kita tengok siapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ha, mati.
2: Oh, ya. Yeah.
1: Mati, macam mana cuaca kat sana, Mati?
2: Macam amat ni cakap dia lah.
1: Ha?
2: Macam Mak Jum cakap tadi, dia ada senyum.
1: Oh, sama juga?
2: Ada masam.
1: Okey, baik. Apa ceritanya ni? Kalau, apa benda yang kalau kita buat, kita kena ramai-ramai, Mak Teh?
2: Cuma Mak Teh ni
1: tak boleh seorang.
2: Kalau orang pindah lah.
1: Pindah. Betul?
2: Pindah. Kalau beritahu ke orang kampung, ramai-ramai lah kampung nolong. Angkat-angkat barang. Turun-turun ke barang.
1: Kalau dulu macam gitu Mak Teh. Sekarang ni macam payah sikit.
2: Mak Teh macam gitu ke? Dekat rumah Mak Teh, dia dah Mak Teh. Jangan tolong lah. Dah pindah bila. Cakap lah.
1: Okey. Bagusnya.
2: Nah, pindah random macam tu lah. Dah tolong.
1: Betul. Kalau seorang jenuh lah Mak Teh.
2: Buat turun.
1: Betul. Kalau orang berpindah ya, sebab kalau sekarang ni biasanya kalau dekat bandar-bandar kau tak tahulah kan, biasanya paling kuat pun jiran sebelah rumah kan, tolong.
2: Lepas tu,
1: mungkin ada beradik kita, keluarga kita, mak ayah tolong kan.
2: Mak ayah kita tolong, beradik datang tolong.
1: Okey. Bye. Mati sihat ya?
2: Sihat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cuti-cuti
2: ni. Aku bila kerja?
1: Okey, kalau tak silap.
2: Dia masuk konti.
1: Kalau tak silap kuat lah, dia kata hari Rabu minggu depan.
2: Lambat lagi lah.
1: Sebabnya hari Senin tu dia berkursus. Berkursus di Kuala Lumpur kalau tak silap kuat lah.
2: Mak dia lawat lagi ke?
1: Alamak ni saya tak pastilah. Sebabnya tadi tak ada pula dia cakap apa-apa WhatsApp dengan dia tadi. Dia cuma bagi tahu yang dia masih bercuti hari ini dan minggu hadapan dia berkursus hari Isnin dan Selasa. Jadi hari Rabu lah baru dia masuk.
2: Sibuklah dia.
1: Itulah pasal biasalah. Biasalah kalau apa kerja kerajaan ni Mak Teh kena cukup waktu kursus tu.
2: Orang tu dia ikut je lah.
1: Betul. Okey Mak Teh, terima kasih telefon Ana tau.
2: Sama.
1: Okey, waalaikumsalam. Betul juga kan yang Mak Teh kata, kalau berpindah memang tak boleh seorang. Banyak barang nak tolong angkat lagi, lepas tu nak ngangkut ke dalam lori lagi, nak ngemeh lagi pula rumah lama tu, takkan nak biar kotor-kotor je kan. Mestilah kena bersihkan dulu.

0: Okey, ada lagi pemanggil di talian. Hello.
1: Hello, assalamualaikum anak.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
0: Khabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini Pak Syah ya? Pak Syah. Apa khabar Pak Syah?
1: Alhamdulillah sihat. Masih je tak sihat.
0: Alhamdulillah. Yalah guano kan. Yo.
1: Oh iyalah.
0: Tapi kau dengar suara Pak Syah ni pun alhamdulillah segar bunyinya.
1: Ya, yeah, suara alhamdulillah.
0: Alhamdulillah macam
1: jalan pun alhamdulillah, mata je.
0: Okey, alhamdulillah berjalan pun okey ya. Suara pun ceria je. Macam baru lepas berenang.
1: Semayang pun boleh.
0: Alhamdulillah, syukur.
1: Berenang dok.
0: Berenang tak dah?
1: Dok, selesai sikit-sikit je.
0: Okey, Pak Syed, apa jawapannya ni?
1: Penggembumian jenazah lah.
0: Okey, penggembumian jenazah.
1: Buat rumah pun kena ramai-ramai.
0: Yelah, betul. Lagi?
1: Buat jalan pun kena ramai.
0: Buat jalan, okey. Faham? Buat jalan? Kena
1: ramai.
0: Betul? Kalau seorang jenuh lah.
1: Kena ramai. Pasang kalbut pun kena ramai.
0: Pasang kalbut. Tak boleh seorang diri, ya?
1: Tak boleh. Berat.
0: Okey, itulah kadang ada setengah kerja tu kita boleh buat seorang Pak Syed, tapi ada yang memang kita kena minta tolong dengan orang kan?
1: Ya, yeah, tak boleh kena ada orang menolong.
0: Sebab itulah orang kata kita ni tak boleh menyombong sangat Pak Syed, betul?
1: Ya, yeah, tak boleh.
0: Tak boleh cakap menyombong sangat.
1: Cakap besar-besar pun tak boleh juga.
0: Cakap besar-besar ataupun cakap lebih-lebih kurang dengan orang ya.
1: Lebih-lebih
0: Satu masa mana nanti kita akan minta tolong dengan orang. Oh, kena natural eh?
1: Natural tak boleh.
0: Baik.
1: Aku tak boleh.
0: Nak over-over sangat tak boleh. Nanti orang pun tak mau tolong ya, Pak Syed?
1: Orang tak nak.
0: Okey. Baik. Terima kasih Pak Syed telefon anak. Semoga sihat selalu ya.
1: Ya, insyaAllah.
0: Okey. Waalaikumsalam. Itu Pak Syih kita. Ni di live TikTok Pahang FM. Mana lagi? Jangan lupa masa-masa tu tap screen, share-share sikit kan. Terima kasih banyak-banyak lah yang rajin tu. Yusof 616. Lepas ke berenang Ana, yuk. Sekali-sekala kenalah. Walaupun kita tak berenang kan, tapi kita buat berendang-rendang kat dalam kolam ke, kat dalam pantai ke, best juga tau. Sekali-sekala mandi hujan ke. Okey, kita ada Abalan. Waalaikumsalam Abalan. Waalaikumsalam Kak Rosalinda. Okey, dia kata selamat petang di live TikTok Pahang FM. Kak Ziza pun ada. Hai Ana, sihat? Sihat, alhamdulillah. Harun Kusunikoh kahwin ke? Bukan Kusunikoh kahwin. Dia bercuti ya. Jaga mak dia. Baru keluar hospital. Okey, Apple kata menguruskan jenazah tak boleh seorang-seorang. Betul. Lama tak jumpa Ana. Oh ya ke? Itulah. Ayah Cik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ana. Ni ke orangnya, biasa dengar dalam radio, riuh orangnya. Waalaikumsalam Kak Rosmerah. Ya, sayalah tu. Okey, ni kita nak baca di WhatsApp Pang FM. Ramai tau yang WhatsApp hari ni, alhamdulillah. Okey, Kak Nora Kuantan. Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Yang tak boleh sorang-sorang pergi ni piknik, dia cakap. Pergi-pergi lah. Mana bestnya weh, sorang-sorang, ramai-ramai lah happening. Baru seronok tengok anak-anak berlari-lari atas pasir. Lepas tu berenang-renang di pantai kan. Lepas tu ibu ayah tu siapkan makanan, makan ramai-ramai, santai-santai sambil baca surat khabar, dengar radio Pahang FM kan. Jalan-jalan di gigi pantai tengah hari, dah boleh gerak balik kan. Sebab nak solat Zuhur, dia kata. Lagipun matahari pun dah mula meninggi. Nanti sunburn pula. Syafakillah buat dah bonda DJ Harun. Amin Amin amin ya Rabbal Alamin. Thank you Kak Nora. Dia kata saya sama. Okey, ya Abang Bob, dia kata persidangan DUN, Dewan Negara, Dewan Parlimen, kalau speaker seorang-seorang, bukan persidangan namanya. Mesyuarat pun kena tambah Abang Bob. Mesyuarat, mesyuarat pun tak boleh seorang-seorang. Nanti orang kata, okey, ni kita ada Pak Chu Safri. Ha? Bacu nak dengar sikit apa komen daripada Pak Chu ni. Okey, jom kita dengarkan sekarang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat bertugas ya. Okey, selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar Pak FM Satu Pilihan. Okey, makcik bawang pokpek kita petang ni nak ngesoh ke tentang benda yang buat ramai-ramai, kalau buat seorang-seorang boleh melingkuk. Benda contoh mudah, gotoroyong lah. Gotoroyong pula ada macam-macam gotoroyong. Ada gotoroyong kenduri kahwin, ada juga kan. Lepas tu gotoroyong kampung, gitu ada juga kan. Jadinya benda tu nak buat seorang tak boleh lah kan. Kalau buat seorang-seorang kan, dijadi kerja sendiri lah kan. Jadi benda tu kena buat ramai-ramai, barulah nampak benda tu boleh sempurna selesainya kan. Kalau macam contoh buat gotoroyong kenduri kahwin, kalau kita masak seorang, jenuhlah kita. Nasi kita, lauk kita, minyak pelamin kita, minyak ke kerusi meja kita, ya. Jenuhlah kan, mengerja ke seorang, tak boleh lah. Jadi itulah antara contoh-contoh yang pada Pak Chu boleh ketengahkan pada topik petang ini di Banci Bawang Popek. Okey, baiklah, itu saja daripada Pak Chu. Rasanya setakat ini sajalah ya untuk petang ini. Dan teruskan mendengar Pak FM bersama dengan Ana Darun dalam Pakcik Bawang Popek. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam. Masya Allah, comelnya baca Pakcik Bawang Popek. Tapi Ana geram, dia cakap Harun tu tadi. Pakcik ni dengar ke tak dengar? Ana seorang je tau kat konti ni, Pakcik. Jadi tiba-tiba cerita misteri kang. Harun tak ada, tiba-tiba dia cakap ada. Nak kena gigit Pak Chu ni. Okey, ni daripada Atok Dragon Kempadang. Dia cakap, Seko Dijana solo petang ni. Okey, ni Atok nak bagi jawapan. Pertama gotoroyong, kedua pasar malam. Pasar malam pun memang tak boleh sorang dik. Dia tak jadi pasar malam. Okey. Okey, mana lagi? Mana lagi? Ya, jap. Scroll. Okey, kita ada Kak Rukiah kita lah. Kak Kiah kita daripada Rompin. Jom kita dengarkan bersama.
3: Assalamualaikum. Ana.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang.
3: Cik Kan ni terdengarlah isu yang apa tu? Perkara apa yang kita kena buat ramai-ramai. Cik Kan ni, pendapat Cik Kan lah. Ada banyak juga perkara lah. Yang utamanya seperti kita buat kenduri kahwin, lepas tu kita buat korban, lepas tu kita bila siapa ada orang meninggal, maknanya semuanya tu memang kita kena acara beramai, tak boleh buat seorang-seorang. Jadi macam itulah orang kata kita hidup ni kan, maknanya ada memang benda-benda yang memang kita perlukan acara ramai, gotoroyong apa semua kan. Jadi itulah memang adab kita orang Islam. Apa tu, dalam Islam pun memang menggalakkan macam itulah, silaturahim kan. Bila ada, tak kisahlah masa suka ke, ialah macam kuliah kahwin tu dia suka-suka. Maknanya bila sakit, maknanya bila kita buat macam korban tu pun kena ramai-ramai. Mana boleh seorang-seorang nak pergi potong lembu tu, lepas tu nak kek, nak apa, nak dilapah lagi apa, semua memang kena perlukan tenaga ramai. Itulah kata yang baiknya lah. Itulah pendapat Cik Kia. Lepas tu sampaikanlah salam Cik Kia pada Harun, dan semoga mak adik mak Harun yang dapat berita dia kata tak sihat masuk hospital,

0: Semoga dipermudahkan dan diberi kesembuhan dengan secepatnya, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Betul lah Kak Kia. Kalau nak buat ibadah korban kan, kena ramai-ramai, tak boleh seorang kan. Lagi pula baru-baru ni masa Hari Raya Haji baru ni kan, ada kes yang sampai meragut nyawa kan. Jadi benda ni sebenarnya bukan boleh dibuat main. Kena ada orang yang profesional, yang biasa mengendalikan proses ibadah, apa ni orang kata, ibadah korban ni lah kan. Lembu-lembu sekarang weh, gana-gana. Okey, ni kita ada apa ni, kecap WhatsApp daripada Abang Jamadil. Abang J kita. Jom kita dengarkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dia ya ya boleh buat yang mamai, tak boleh buat seorang. Macam tu. Saya tak boleh saya akad amari seorang. Kena akad amari tu yang amari baju, mata peti air, peti air sejuk tu. Kalau saya akad saya memang tak boleh lah. Kena akad yang ramai dengan anak saya, dengan kakak saya, dengan abang saya. Tu kena ramai-ramai amari baju dari peti air. Tapi satu lagi, pacu bunga pun kalau kadang-kadang berat dekat, kena akad sama-sama. Pacu bunga, pokok bunga tu, tu jadi berat ya. Kena akad sama-sama dengan adik-beradik, dengan abang, dengan mak saya gitu lah. Kalau macam tu saya pindah, emak berat kan, aku bayang kan. Mata 2000, mata ya tahu je pas ya. Tu ya, kena aku bayang, itu berat ya. Okey, tanya Abang Jamadi. Go, go Jamadi.
1: Go, go Abang Jamadi. Yeah, dia cakap berpindah randah ni bukannya boleh buat seorang. Nak kemas tu, nak angkat peti ais, nak angkat almari baju, nak angkat TV, nak angkat apa lagi, mesin basuh. Masya Allah, seorang tak boleh sebab berat. Memang tak boleh, kena ramai-ramai. Ni satu jawapan yang best daripada Adi Sekara Cheno ni. Dia kata apa tau? Main polis sentri, mana boleh main seorang-seorang. Polis sentri want to jaga, polis mati pencuri jaga. Lepas tu ada yang ni satu jawapan yang best daripada Adi Sekara Cheno ni. Dia kata apa tau? Main polis sentri, mana boleh main seorang-seorang. Polis sentri want to jaga, polis mati pencuri jaga. Lepas tu ada yang sorang je ke? Ya Kak Nga, Ana sorang je hari ni. Okey, topik dia apa benda yang tak boleh. Apa yang best daripada Adi Sekara Cheno ni. Dia kata apa tau? Main polis sentri, mana boleh main sorang-sorang. Polis sentri want to jaga, polis mati pencuri jaga. Lepas tu ada yang sorang je ke? Ya Kak Nga, Ana sorang je hari ni. Okey, topik dia apa benda yang tak boleh pergi. Itu je lah nak diceritakan. Semoga Mak Adik Harun diberi kesembuhan seperti sedia kala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, ni ada daripada Abang Z Carlos kita. Woi, lama tak dengar. Lepas tu ada yang sorang je ke? Ya Kak Nga, Ana sorang je hari ni. Okey, topik dia apa benda yang tak boleh pergi. Itu je lah nak diceritakan. Semoga Mak Adik Harun diberi kesembuhan seperti sedia kala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, ni ada daripada Abang Z Carlos kita. Woi, lama tak dengar. Waalaikumsalam. Okey, jawapan yang lain daripada yang lain. Dia kata nak buat teh ni, teh memandu. Leseng ni, leseng, leseng. Kalau teh memandu leseng ni,

0: ye dok leh seorang. Dok leh ye kena ada pegawai JPJ tu hok dok sebelah tu hok kabo. Awak bawa molek ni awak lalu kok kanan, lalu kok kiri. Ye kabo gitu. Dok kalau mu seorang siapa hok nak beri makoh kemu lulu ke dok lulu? Amboi ana kemain. Okey, kita ada juga kode. Wih, banyak lagi ni. Banyak lagi ni WhatsApp ni. Okey, kode dia kata apa? Assalamualaikum DJ Ana. Waalaikumsalam. Ni kode jerantuk nak kabur ni. Tak boleh lah seorang-seorang nak pergi semayang Jumaat tu Ana. Semayang Jumaat kena rame-rame. Lagi rame lagi bagus. Gitu. Okey. Daripada Baim, daripada Indra Mahkota. Tapi dia tak beritahu lah Indra Mahkota berapa eh. Dia kata Assalamualaikum mana. Waalaikumsalam. Ni Baim daripada IM. Yang tak boleh buat sorang-sorang ialah membawang Ana. Cuba Ana bayangkan eh. Bayangkan membawang sorang-sorang. Lepas tu suami Ana nampak, rasa-rasa dia akan buat apa? Agak-agak dia buat apa eh? Mesti dia akan rasa dahi. Awak demam ke? Mesti dia bawa pergi hospital. Baim kata jumpa secretary. Weh, berat sangat dah tu Baim. Betul lah, tak boleh bawang sorang-sorang eh. Walau jauh pun kan, WhatsApp ada, call ada. Call lah. Okay, ni daripada Makcik Jerantut. Jom kita dengar apa dia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang. Cuaca kat Jerantuk ni mendung-mendung lah. Tapi hujan tak ada. Pasal kerja apa kerja seorang. Bagi makcu lah, kalau nak ramai-ramai tu ada je. Contohnya mengacau dodol. Mesti nak ramai lah. Kalau seorang-seorang tak jadi. Dua pun payah juga. Sebab makin dodol tu makin kering, makin dia ketat nak mengacau. Kena 4-5 orang. Macu tengoklah jaman-jaman. Rumah macu buat dodol dulu. Abang-abang macu lah yang kacau. Satu lagi anak yang klasiknya, pergi menubur ikan. Ramai-ramai anak. Ibarat kalau sungai tu sekerat tu ramai lah. Menyawuk ikan kalau menubur ni. Itu ramai-ramai. Itu salah satu ni lah. Kalau tak boleh buat kerja seorang ni. Anak Arun bila nak masuk konti Ana? Semoga Mak Arun, Ibu Harun tu sehat, sejahtera. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, tu dia Makcu kata apa tadi? Pergi menubur ikan dengan ramai-ramai. Lepas tu apa lagi tadi? Betul. Ana setuju. Okey, kita ada juga Safwan Ceras. Okey. Berdapa yang kena buat ramai-ramai? Kalau nak buat pertandingan karaoke memang kena ramai-ramai. Kurang-kurang kena ada 12 peserta. Kalau buat seorang-seorang tu dia jadi konsert lah. Konsert pun orang nak datang tengok tu kena lah ramai. Safwan. Nak buat konsert pun kena ramai orang datang. Kalau dah seorang diri je menyanyi, tak ada orang penonton, Tu bukan konsert. Bukan pertandingan. Itu karaoke jamban. Karaoke jamban pun paling kurang dua orang barulah layan sikit kan. Dia kalau seorang-seorang je tak faham lah. Okey, kita ada Kak Rosla Ali Bentong. Dia cakap, Assalamualaikum DJ. Terima kasih siarkan lagu Mas Mona. Ni, Kak Rosla ni peminat Jeffrey Dean. Oh, gitu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ni Pakcik Syah. Kau rasa nelayan menangkap ikan ke laut kena ramai-ramai buat kerja ni. Kalau buat sorang-sorang nanti jumpa hantu air. Yelah, betul lah tu kan. Kalau nak pergi ke laut tu, orang kata naik bot tu kenalah ramai-ramai kan. Tak boleh lah sorang-sorang. Risau betul lah, takut jumpa dengan hantu air. Okay ni abang Bob kata kalau dulu-dulu pindah haling rumah pakai usul ramai-ramai. Seronok mek. Yuk kena serentak tahu nak ke mana. Kalau salah tak boleh letak atas tiang roboh. Ha. Kalau usul sorang-sorang tu biasanya jam 12 malam. Ah, bulan gelap guna hantu raya. Allahu Rabbi. Okay, jom kita tengok sikit di live TikTok Pahang FM. Ma. TC, Paten Terpoyok, Khalid. Assalamualaikum DJ Pahang FM. Waalaikumsalam. Okay. Lepas tu Abang Bukhari dia cakap, mengarau ikan. Kalau buat seorang, siapa nak pancang buluh? Siapa nak menghalau ikan dari ke hulu ke hilir ni? Siapa yang nak menjalanya? Ha, gitu. Okay. Abang saya kalau oh, pandai cakap ganuana terbaik. Aduhlah, macam-macam. Okay, baiklah kita dah pun berada di penghujung rancangan. Okay, sebabnya kejap lagi masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 4.35 minit petang. Terima kasih banyak kepada semua yang telefon Ana, yang hantar WhatsApp, yang masuk live TikTok Pang FM, yang sudi tap-tap screen, yang share-share, yang komennya bagi meriah petang ni kan. Terima kasih banyak, Ana hargai sangat-sangat. Serius-serius Ana tak tipu. Okey, dan kejap lagi kita akan ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM sekembalinya nanti. Petang ini di jam yang terakhir kita ada carta FYP. Jadi jangan ke mana-mana. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara perkara yang paling mahal dalam hidup kita ini ialah masa. Bila kita hilang duit, kita boleh cari semula duit tersebut. Bila kita hilang kerja, kita boleh usaha lagi nak kembali bekerja. Tetapi bila masa itu berlalu, ia tidak akan kembali lagi. Sebab itulah Rasulullah mengingatkan kita tentang nikmat masa yang sering manusia abaikan. Baginda bersabda, dua nikmat yang ramai manusia merugikan padanya ialah nikmat masa dan nikmat sihat. Maka sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan perkara yang tidak memberi manfaat. Kadang-kadang berjam-jam kita main telefon, main game dan sebagainya. Kita tengok berjam-jam kehidupan orang lain tetapi lupa untuk memperbaiki kehidupan kita sendiri. Lebih menyedihkan, ada manusia yang hanya mula berubah bila diuji sakit, bila kehilangan orang tersayang, bila umur semakin tua. Sidang pendengar, gunakan masa yang ada dengan baik, perbaikan, banyakkan zikir, perbaikan.

0: Kegiatan sebuah pusat spa dan kesihatan yang disyaki menjadi lokasi lelaki songsang berkumpul serta melakukan aktiviti tidak bermoral terbongkar dalam serbuan di sebuah premis di Chow Kee.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashirul mar'atal mar'ata la tubashirul mar'atun mar'ata illa wa huma zaniyatani wa la yubashirur rijala wa la yubashirur rajul illa wa huma zaniyani. Maksudnya, tidaklah seorang wanita itu bersedak-sedakan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina, dan tidaklah seorang lelaki bersedak-sedakan dengan seorang lelaki melainkan mereka juga sedang berzina. Masya-Allah. Kedua-dua jenis perlakuan ini dinamakan sebagai golongan lesbian bagi sesama wanita dan gay bagi sesama lelaki, atau disebutkan juga golongan homoseksual.
2: Hubungan homoseksual dan biseksual adalah perbuatan terkutuk dan berdosa besar dalam Islam. Walau dilakukan secara senyap, ia tetap bercanggah dengan fitrah manusia dan ajaran agama. Hentikan dan jauhi perbuatan luar tabii. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Pahang FM.

0: Kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: kau pergi dia.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Goes for the return. It's Neymar.
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bersama kami. Daily Sounds yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM. Satu jam,

Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 5.17 minit petang, kembali bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM untuk Carta FYP. Okey, 5.18 minit petang. Okey, seperti biasalah kita di hujung-hujung rancangan ni, di jam yang terakhir, kita nak layan lagu-lagu yang trending, lagu-lagu yang FYP di TikTok. Okey, dan lagu pertama ni kita nak layan lagu. Lagu daripada Amira Shahira. Maklumlah kan, apa ni orang kata, perlawanan Piala Dunia 2026. Okey, perlawanan pertama pembukaannya, okey, pembukaannya Mexico akan menentang dengan Afrika Selatan. Okey, ini asyik pertamalah di kumpulan A. Okey, dan kita nak layan lagu Amira Shahira ni, La Fuerza del Hego, Ole Ole Ole. Yang kalau ikutkan baru 5 bulan diterbitkan, tapi kalau di YouTube dah ada 667,000 viewer. Okey, ini lagu pasal bola lah ni. Okey, jom kita layan dalam Carta FYP.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bersama di Kuki Syarankan.
1: Okey, baiklah. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Sekarang ni kita nak ikuti taklimat krisis bekalan global.
2: Mesti terus beroperasi. Pekerjaan mesti dipertahankan. Bantuan kerajaan mesti sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Krisis bekalan global tidak boleh diurus secara bersendirian. Tekanan kepada tenaga akan menekan logistik. Tekanan kepada logistik akan menekan harga. Tekanan kepada harga akan menekan industri. Itulah keadaannya yang akhirnya rakyat akan menerima kesannya. Sebab itu kerajaan terus menggunakan M10 sebagai platform penyelarasan dasar utama. Kita akan terus memantau data, bertindak awal dan melaksanakan intervensi secara bersasar. M10 akan terus memantau perkembangan ini secara dekat dan berterusan. Berkait dengan paper kertas yang dibawa tadi, MET Malaysia juga telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan awal termasuk pemantauan cuaca 24 jam, pebahan amaran cuaca, penyediaan sistem penarafan bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya keadaan terus mendesak. Selain itu, M10 juga telah membuat keputusan supaya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES menyelaras libat urus untuk memberikan taklimat dan berkongsi berkaitan risiko El Nino kepada semua kerajaan negeri supaya persediaan awal diambil. Manakala MTEL juga mengambil maklum bahawa fasa pembangunan serta pembaikan semula kemudahan infrastruktur minyak dan gas di rantau Asia Barat kelak akan melibatkan kos yang tinggi dianggarkan antara $42 billion hingga $57 billion. Ini berpotensi membuka ruang perolehan yang realistik yang mana agak konservatif bernilai sekitar $1.5 billion kepada syarikat-syarikat Malaysia. Bagi kerajaan, krisis bukan sahaja perlu diurus dari sudut risiko tetapi juga dilihat dari sudut peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Dalam konteks ini, kerajaan bersedia untuk kita memberi sokongan dari sudut diplomasi bagi memudah cara akses perniagaan OGSE negara kepada syarikat dan kontraktor utama di rantau berkenaan. Selain itu, MPRC wajar untuk terus memainkan peranan sebagai agensi peneraju bagi sektor OGSE khususnya dalam membina kapasiti syarikat, membuka akses pasaran dan membantu peluang luar negara diterjemahkan kepada hasil perniagaan yang sebenar. MPRC juga boleh bekerjasama rapat dengan rakan strategik seperti Matrade dan Persatuan Industri.

0: industri OJSC termasuk MOXI bagi mengenal pasti, meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OJSC Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baiklah tadi saudara, kita ikuti taklimat krisis bekalan global yang disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Terus dia bersama dengan kami di Pahang FM, Satu Pilihan.

Sari berita utama. Sultan Pahang titah beri peluang calon muda rebut jawatan Presiden FAM. Pahang setuju perluas inisiatif buku rujukan latihan SPM kepada pelajar tingkatan 4. Berita sepenuhnya.

Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memberi bayangan tidak akan bertanding merebut jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM September ini. Baginda bertitah agar keutamaan diberikan kepada calon muda untuk bertanding jawatan kerusi nombor satu itu. Berdasarkan rekod, baginda pernah memegang jawatan Presiden FAM dari 2014 hingga 2017. Kongres Tahunan FAM bakal menyaksikan pemilihan kepimpinan baharu dengan perhatian tertumpu kepada jawatan Presiden dan tiga naib Presiden. Kerajaan negeri bersetuju untuk mempertimbangkan memperluas inisiatif Makmur Pahang Buku Rujukan dan Buku Latihan Sijil Pelajaran Malaysia SPM kepada pelajar tingkatan 4 bermula tahun hadapan. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail berkata, kerajaan negeri telah menerima permohonan daripada Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pahang. Tambahnya, kerajaan negeri akan terus memberi sokongan terhadap sebarang usaha yang mampu meningkatkan tahap pendidikan dan kecemerlangan pelajar di Pahang. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Stadium Darul Makmur bakal berwajah baharu apabila menerima peruntukan RM7 juta daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi menaik taraf kemudahan stadium itu. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri, Fazli Muhammad Kamal berkata, peruntukan itu membabitkan kerja menaik taraf lampu limpah, pendawaian elektrik dan tempat duduk penonton. Menurutnya, penambahbaikan di stadium berusia 53 tahun itu melengkapkan kemudahan di kawasan terbabit sekaligus memberikan keselesaan. Akhir sekali, beralih ke berita sukan, skuad Pahang Rangers FC akan terus melakar kejayaan pada saingan sirkuit ketiga Liga Futsal Perdana Kebangsaan Malaysia MPFL 2026 di Shah Alam, Selangor pada Sabtu dan Ahad ini. Ketua Jurulatih Pahang Rangers FC, Eloy Alonso Frill, memberi jaminan pasukannya akan terus memberi tumpuan meraih kemenangan pada dua perlawanan menentang pasukan KL City FC dan USM. Menurutnya, pasukan berkunjung ke Shah Alam kali ini dengan meletakkan misi untuk mencapai kemenangan dalam memastikan peluang menjulang kejuaraan. Pahang Rangers kini berada di tangga kedua liga dengan mengumpul 10 mata di belakang Selangor FC yang memiliki 12 mata. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Baria Omar. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Bang FM Satu Pilihan. Kita dah pun masuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam dan insyaAllah saya rifakan bersama-sama dengan anda untuk 3 jam berikutnya. Persiaran kita edisi hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026. Hari ini juga tanggal 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Dan di awal Zon Nurani, saya nak kongsi dulu dengan anda untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.18 minit malam. Dan seterusnya, Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.33 minit malam. Dan hari ini hari Khamis, jadi insyaAllah untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini, sekejap lagi nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Jadi terus setia bersama kami, Bang FM, Satu Pilihan.

0: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Rif. Dan alhamdulillah untuk waktu ini kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu untuk hari ini. Dan alhamdulillah seperti biasa untuk ruangan Jendela Ilmu kita akan bersama-sama dengan tetamu kita Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang, Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim yang dah pun bersama-sama dengan kita. Jadi Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Mufti atas kesudian untuk bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu untuk petang ni. Jadi apa khabar Datuk? Sihat petang ni ya?
2: Alhamdulillah, saya sihat DJ Rif, dan saya juga mengharapkan DJ Rif dan para pendengar Pahang FM berada dalam keadaan sihat-sihat dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Alhamdulillah, pastinya itu yang kita harapkan untuk pendengar-pendengar yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Jadi baik, untuk ruangan Jendela Ilmu pada petang ini, insyaAllah Dato' Mufti pastinya akan berkongsi berkenaan dengan hadis-hadis pilihan. Dan dikabarkan untuk petang ini insyaAllah tajuk yang akan dipilih adalah hadis pilihan berkenaan dengan kekeluargaan dan juga sedekah. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa, mungkin mukadimah untuk ruangan Jendela Ilmu kita pada petang ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
2: Terima kasih DJ Rif. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati DJ Rif, yang saya kasihi seluruh pendengar Pahang FM, semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah DJ Rif dan seluruh pendengar, kita berada pada petang ini dalam sesi Jendela Ilmu. Semoga apa yang dibincangkan pada petang ini memberi manfaat kepada diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Jadi sebagaimana sebelum ini saya telah membawakan beberapa himpunan-himpunan hadis berkaitan dengan sedekah, dan pada hari ini saya nak membawa tajuk DJ Rif, tajuknya ialah kekeluargaan dan sedekah. Juga saya akan memilih juga beberapa hadis lagi berkaitan dengan sedekah, tapi ia akan melibatkan kepentingan sedekah tersebut kepada keluarga, kaitannya dengan keluarga dan kaitannya dengan masyarakat, insyaAllah pada sesi petang ini insyaAllah. Jadi saya suka membaca hadis yang pertama untuk hari ini, iaitu hadis yang mengatakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Maksud hadis ini DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dinar, yakni harta yang kita ada, yang kamu belanjakan di jalan Allah, dan satu dinar yang kamu berikan kepada hamba untuk membebaskannya, dan satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, serta satu dinar yang kamu sedekahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang kamu sedekahkan kepada keluargamu. Jadi hadis riwayat Imam Muslim, rawahul Muslim. Jadi daripada hadis ini, sedang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, kita boleh lihat beberapa pengajaran. Antaranya Imam Nawawi rahimahullah berkata bahawa memberi sedekah kepada ahli keluarga adalah lebih afdal, lebih baik berbanding memberi kepada orang asing, orang yang bukan ahli keluarga kita yang tidak mempunyai pertalian kekeluargaan. Jika ahli keluarga kita itu berhajat kepada wang tersebut dalam keadaan tidak ada kemampuan. Jadi sebenarnya di situ ada dua pahala DJ Arif, iaitu pahala bersedekah kepada orang memerlukan dan juga pahala menyambung silaturahim. Kenapa? Mereka merupakan orang-orang yang ada hubungan dengan kita. Yang kedua, pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini, bersedekah tidak hanya tertumpu kepada ahli keluarga terdekat dan jauh sahaja, bahkan ia melibatkan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jadi betul, ada orang-orang di sekeliling kita dan ada juga orang-orang jauh daripada kita. Jadi sebenarnya orang-orang yang berada di sekeliling kita itu lebih besar pahalanya daripada orang yang jauh. Kalau kita samalah kedudukan dia lah, maksudnya kedua-duanya memerlukan. Cuma apabila ahli keluarga kita tak memerlukan, saudara mara kita tidak memerlukan, orang yang dekat kita, jiran-jiran kita tak memerlukan, maka pada waktu itu orang jauh pun lebih afdal lah dijerif. Sebab apa? Mereka dalam keadaan yang memerlukan. Cuma boleh juga kita praktis pada persoalan ini dalam kita memberi hadiah-hadiah kepada orang-orang yang terdekat kita, itu boleh menyambung silaturahim juga, walaupun dia bukanlah dalam keadaan mereka-mereka yang memerlukan, tetapi mereka merupakan orang yang dekat dengan kita. Sambungkan silaturahim dengan kita memberi hadiah kepada mereka. Yang ketiga, pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini, perbuatan sedekah paling utama ialah sedekah kepada orang yang paling dekat, antaranya kepada ibu bapa kita kalau mereka memerlukan. Kalau mereka tak memerlukan, hadiahlah kepada mereka. Ia menghasilkan tiga bentuk pahala amal soleh, iaitu birru walidain, berbuat baik dengan ibu bapa, mengeratkan silaturahim, serta pahala bersedekah itu sendiri. Kemudian yang keempatnya, mungkin kita boleh juga faham daripada hadis ini berkaitan nafkah dengan sedekah. Rasulullah lebih menekankan umatnya untuk mengutamakan keluarga terlebih dahulu sebelum orang lain. Apabila kita membincangkan tentang mereka-mereka yang memerlukan, yang kelimanya, hadis ini menanamkan dalam diri kita sifat gemar bersedekah walaupun nilai yang disedekahkan itu sedikit. Moga-moga dengan sedekah yang sedikit itu mampu membawa kita masuk ke syurga Allah, insyaAllah. Jadi itu hadis yang pertama di jiris. Hadis yang kedua, ya, iaitu perbelanjaan untuk keluarga adalah sedekah. Jadi hadis ini riwayat Anil Miqdami bin Ma'di Karab bin Ma'di Kariba Az-Zubaidi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qal ma kasaba ar-rajulu kasban atyabu min amali yadihi wa ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa huwa sadaqah. Daripada Sina Al-Miqdam bin Ma'di Karib Az-Zubaidi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu yang lebih baik daripada berusaha dengan tangannya sendiri. Apa-apa yang dibelanjakan oleh seseorang itu untuk dirinya, isterinya, anaknya, pembantunya, maka itu adalah sedekah. Jadi hadis ini dijerif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, di sudut mananya jelas kepada kita bahawa keutamaan seseorang itu berusaha sendiri, bukan dengan meminta-minta, ya. Dan dikaitkan selepas itu mereka yang membelanjakan untuk dirinya, anak-anaknya, isterinya, pembantu-pembantunya, maka sebenarnya itulah sedekah kita. Sedekah kita juga sebenarnya. Bukanlah sedekah kepada orang-orang yang memerlukan saja sedekah, bahkan perbelanjaan kita kepada keluarga kita juga termasuk dalam sedekah. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah. Daripada hadis ini kita dapat beberapa pengajaran. Antaranya seseorang itu mestilah menyedari bahawa pekerjaan yang dilakukan untuk menyara keluarga merupakan satu bentuk sedekah yang utama. Itu yang pertama. Jadi rupanya dijeris kita sebenarnya melakukan sedekah dengan kita bekerja bersungguh-sungguh. Ya, dengan mencari rezeki untuk keluarga, kita sedekah pada diri kita dan juga pada ahli keluarga kita. Dan kalau ada lebih, sedekah lagi kepada orang luar. Jadi bekerjalah bersungguh-sungguh, sebab tu kena elakkan kelalaian dalam bekerja supaya pekerjaan kita itu hasilnya itu boleh menjadi hasil sedekah. Yang kedua, pentingnya seorang Muslim mencari rezeki yang halal, seperti mana prinsipnya halal itu amat jelas dan mudah diketahui, seperti mana perkara haram amat nyata dan wajib dihindari. Sesuatu yang meragukan dalam urusan harta, kita kena elakkan supaya tidak membawa kepada perkara haram. Yang ketiganya, sumber pendapatan yang halal itu insya-Allah akan menjadi pendinding kepada kita daripada terlibat dalam aktiviti haram. Dah kalau makan benda halal, insya-Allah kita juga lebih mudah dijeris untuk melakukan perkara kebaikan, bukan membuat perkara kemungkaran. Jadi kita nakkan supaya kita ini bergantung hati dan sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mencari rezeki pun kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya rezeki tersebut berkat dan kita merasa cukup dengan apa yang kita perolehi. Yang keempat dijeris, hadis ini cuba mendidik kita supaya meyakini rezeki yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Tidak ada makna kalau kita bersikap tamak haloba mencari habuan dunia tanpa menghiraukan halal dan haram. Seterusnya dijeris, hadis seterusnya berkaitan dengan bersedekah dengan harta suami. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Aisyah taqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت لزوجها أجره بما كسب للخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا رواه المسلم. Dalam hadis ini ia membawa makna daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang wanita menginfakkan dari makanan di rumahnya tanpa menimbulkan masalah, yakni mengurangkan keperluan rumahnya, maka ia mendapatkan pahala apa yang diinfakkan, dan bagi suaminya juga mendapat pahala dengan apa yang diusahakan. Apa yang diusahakan yakni mendapat rezeki, dan penjaga harta benda juga mendapat hal yang sama, masing-masing dari mereka tidak mengurangi pahala sebahagian lainnya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis ini dijerif menerangkan kepada kita tentang keutamaan bersedekah daripada harta yang kita ada, keluarga ada. Kita dapat beberapa pengajaran di sini. Antaranya ialah, pertama, hadis ini menerangkan mengenai keharusan seseorang wanita, seseorang isteri itu menyedekahkan daripada harta suaminya. Dan ulama mengatakan penerangan hadis ini bermaksud dalam keadaan suami mengizinkan wanita tersebut melakukan sedekah. Maksudnya diserahkan tanggungjawab kepada si isteri untuk menguruskan rumah. Maka di situ sebenarnya ada izin sama ada secara soreh ataupun secara dilalah. Itu disebut oleh ulama' sama ada secara terang-terangan ataupun secara pemahaman daripada pertanggungjawaban ke atas isteri tersebut. Sebenarnya isteri memberi kebebasan bagi wanita tersebut melakukan sedekah. Itu pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Yang keduanya di Jerif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, ulama mengatakan hadis ini memberi galakan kepada wanita-wanita suri rumah yang berada di rumah supaya bersedekah juga daripada makan minum rumahnya sekiranya suami tidak menghalang, dan begitulah keadaannya uruf semasa. Adat semasa kita memang si isteri bebas untuk menghadiahkan kepada rakan-rakan jiran, ya, rakan-rakan jiran bagi kuih, bagi kepulan-kepulan kalau ada jiran-jiran yang susah. Jadi uruf semasa membenarkan perbuatan tersebut selama mana isteri tidak memudaratkan harta suami dalam bentuk jangan pula makanan di rumah tidak mencukupi. Kemudian ulama mengatakan lagi antara pengajarannya juga ialah untuk menggalakkan antaranya orang yang bekerja dengan tuan rumah. Dia kadang-kadang orang gaji. Jadi orang gaji dan si tuan rumah membenarkan sebenarnya kalau diberikan sedekah sekadar yang dibenarkan olehnya kepada pihak-pihak yang memerlukan. Kalau kebetulan orang datang depan rumah dan sebagainya, jadi orang yang bekerja dengan tuan rumah juga sebenarnya dibenarkan untuk memberi sedekah tersebut. Jadi boleh kiaskan juga kepada orang-orang yang memikul tanggungjawab memegang wang-wang kebajikan. Apabila dibenarkan oleh orang-orang yang memberikan wang tersebut untuk dibuat sedekah, maka bersedekahlah kepada orang-orang yang memerlukan. Dan pemberi sedekah dan juga orang yang menguruskan sedekah sama-sama dapat pahala, tidak mengurangkan satu pun pahala setiap daripada mereka. Dan yang seterusnya di Jerif, yang kelimanya pengajarannya menunjukkan bahawa kita ini hendaklah sentiasa terlibat sama ada suami, isteri, pekerja-pekerja kebajikan, sama-sama terlibat untuk membuat perkara-perkara kebajikan sedekah ini. Dan kita sebagai pemikul amanah, contohnya kita menerima daripada orang lain untuk memberikan sedekah, maka jalankanlah tanggungjawab tersebut dan kita dapat pahala seumpama orang-orang yang memberikan sedekah juga. Jadi orang pekerjaan untuk mengagihkan sedekah ini pekerjaan yang mulia. Cuma kita tak nak berlaku pada hari ini nampak macam perbuatan bersedekah itu perbuatan kebajikan, pengurusan itu perbuatan kebajikan tetapi berakhir dengan komersial. Orang yang nak memikul amanah untuk menyampaikan sedekah, dia buat, dia mengambil upah komersial pula, kadang-kadang lebih besar di Jerif daripada upah biasa. Jadi itu merupakan tindakan yang saya kira tidak patut. Jadi di Jerif saya ingat itu dahulu daripada pusingan pertama ini.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: peristiwa ini berlaku ketika mana berlakunya perjanjian antara orang-orang Islam dan juga kafir Quraisy. Pada waktu itu tidak berperang. Jadi ulama yang mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa peristiwa ini berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah. Sebab perjanjian Hudaibiyah, Sulhul Hudaibiyah, maka berlakulah suasana yang aman sedikit pada waktu itu, tidak ada peperangan antara kafir Quraisy dengan penduduk Islam di Madinah. Walau bagaimanapun, disebabkan hubungan yang tegang tersebut, Sayyidah Asma takut kalau dia membantu ibunya yang datang untuk menghubungkan silaturahim dan ingin mendapatkan bantuan daripada anaknya, seolah-olah membantu orang-orang yang menentang perjuangan Nabi SAW. Jadi pada waktu itu Nabi mengatakan bahawa bantulah ia, hubungkanlah silaturahim dan bantulah ia. Jadi daripada hadis ini, sidang pendengar yang saya kasih sekalian, menunjukkan kepada kita beberapa perkara. Ulama memperkatakan tentang faedah hadis ini dan mengatakan bahawa walaupun ibu bapa bukan seorang Islam, mereka yang sudah memeluk agama Islam, ada perkara yang tetap kita kena jaga, iaitu antaranya ialah silaturahim dengan ibu bapa yang masih belum Islam. Memang dalam peristiwa ini merupakan menjelaskan kepada kita bahawa hubungan antara kaum Quraisy dan penduduk Islam masih lagi belum baik. Tapi walaupun dalam keadaan tersebut, tapi kita diminta untuk menjaga hubungan dengan ahli keluarga kita yang belum beragama Islam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita amalan bersedekah kepada ahli keluarga sangat digalakkan. Ibunya seorang musyrikah, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi SAW menyuruh Sayyidah Asma untuk membantu ibunya yang belum Islam tersebut. Jadi di situ ada dua pahala. Pahala kerana membantu orang-orang yang memerlukan dan juga menyambungkan silaturahim. Kemudian antara pengajaran lain di Jerif dan seluruh pendengar Abahang FM yang saya kasih sekalian, hadis ini juga menerangkan kepada kita bahawa silaturahim itu satu perkara yang amat penting dalam Islam dan kita amat dituntut untuk menjaga silaturahim. Ibu bapa lebih-lebih lagi lah, apatah lagi adik-beradik dan juga sanak saudara kita yang kita masih sempat untuk bersama-sama mereka, maka carilah peluang untuk kita bersama-sama mereka. Kemudian antara pengajaran lain daripada hadis ini, bersedekah merupakan satu cara untuk kita mencari keredaan Allah, ya, dan termasuk dalam bersedekah itu bukan setakat sedekah kepada orang Islam, boleh juga kita bersedekah kepada orang-orang bukan Islam sekiranya mereka memerlukan kepada bantuan kita. Syaratnya tidaklah sedekah kita kepada orang-orang bukan Islam itu secara langsung seolah-olah dia nak membina ibadat rumah ibadat mereka ke, melakukan penyembahan, membeli minuman keras, itu tidak. Dia tidak secara langsung, tetapi lebih kepada sedekah kita kepada keperluan hidup mereka, keperluan pembelajaran mereka, boleh kita juga bersedekah kepada mereka. Dan itulah antara bentuk dakwah yang kita boleh buat kepada orang-orang yang bukan Islam. Kemudian di Jeris, hadis yang seterusnya berkaitan dengan masih lagi kita dalam bab bersedekah, iaitu amalan baik anak kepada ibu. Hadis An Sa'd bin Ubadah annahu qol ya Rasulullah inna umma Sa'd matat fa ayyu sadaqati afdal, qal al ma'u, qal fa hafara bi'ran wa qala hadhihi li ummi Sa'd. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini bermaksud daripada Sayyidina Sa'ad bin Ubadah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia. Apakah bentuk sedekah yang paling utama? Baginda bersabda, air. Kemudian Sa'ad telah menggali perigi dan berkata, pahala sedekah perigi ini adalah untuk ibuku, iaitu Ummu Sa'ad. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dalam hadis ini, DJ Rif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, menceritakan bagaimana seorang sahabat, ibunya telah meninggal dunia, iaitu Ummu Sa'ad. Dan pada waktu itu Sayyidina Sa'ad bin Ubadah tertanya-tanya, apakah amalan yang membolehkan ibunya sentiasa mendapat pahala daripada amalan tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan bahawa sedekah air adalah sedekah yang paling afdal. Dan oleh sebab itu, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah menggali sebuah perigi dan diniatkan bahawa inilah wakaf kepada ibunya, Ummu Sa'ad. Jadi daripada hadis ini, sedang pendengar yang saya kesesuaian, terdapat beberapa pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Yang pertamanya, mendapatkan anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh ini akan sentiasa berusaha untuk memberi kebaikan kepada ibu bapanya, dan itulah yang dilakukan oleh Ubadah, oleh Sa'ad bin Ubadah, iaitu dia berusaha mencari amalan-amalan yang berbentuk sedekah yang berterusan kepada dan pahalanya berterusan kepada ibunya. Jadi antara bentuk sedekah yang paling afdal itu, antara pengajaran yang kita dapat juga daripada hadis ini, ialah wakaf, iaitu dengan berwakaf menyebabkan kita memperoleh pahala secara berterusan. Jadi dia gali perigi, perigi itu diwakafkan untuk kegunaan masyarakat. Jadi rebutlah peluang untuk kita mencari amalan-amalan sebegini dengan kita berwakaf. Kemudian antara pengajaran hadis ini lagi, DJ Rif dan para pendengar Paham FM yang saya kasih sekalian, antaranya pada zaman dahulu Madinah memerlukan air. Maka air merupakan perkara ataupun sedekah yang paling afdal dalam bentuk wakaf. Jadi sebab itu kita dapati di tanah suci Mekah dan Madinah, pada suatu ketika dulu, wakaf berbentuk perigi-perigi ini merupakan satu wakaf yang banyak diadakan. Jadi pada konteks kita sekarang, terdapat bentuk-bentuk sedekah yang bagus untuk kita lakukan kerana ia memberi pahala yang berterusan, dan pastilah bentuk wakaf tersebut berbeza antara satu tempat ke satu tempat. Negara kita mungkin airnya mudah untuk diperolehi di Jerif berbanding dengan tanah Arab yang gersang. Jadi carilah peluang untuk kita berwakaf dalam bentuk-bentuk lain di negara kita untuk kita mendapat pahala berterusan untuk diri kita dan juga untuk ibu bapa kita, insyaAllah, dan berterusan sehingga selepas kematian kita nanti. Jadi antaranya lain daripada manfaat daripada hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan sedemikian, kita boleh memberi manfaat sama ada orang yang dapat manfaat itu orang Islam maupun orang-orang yang bukan Islam. Bukanlah terhad kepada orang Islam semata-mata, tetapi boleh menyeluruh kepada masyarakat lain, dan itulah kebajikan yang kita akan dapat pahala secara berterusan, insyaAllah. Hadis seterusnya, iaitu hadis berkaitan dengan kita bersedekah kepada ahli keluarga. An Salman bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'ala al-miskina sadaqah wa hiya 'ala dhir-rahmi sintani sadaqatun wasilatun. Rawahu Tirmizi. Yang bermaksud, Sayyidina Salman bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekah kepada orang miskin mendapat pahala sedekah. Sedangkan bersedekah kepada kaum keluarga mendapat dua pahala, iaitu sedekah dan juga silaturrahim. Disebut dalam bahasa Arab as-silah, bermaksud silaturrahim, hadis riwayat Tirmizi. Jadi hadis ini pengajarannya dijiris, kita dapat lihat dengan jelas bagaimana kelebihan bersedekah mereka-mereka yang memerlukan dan dalam masa yang sama mereka mempunyai hubungan silaturahim, maka pahalanya lebih besar berbanding dengan mereka yang juga memerlukan tapi tidak ada silaturahim dengan kita. Dalam erti kata yang lain, kita kena utamakan sedekah kepada mereka yang mempunyai hubungan dengan kita. Hikmahnya di jerif, mereka yang dekat dengan kita itu, mereka tahu kedudukan kita, kekayaan kita, mereka lebih kenal kita berbanding dengan orang lain. Jadi sebenarnya mereka lebih berhak ke atas sedekah kita berbanding orang-orang yang jauh. Cuma jika dalam keadaan mereka tidak memerlukan, orang jauh itu memerlukan, maka pada waktu itu sedekahlah kepada orang yang jauh. Manakala pada orang-orang yang dekat dengan kita, boleh terus kita hubungkan silaturahim dengan hadiah dan sebagainya. Kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan hadis-hadis lain berkaitan dengan hadis ini, ada juga hadis yang bermaksud barang siapa menjamin untukku satu perkara, nescaya aku menjaminkan untuknya empat perkara. Hendaklah dia bersilaturahim, yakni menjalinkan hubungan baik dengan kaum kerabatnya, nescaya keluarganya akan mencintainya, diperluaskan baginya rezeki, ditambah umurnya, dan Allah SWT memasukkannya ke dalam syurga. Jadi ada kaitan hadis yang baru saya bacakan tadi dengan hadis yang saya bacakan pada pemulaan tajuk sedekah kepada keluarga ini. Jadi ambil peluang kita yang berkemampuan melakukan sedekah secara berterusan. Namun sedekah tersebut janganlah kita lupa kepada ahli keluarga kita, yang mana mereka juga memerlukannya. Dan dengan sedekah kita itu sebenarnya kita menyejukkan hati kaum kerabat kita yang kenal kekayaan kita berbanding dengan masyarakat luar. Walau bagaimanapun dalam masa yang sama, sekiranya ada masyarakat luar yang memerlukan pada bantuan kita, maka gunakanlah kemampuan kita itu untuk turut membantu mereka. Dijirif, saya rasa cukup untuk pusingan kedua ini.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Izinkan aku menafaskan
2: kata bicara hati. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
3: Bersama Pak Mai FM, satu pilihan.
4: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pak FM, satu pilihan dalam ruangan jendela ilmu bersama-sama dengan saya Rif dan juga tetamu Saibul Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Datuk Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Hari ini berbicara berkenaan dengan hadis pilihan berkaitan kekeluargaan dan juga sedekah. Jadi mungkin ada lagi hadis yang ingin dikongsi oleh Saibul Samaha Mufti dan juga mungkin untuk penutup kesimpulan untuk ruangan jendela ilmu kita pada petang ini. Jadi silakan Datuk Mufti.
0: Terima kasih DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Baik, kita sambung lagi DJ Rif, hadis-hadis yang seterusnya, hadis berkaitan dengan sedekah dan keluarga. Tajuk kecil bagi hadis ini, menyuap makanan untuk isteri ataupun suapan makanan untuk isteri. An Sa'di bin Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Rawahu Bukhari. Hadis ini dijerif bermaksud daripada Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, bahawasanya dia mengkhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah kamu memberikan suatu nafkah dengan mengharapkan keridaan Allah kecuali kamu akan beri pahala, termasuklah sesuatu yang kamu suapkan ke mulut isterimu. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahawa sebenarnya tindakan kita, perbuatan kita mencari rezeki yang halal untuk kita suapkan kepada isteri dan anak-anak kita merupakan satu sedekah daripada kita kepada mereka, dan ia juga merupakan satu sedekah yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama mengatakan antara pengajaran hadis ini ialah, pertama, seorang Muslim apabila ia menunaikan kewajipan nafkahnya terhadap diri dan ahli keluarga yang di bawah tanggungannya, dengan dia mendapatkan rezeki yang halal akan mendapat balasan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian suami ke atas isteri disebut sebagai nafkah seperti makan minum, pakaian dan tempat tinggal, dan ia merupakan suatu kewajipan yang suami kena sediakan. Jadi setiap yang diberi kepada isteri diberikan, disebutkan di sini sebagai suapan makanan. Dia sebenarnya bukan sebagai bukan hanya sekat makan minum dia jerif, tetapi segala keperluan isteri dan anak-anak merupakan sedekah daripada kita kepada mereka dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang kita usahakan untuk ahli keluarga kita. Lebih-lebih lagi dijerit menyediakan pakaian yang menutup aurat, pakaian sopan dan sebagainya, maka di situ ada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas usaha kita tersebut. Kemudian antara pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis ini, suami yang menyuapkan makanan yang baik dan halal ke mulut isteri dan anak-anak akan mendapat ganjaran pahala, dan tambahannya lagi dapat mengeratkan hubungan kasih sayang pasangan suami isteri. Tapi malangnya kadang-kadang kita lupa, kita duk berkira sangat dijerif dalam kita nak memberi nafkah kepada anak isteri kita. Kita mungkin lebih terlampau memandang ke depan, nak melabur banyak sangat, tapi kita lupa untuk kita menyukakan hati ahli keluarga kita dengan rezeki yang kita lebihkan sekali-sekala kepada mereka. Kemudian antara pengajaran lagi dijerif, bagi lelaki bekerjalah mencari rezeki yang halal dengan niat yang ikhlas untuk keperluan ahli keluarga, dan pastilah kita harapkan supaya ahli keluarga yang kita didik itu kita didik ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijerif, saya rasa saya berhenti setakat ini saja untuk slot Gender dan Ilmu pada petang ini. InsyaAllah pada kesempatan lain kita akan bertemu lagi untuk kita sambung lagi membaca hadis-hadis pilihan berkaitan dengan sedekah. Mungkin selepas ini kita akan kaitkan sedekah dengan kemasyarakatan, InsyaAllah dijerif. Jadi itu saja daripada saya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa bihi Allah taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Saibu Samah Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmandi bin Muhammad Naim yang telah pun bersama-sama dengan kita dalam ruangan Jendela Ilmu kita untuk petang ini. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang bersama dengan kami di Pahang FM, dan insyaAllah jangan lupa ruangan Jendela Ilmu akan kembali bersiaran pada minggu hadapan pada waktu yang sama. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan, bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan saya nak berkongsi berkenaan dengan ibu. Begitu tinggi darjat seorang ibu hingga Rasulullah SAW mendahulukannya 3 kali sebelum ayah. Kerana pada rahimnya lah kita dikandung, pada tubuhnya kita ditanggung, dan dengan kasih sayangnya kita dibesarkan. Jadi harga serta doakan dan bahagiakanlah ibu bapa kita selagi mereka masih ada. Itulah jalan menuju keberkatan hidup dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang telah kehilangan, jangan pernah berhenti menghadiahkan doa. Sesungguhnya doa anak soleh itu bekalan yang terus mengalir buat kedua ibu bapa di alam sana, insya Allah. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: awak tengok perempuan tu.
1: Dengar apanya?
0: Baju dia pakai tu. Kau macam sarung naga. Pakai ke sarung tangan dengan stoker tu. Tak mudah lah.
1: Itu kan anak si Semal lah tu. Ak tak nengok mak budak tu. Dah tua ke main lah. Hey. Nak make up. Macam kelotong dah kau menengok mukanya.
0: Dia berasa lawa lah.
2: Kak PA, Kak Siti, dari tadi kau mau perhati kakak berdua ni. Kalau akak tak boleh sembahyang, lebih baik akak berzikir. Dapat juga pahala. Kita masuk ke masjid, kena tahu adab-adab ketika berada di dalam masjid. Maaf raya kalau kata-kata koma ni menyinggung perasaan akak berdua.
0: Akak tak marah pun ke ak ni.
1: Koma orang pun yang patut minta maaf ke awak.
2: Jangan minta maaf dengan koma. Janji akak berdua dah sedar dan tak buat lagi. Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga pembawa fitnah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, orang yang suka mengumpat, sukakah kamu makan daging saudara kamu yang telah mati.
4: Indonesia Bang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai FM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Baiklah, saya nak berkongsi dengan anda, setiap kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan, dan salah satu cara untuk kita sentiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah kurniakan adalah dengan sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam perkara yang berkaitan dengan nikmat dunia, seperti tubuh badan yang menarik dan sihat, pemilikan harta dan juga pangkat. Jadi bermula hari ini, jom kita amalkan setiap hari dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala yang kita miliki, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.18 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang tamat.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara perkara yang paling mahal dalam hidup kita ini ialah masa. Bila kita hilang duit, kita boleh cari semula duit tersebut. Bila kita hilang kerja, kita boleh usaha lagi nak kembali bekerja. Tetapi bila masa itu berlalu, ia tidak akan kembali lagi. Sebab itulah Rasulullah mengingatkan kita tentang nikmat masa yang sering manusia abaikan. Baginda bersabda, dua nikmat yang ramai manusia merugikan padanya ialah nikmat masa dan nikmat sehat. Maka sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan perkara yang tidak memberi manfaat. Kadang-kadang berjam-jam kita main telefon, main game dan sebagainya. Kita tengok berjam-jam kehidupan orang lain tetapi lupa untuk memperbaiki kehidupan kita sendiri. Lebih menyedihkan, ada manusia yang hanya mula berubah bila diuji sakit, bila kehilangan orang tersayang, bila umur semakin tua. Sidang pendengar, gunakan masa yang ada dengan baik, perbanyakkan zikir, perbaiki amalan kita. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan husnul khatimah.
1: Cantiknya iman, Pahang.

سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
5: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam kabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.
0: Man

Bobby Blaise on FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مسلمين مسلمات pendengar sahabat FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam slot tazkirah pada kali ini. Insya-Allah kita nak kongsikan satu hadis yang berkaitan dengan bakti yang boleh kita buat kepada ibu bapa kita yang telah tiada. Daripada sebuah hadis daripada Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna abarra birri an yasila rajulu ahla wuddi abihi ba'da'an yuwalliyal abu. Maknanya satu benda yang dikatakan beri kebaikan kepada mak ayah kita yang telah meninggal adalah kita mengekalkan hubungan dengan keluarga-keluarga yang mak ayah kita dulu jalinkan. Contoh kita ada mak saudara, mungkin ayah kita ada sepupu, sepapat yang sebelum ni dia memang suka ziarah. Jadi dengan mereka ni jangan kita putuskan. Kenapa? Kalau kita putus pun mak ayah kita dalam kubur dah tak jadi apa-apa dah. Cuma kalau kita jalinkan hubungan yang baik ini, dia akan memberi kesan ataupun membawa ganjaran ataupun mungkin boleh meringankan azab kubur ibu bapa kita. Selain daripada tu juga terdapat amalan-amalan lain yang orang kata boleh memberi manfaat juga buat ibu bapa kita yang telah tiada. Antara amalan yang boleh dilakukan oleh kita untuk orang kata ibu bapa kita yang telah tiada, ini berdasarkan dalam sebuah hadis daripada Usaidi Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, datang izja'ahu rajulun min Bani Salamah, datang seorang lelaki daripada Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, dia kata wahai Rasulullah, hal bakiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima, boleh tak aku ni nak buat satu benda yang baik yang memberi manfaat kepada mak dan ayahku setelah kedua-duanya meninggal dunia. Rasulullah kata apa? Qala na'am. Pertama dia kata apa? Salatu alaihima. Dalam kita mendoakan kesejahteraan untuk keduanya. Pagi-pagi kita berdoakan. Lepas sembahyang kita berdoa. Doa untuk mak ayah ni pun orang kata KPI. Menunjukkan kita ni anak yang soleh juga. Mana mendoakan kepada mak ayah kita diringankan azab. Contohnya diterima segala amalan dia. Contoh dia begitu. Wa istighfaru lahuma, kita mohon ampun, minta keampunan daripada Allah SWT, minta semoga Allah ampunkan dosa mak ayah kita. Mak ayah kita Islam tak jadi masalah, mak ayah kita yang tidak Islam tak boleh. Untuk mak ayah kita Islam, kita boleh mohon keampunan daripada Allah SWT untuk mereka kedua. Yang ketiga, wa infazu ahdihima min ba'dihima, kita melaksanakan, mungkin ada hasrat mak ayah kita nak buat dan dalam keadaan kita kemampuan kita buat. Contoh mak nak pergi haji, ayah kita rasa nak pergi haji, waktu tak ada duit dan kita tahu hasrat dia, tahun ni kita ada duit, kita buat upah haji badal, tak jadi masalah, benda tu boleh meringankan. Begitu juga dengan yang terakhir sekali, menghubungkan hubungan yang baik untuk mak ayah kita dengan saudara mara rapat mak ayah kita. Dengan buat begitu, insya-Allah memberi manfaat kepada itulah tanda kita berbakti buat mak ayah kita yang telah tiada. Mungkin satu lagi, buat baik dengan kawan mak ayah kita yang ada di dunia ini juga cara untuk kita buat bakti kepada ibu bapa yang telah tiada. Insya-Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perhatian Orang Pahang, karya anak Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang Next Level. Kongsikan idea, kreativiti dan karya terbaik anda yang menampilkan semangat kemajuan, inovasi dan kecemerlangan Belia Pahang. Rebut peluang menjadi salah seorang daripada 30 pemenang dan menangi RM200 setiap seorang. Untuk syarat penyertaan dan maklumat lanjut, layari media sosial karya anak Pahang.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Rif.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami PFM bersama-sama dengan saya Rif di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan waktu yang sesuai untuk makan. Waktu makan yang sesuai sangat penting untuk tenaga, fokus dan kesihatan jangka panjang. Ini panduan mudah yang boleh anda ikut untuk rutin harian kalau kita di Malaysia ni lah ya. Okey, untuk waktu terbaik bagi sarapan adalah antara pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Yang penting makan dalam 1 hingga 2 jam selepas bangun tidur. Ia membantu aktifkan metabolisme dan bagi tenaga awal. Contohnya makan roti, makan telur, oat, buah ataupun nasi lemak tu ambil sederhana je ya. Okey, seterusnya untuk waktu makan tengah hari adalah antara pukul 12 tengah hari hingga 2 petang. Elakkan makan terlalu lewat kerana boleh jadi terlalu lapar dan makan berlebihan, dan pastikan seimbang antara karbohidrat, protein dan juga sayur. Dan untuk waktu makan malam, waktu terbaik adalah antara 6.30 petang hingga 8.30 malam. Elakkan makan lewat malam kerana ia akan mengganggu tidur dan mudah untuk naik berat badan. Ambil makanan ringan dan mudah hadam, antaranya sup ataupun lauk yang ringkas. Dan kalau perlu, untuk ambil snack adalah antara pukul 10 hingga 11 pagi dan juga antara pukul 4 hingga 5 petang. Jadi yang penting, jaga jarak antara makan tu antara 3 hingga 5 jam, minum air secukupnya sepanjang hari dan elakkan makan berat sebelum tidur. Sekurang-kurangnya jarakkan antara 2 hingga 3 jam dan yang penting konsisten dengan waktu makan kerana badan kita suka dengan rutin yang konsisten ini. Jadi, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Bekas-bekas tangkukan air semua dah kena buang. Aku nak kena pergi dekat bilik air lah pula. Mesti ada kolah atau tangkukan air yang tak tertutup. Alamak, dalam air ni ada ubat pembunuh jentik-jentik. Heish, aku kena lari.

0: diri yang sempurna.
1: Pakai seluar panjang dan baju lengan panjang yang berwarna cerah. Selain itu, gunakan semburan aerosol jika perlu. Dapatkan rawatan segera ke klinik kesihatan atau hospital jika demam.
2: Darah kita bukan untuk Aedes. Hashtag kita jaga rumah kita.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk waktu ini. Dan sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.33 minit malam. Terus setia bersama kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara perkara yang paling mahal dalam hidup kita ini ialah masa. Bila kita hilang duit, kita boleh cari semula duit tersebut. Bila kita hilang kerja, kita boleh usaha lagi nak kembali bekerja. Tetapi bila masa itu berlalu, ia tidak akan kembali lagi. Sebab itulah Rasulullah mengingatkan kita tentang nikmat masa yang sering manusia abaikan. Baginda bersabda, dua nikmat yang ramai manusia merugikan padanya ialah nikmat masa dan nikmat sehat. Maka sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan perkara yang tidak memberi manfaat. Kadang-kadang berjam-jam kita main telefon, main game dan sebagainya. Kita tengok berjam-jam kehidupan orang lain tetapi lupa untuk memperbaiki kehidupan kita sendiri. Lebih menyedihkan, ada manusia yang hanya mula berubah bila diuji sakit, bila kehilangan orang tersayang, bila umur semakin tua. Sidang pendengar, gunakan masa yang ada dengan baik, perbanyakkan zikir, perbaiki amalan kita. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan husnul khatimah.
1: Cantiknya iman, Pahang.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Anda masih lagi mendengar Pang FM bersama dengan saya, Reef, di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya kepada anda. Jangan lupa ajak ramai lagi wadah-wadah kita untuk bersama mendengar Pang FM. Sikap positif dalam diri adalah pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang membina seperti optimisme, cekal menghadapi cabaran, bersyukur serta bertanggungjawab. Ia membantu meningkatkan keyakinan diri, kebahagiaan dan kejayaan dalam hidup. Sikap ini membolehkan individu melihat kegagalan sebagai peluang pembelajaran dan memperbaiki diri. Jadi antara contoh sikap positif dalam diri, anda perlu sentiasa optimis, iaitu sentiasa mengharapkan hasil yang baik dan memandang sisi positif dalam setiap situasi. Seterusnya, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kegagalan atau rintangan, menghargai apa yang dimiliki dan merasa gembira dengan kehidupan, sedar akan peranan diri sendiri dalam mencorakkan masa depan, niat untuk berbuat baik dan melihat kebaikan dalam diri orang lain, dan seterusnya mempunyai matlamat hidup yang jelas dan berusaha untuk mencapainya. Baik, itu dia untuk anda melahirkan sikap positif dalam diri, insyaAllah. Semoga anda berjaya. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9 kita akan ikuti utama 9 malam juga hari ini dalam sejarah dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Kemudian terus untuk Zon Inspirasi, anda akan ditemani rakan sugas yang lain pula untuk bagi 3 jam siaran untuk hari ini. Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi di lain waktu. Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Assalamualaikum, selamat malam. Hai hai hai semuanya. Alhamdulillah hari ini anda ditemani bersama-sama dengan saya lah, Tira Wahab ya. Tak lama pun, 3 jam saja untuk hiburan malam minggu kita hari ini. InsyaAllah untuk malam Jumaat. Hari ini hari Kamis kan? 11 Jun 2026 bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Mesti ada yang tertanya-tanya ni, mana Bala? DJ Bala kita pergi berkhusus dekat negeri Cik Siti Wuhan Kembang. Jangan rindu rinduan, nanti minggu depan Bala akan kembali bersama-sama dengan anda. Okay, terima kasihlah kepada rakan tugas yang baru saja menamatkan tugasan bersama-sama dengan anda 3 jam sebelumnya ini, menerusi Zon Nurani bersama-sama dengan Syukri Suratman ataupun DJ Reef kita. Selamat berehatlah buat DJ Reef ya, berhati-hati memandu, dan juga mungkinlah buat anda hari ini kan yang telah berhempas pulang bekerja, menjadi cemerlang. Selamat berehat kawan-kawan semua kan. Jadikan malam ini antara perkara-perkara yang bermanfaat, dapat diisi bersama dengan keluarga anda, dapat juga kita tenangkan fikiran kita kan. Baik, seketika nanti pukul 9.30 minit malam nanti kita akan bersama-sama dengan anda untuk info sukan, dan seterusnya pukul 10 malam nanti kita ada forum Korobin, dan di jam yang terakhir nanti lagu-lagu malas segar akan ditemani di penghujung Zon Inspirasi. Pastikan terus dengarlah Pang FM 1 Bilion.

pemberian Anda dan tidak dapat dihubungi. Terima kasih.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: berkualifikasi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pemenang pingat perak acara Keirin Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu, bagaimanapun berkata beliau belum bersedia memberi sebarang komitmen mengenai perkara itu dan berkata lagi pada tahap ini beliau lebih selesa mengambil pendekatan selangkah demi selangkah dengan fokus tertumpu kepada persiapan menghadapi Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland dan Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Katanya, saya serahkan kepada Allah. Kita boleh rancang tapi sebaik-baik perancangan adalah Allah. Saya pun tak nak terlampau berjanji. Saya tak nak letak satu harapan bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga untuk sukan kita dan semua orang. Kita tengok macam mana perkembangannya nanti. Itu yang telah dikongsikan ketika ditemui pada Kejohanan Trek Kebangsaan dan Remaja Kebangsaan 2026. Apa-apa pun kita mendoakan agar pelumba berusia 38 tahun itu dapat bersaing di LA 28, okey? Dan beraksi dengan cemerlang. Baik, untuk info sukan yang seterusnya, nantikan pembukaan pada pagi nanti.
1: Saksikan aksi epik perlawanan pembukaan. Mexico menentang Afrika Selatan. Grandstand jam 1 pagi. Sepak bola 3 pagi. Korea Selatan berdepan Czechia. Grandstand 9 pagi. Sepak bola 10 pagi. Bersedia untuk aksi bertaraf dunia. Sepak bola Piala Dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Play.
0: Yang pasti jangan lupa stream secara langsung menerusi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma hanya di telefon pintar anda sahaja untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Jumaat pukul 3 pagi. Jika anda ingin stream secara langsung awal pagi, boleh sahaja pukul 1 pagi nanti Grandstand akan bersama-sama dengan anda. Okay, hashtag satu bola satu dunia. Okay, apapun sama-sama kita rancakkan lagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.

Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan 9.45 minit malam. Itu dia lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Azhara Band, Ala Ala Ala Sayang. Semuanya ya, mungkin hari ini ada yang baru saja memulakan tugasan hari ini. Sambilah seperti saya ya, sudah 45 minit bekerja hari ini menerusi Zon Inspirasi. Selamat bertugas, okay. Walaupun cuacanya berbeza sedikit kan, ialah kebanyakannya kalau bekerja ni waktu pagi ataupun waktu siang kan. Tetapi berlainan pula dengan kita kan. Orang kata kerja secara berjadual, shift ya. Selamat bertugas. Okey, ceria-ceria selalu. Walaupun pada waktu malam, okey. Orang kata sedang sedap enak di lamun mimpi. Mungkin hari ini ada sudah mula menyimpan tenaga anda untuk serukan pada pagi Jumaat nanti. Apa-apa pun, selamat berehatlah untuk anda. Okey. Baik, seketika nanti di jam yang kedua, Forum Mukarrabin akan bersama-sama dengan anda seketika nanti dengan tajuknya Alfitan. Apa maksudnya Alfitan? Seketika nanti di jam yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman dan juga yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Saleh. Dan hari ini suka jugalah nak kongsi bersama-sama dengan anda kerana kita bakal memasuki awal Muharram pada bulan ini dan juga insyaAllah pada 17 Jun nanti. Moh, beramai-ramai untuk sama-sama kita mengimarahkan majlis sambutan Mali Hijrah peringkat negeri Pahang Darul Makmur untuk tahun 1448 Hijrah ataupun 2026 Masihi. Bertempat di Laman Sejahtera Jelai, Sungai Koyan, Nipis, Pahang. Pada 17 Jun 2026, hari Rabu, pukul 10 pagi nanti. Antara pengisian-pengisiannya pastinya ceramah Ma'al Hijrah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rahman. Kimi pelancaran modul kelas pengajian Al-Quran Negeri Pahang. Pengurniaan anugerah dan tokoh Ma'al Hijrah peringkat Negeri Pahang Darul Makmur. Dan juga lintah langsung program bersama penyampai Pang FM, pastinya Syukri Suratman dan juga bergandingan bersama dengan Hizri Azran pada hari Khamis minggu hadapan. Jadi sama-sama kita nantikan dan moh beramai-ramai kita mengimarahkan majlis yang bakal diadakan nanti. Okey, 9.48 minit malam, seketika moh kita dengarkan dulu lagu Misha Omar, Break. Terus layan Bang FM, pastinya satu pilihan.

Anda dari kumpulan data Permaisuri telah bawa kita ke pukul 9.57 minit malam. Dan lagu ini yang telah dikeluarkan pada tahun 1998. Dan kalau kita tengokkan lagu ini, kalau dulu kan cukup popular kan, dengan album yang dimuatkan dengan judul Kasihku Tetap Abadi. Dan lagu ini dicipta oleh komposer terkenal LY dan ditulis oleh penulis liriknya By Turi. Okay. Dan seketika nanti, tepat pukul 10 malam nanti, kita akan sama-sama ikuti Forum Qarrabin. Seketika kita nak berhibur bersama dengan Amir Marsdi, Asmara Terus Layan. Hanya.

0: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan, sudah memasuki jam yang kedua. Sekarang ini kita sama-sama ikuti ruangan Forum Muqarrabin bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman dan juga yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Saleh dengan tajuknya hari ini Al-Fitan yang telah dilakukan di Masjid Kempadang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullih. Wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang dimati dan dikasihi tuan imam, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, pengurusi dan ahli jawatankuasa masjid Tempat Kampung Kempadang, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul beramai-ramai di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dapat melaksanakan, mendirikan solat berjamaah waktu maghrib sebentar tadi, dan juga kita dapat bersama-sama di dalam satu forum yang dikenali sebagai Forum Al-Muqarrabin, yang mana temanya akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan bersama-sama dengan kita pada malam ini sebagai panel untuk Forum Al-Muqarrabin ialah Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman, penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang, yang juga merupakan bos saya. Malam ni menjadi rakan bicara Forum Al-Muqarrabin. Tidak lupa juga kepada penerbit Forum Al-Muqarrabin dan kru-kru daripada Pahang FM yang merakam forum kita pada malam ini untuk siaran pada setiap hari Khamis malam Jumaat pukul 10 malam di Radio Pahang FM. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tajuk perbincangan pada malam ini ialah Al-Fitan, yakni bicara tentang akhir zaman. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di akhir zaman sebenarnya. Ya, cuma tinggal lagi kita mengambil kisah ataupun tak ambil kisah ataupun lantaklah. Ya. Makanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhir zaman ditandai dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman, yang mana semakin hari semakin hebat peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, ya. Kita nak tengok dulu sepintas lalu tuan-tuan tentang apakah makna yang dan juga kata-kata daripada ulama berkenaan dengan al-fitan. Dalam kitab-kitab hadis tuan-tuan, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sahih Abu Daud, ya, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan sebagainya. Ya, ulama-ulama hadis mereka memasukkan dalam kitab-kitab mereka dalam satu bab, khususnya dalam kitab Sahih Bukhari ada satu bab yang bertajuk al-fitan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah maksud al-fitan? Ya, dari sudut bahasanya, al-fitan bermaksud membakar. Menurut seorang ulama, ya, kata Ibnu Manzur rahimahullah taala mengutip kata-kata Al-Azhari rahimahullah taala menyatakan bahawa al-fitan adalah jamak bagi fitnah. Biasa kita tengok tuan-tuan, ya, fitnah ni bahasa Arab. Ya, adapun bahasa kita, bahasa Melayu, fitnah itu bermakna ujian ataupun dugaan ataupun cobaan. Itu yang mudah tuan-tuan, ya. Yang mudah kita ingat itulah cobaan, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap kali setelah kita membaca tahiyat akhir dalam setiap fardu solat kita, ya, sebelum kita memberi salam, ya, bila kita habis baca innaka hamidum majid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita membaca berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarril masiihid dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa perkara untuk kita berlindung dengannya. Yang pertama, berlindung daripada azab neraka jahannam. Yang kedua, berlindung daripada azab kubur. Yang ketiga dan yang keempat, jelas Nabi sebut fitnah hidup dan mati. Dan fitnah dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala ada juga menyebut di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan fitnah ini dah jadi Melayu. Ya. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita memandang ataupun kita melihat bahawa perkataan fitnah ini adalah sesuatu yang, ya, tidak berbentuk ujian ataupun tidak berbentuk cobaan. Ya, kita merasakan bahawa fitnah itu adalah kata-kata ataupun tuduhan. Ya, tuduhan yang tidak berasas. Tuduhan yang tidak, ya, betul, tuduhan yang salah. Ya, maka itu yang kita selalu terbayang dalam fikiran kita bila disebut tentang fitnah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat tadi jelas Allah SWT sebut. Ya? Allah menguji dengan fitnah. Menguji dengan kebaikan, keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Sebagai cubaan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat di sana banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun ada perbincangan ya berkenaan dengan ilmu al-fitan ni. Ya, ada yang kata ya al-fitan ini ilmu berkaitan dengan eskatologi. Yang ini berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Dan ada juga yang mengatakan al-fitan ini berkaitan dengan teori konspirasi. Tetapi tuan-tuan, bagi kita orang Islam, kita tidak menyatakan bahawa fitnah adalah teori konspirasi. Lebih-lebih lagi fitnah akhir zaman. Ya, kita berbicara malam ini bicara tentang akhir zaman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu Nabi telah memberi amaran kepada kita. Nabi telah beritahu kepada kita apa yang akan berlaku di akhir zaman. Banyak hadis-hadis Nabi tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak dengar. Ya, saya percaya tuan-tuan nak dengar apa berdasarkan tajuk kita al-fitan ini, apa dia dan apakah berkaitan dengan akhir zaman ini. Dan saya percaya tuan-tuan nak dengar daripada Dr. Azlan, bukan nak dengar pada saya tuan-tuan. Saya tambah-tambah gitu sajalah tuan-tuan. Jadi ya, kita serahlah kepada Dr. Azlan untuk memperkatakan tentang al-fitan, khususnya fitnah yang berkaitan dengan akhir zaman ini daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, silakan. Fadhol.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hormati pengerusi masjid Jami' Kampung Kepadang Kuantan Pahang, AJK masjid, tempat pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, imam-imam, pegawai-pegawai masjid, kru Pahang FM, sahabat ahli panel, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat bertemu pada malam ini di masjid yang mulia ini, di dalam siri forum Al-Muqarrabin kita yang bertemakan Al-Fitan ataupun fitnah di akhir zaman. Dan apabila kita mendengar kepada tajuk ini, tentulah tidak dapat tidak kita akan merujuk kepada panduan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan tentang tanda-tanda akhir zaman dan beberapa peristiwa yang berlaku di penghujung usia dunia ini. Kerana banyak dalam Al-Quran surah-surah yang memperkatakan tentang iaitulah alamat-alamat tanda-tanda kiamat akan berlaku. Tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda kecil telah kelihatan di hadapan mata kita dan telah dapat kita sedari dan juga dapat kita saksikan dengan melihat sama ada secara berdepan ataupun secara melihat kepada berita-berita yang berlaku di luar negara. Antaranya di dalam Al-Quran surah Zilzal, Allah Ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitanir rajim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan apabila bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, goncangan yang sangat kuat, dan bumi memuntahkan segala isi kandungannya dan berkata manusia, apa dah terjadi, apa yang dah berlaku. Manusia terkejut apabila melihat kepada banyaknya goncangan, gempa dan sebagainya. Sehinggalah akhir ayat yang Allah sebut dalam surah Zilzal tentang goncangan-goncangan di akhir zaman. Jadi peristiwa tsunami yang berlaku di beberapa negara di dunia, antaranya yang melanda Aceh, yang melibatkan korban nyawa ribuan, ratusan ribu yang terkorban. Di negara kita, Pulau Pinang, ada mangsa yang terkorban. Di India, gempa turut berlaku. Dan juga di Sri Lanka, turut menerima akibat daripada tsunami. Di Jepun juga menerima akibat. Jadi, kita melihat ke belakang. Yang bermula pada tahun 2004, peristiwa tersebut berlaku. Selain pada goncangan gempa, berlakunya ombak besar yang dikatakan tingginya lebih tinggi daripada pokok kelapa, yang menggulung segala mangsa-mangsanya, tak kira rumah, tak kira bangunan-bangunan, digulung habis. Kecuali ada beberapa masjid yang terselamat, antaranya Masjid Baitul Rahman yang tidak terjejas dengan tsunami yang besar. Jadi apa yang kita nak ambil iktibar, iaitulah bahawasanya tsunami ini walaupun mengorbankan angsa yang besar, angka yang sangat besar tuan-tuan muslimin, tetapi yang kita nampak adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru sedikit saja Allah goncang, belum goncangan yang sebenarnya. Belum goncang kiamat yang sebenarnya. Baru goncang sedikit saja. Baru diusik sedikit saja, maka lautan bergelora, bumi bergempa dan sebagainya. Ini yang nampak kita saksikan dan kesannya masih ada. Kalau orang dah pergi melawat Aceh, mereka melihat kapal besar tidak berada di tepi jeti, tidak berada di pelabuhan, tapi di atas bumbung bangunan. Ini yang berlaku pada kita. Kita nampak peristiwa itu depan mata sebab berlaku depan mata kita. Maka apa yang diberitakan juga dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, la takumu sa'atu hatta takuna kasratul haraj. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga banyak berlakunya al-haraj. Apa maksud al-haraj? Al-haraj ini banyak berlaku pembunuhan demi pembunuhan. Tuan-tuan sekalian, pembunuhan yang berlaku yang pertama melibatkan anak Nabi Adam AS bermula daripada peristiwa Qabil membunuh adiknya Habil. Sehinggalah hari ini, dunia sentiasa hari-hari ada pembunuhan. Tak selesai-selesai di Palestin, tak selesai lagi. Masih ada pembunuhan di Syria, di negara-negara Islam umpamanya. Kemudian berlaku pula di Ukraine, negara-negara yang lain juga. Berlaku pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Inilah termasuk di dalam al-fitan, fitnah akhir zaman. Yang banyak menggoncang dunia, yang mana kita lihat depan mata kita di Palestin hari ini hampir 50 ribu umat Palestin yang terkorban, dibunuh secara kejam dan zalim oleh Zionis Yahudi. Itu yang direkodkan, yang tak direkodkan, yang hilang, yang di timpa oleh bangunan-bangunan runtuh dan sebagainya, itu tidak dilaporkan, tidak diwartakan. Jadi ini semua adalah petanda-petanda akhir zaman yang sepatut menyedarkan kita. Bukan semakai melalaikan kita, tapi menyedarkan kita untuk kembali kepada pangkal jalan, untuk kembali beragama. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi ada sebut, la takumu sa'atu hatta yuqala fil ardi Allah Allah. Nabi ada sebut dalam hadis lain, tidak akan berlaku kiamat sehingga tak ada lagi orang di dunia ini sebut Allah Allah. Maksudnya lupa langsung kepada Allah. Tak ada yang mengerti Allah. Tak ada lagi yang nak sembahyang. Tak ada lagi yang nak buat amalan-amalan yang baik. Tetapi semuanya telah alpa ataupun leka, lalai daripada kehidupan dunia. Jadi ini jelas digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, sehingga tak ada lagi orang di bumi ini yang menyebut kalimah Allah Allah. Jadi apa yang mereka sebut kalau bukan kalimah Allah, sebut kalimah lain. Sebab itu antara fitnah yang besar juga akhir zaman akan munculnya Dajjal yang dikatakan bermata satu. Akan munculnya Nabi Isa di Syria sana, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi yang kita nampak sekarang ni, walaupun Dajjal yang hakiki belum muncul, tetapi bunga-bunga Dajjal dah banyak yang berkeliaran di bumi kita. Kejahatan demi kejahatan. Maksud Dajjal ni dia membawa, menyeru di tangan kanannya. Diseru kepada manusia ini supaya ikut. Dia kata, di tangan kananku syurga, di kiriku neraka. Siapa yang ikut aku, dia dapat syurga. Yang menentang aku, dia dapat neraka. Maksudnya apa, tuan-tuan sekalian? Maksudnya, dia terbalik. Yang mengikut Dajjal tu, dia akan mendapat neraka. Yang menentang dia akan dapat syurga. Dia akan menjadi terbalik. Sehingga apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian, diberitakan oleh ulama bahawa Dajjal ni di akhir zaman nanti dia boleh menghidupkan kembali mak ayah kita, saudara mak kita yang dah mati. Allah beri kepada dia beberapa keistimewaan boleh hidupkan orang yang dah mati. Biasanya kita dengar hidup orang dah mati ni adalah Nabi Isa alaihissalam, tapi Dajjal juga boleh, tuan-tuan sekalian. Dia janjikan dengan kita, iaitulah kemanisan dunia. Dia tunjukkan kelebihan dia kepada kita. Jadi ada manusia yang terpengaruh dan sebagainya. Itu antara fitnah-fitnah yang disebutkan berlakunya di akhir zaman. Dan selain pada itu juga munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu tanda-tanda besar lah, tuan-tuan sekalian. Cuma saya nak fokuskan hadis Nabi SAW yang penting juga. Yang disebut dalam hadis yang lain, Nabi ada bersabda, la taqumu sa'atu hatta ya'khuzallahu syari'atahu min ahlil ardi fayabqa fiha anjajah la ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran. Ini juga penting. Dalam hadis ini Nabi menyatakan bahawa tidak akan berlaku kiamat itu sehinggalah Allah mengambil syariatnya. Apa maksud Allah ambil syariatnya? Allah angkat syariatnya, tuan-tuan sekalian. Maksudnya nanti di akhir zaman manusia sudah tidak ada lagi syariat, nama aja syariat, tapi mereka tidak beramal dengan syariat. Allah tarik, Allah angkat syariat itu kembali kepada sisinya. Maka apa yang berlaku, kita gambar pada masa itu, apabila tidak ada syariat lagi, manusia hidup bertuhankan nafsu. Manusia hidup menuhankan keinginan syahwat mereka. Menjadikan Dajjal sebagai Tuhan mereka. Sebagai sembahan mereka. Sebagai pemujaan mereka. Ini yang disebut dalam hadis Nabi. Sehingga tidak ada lagi orang yang baik. Fayabqa fiha anjajah. Apa yang tinggal? Bila tak ada orang baik, yang tinggal anjajah. Apa maksud anjajah ni, tuan-tuan? Maksud anjajah ni ialah orang jahat. Orang yang kita katakan fasik. Orang yang fujar melakukan kejahatan, kekejian, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada kebaikan yang mereka lakukan. Sehingga Nabi kata apa? La ya'rifuna ma'rufan. Gumpulan ni, geng-geng ni, puak-puak ni, dia tak kenal ma'rufan, kebaikan. Dia tak tahu kebaikan itu apa. Tetapi apa yang mereka tahu? Wala yunkiruna mungkaran. Dia tidak mengingkari kemungkaran. Maksud dia buat kemungkaran. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Dajjal. Yang mana merosakkan diri mereka, agama mereka, iman mereka, tuan-tuan sekalian. Biasa 25 Disember ni dikenali di tempat kita sambutan hari Christmas. Ataupun kalau di Indonesia dikenali dengan sambutan hari Natal. Jadi tuan-tuan sekalian, nak sebut sedikit kisah yang berlaku kepada Allahyarham Buya Hamka. Kenal Buya Hamka? Kenal ya? Okey, kalau kenal baguslah. Jadi tuan-tuan sekalian, Buya Hamka dipenjarakan oleh Soekarno. Pada zaman dia, dia memimpin Nahdlatul Ulama ketika itu kerana enggan mengakui dan enggan mengeluarkan satu fatwa. Soekarno minta Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa harus mengucapkan Selamat Hari Natal kepada iaitulah orang-orang beragama Kristian ataupun Nasrani. Tapi kuatnya pegangan Dr. Hamka ni yang mana dia tidak menurut kehendak Soekarno. Dan dia dipenjarakan 2 tahun lebih, tuan-tuan, duduk dalam penjara akibat tak nak berikan kerjasama kepada Soekarno, kerajaan pimpinan Soekarno untuk mengeluarkan pandangan harus ucapan hari Krismas atau hari Natal. Itu saya puncanya. Dia dipenjarakan tanpa buat apa-apa salah kerana tak nak mengeluarkan fatwa itu. Jadi dia punya pegangan sangat kuat, prinsip sangat kuat. Jadi saya nak kata apa, tuan-tuan, nak beritahu pada kita, secara umumnya ulama-ulama yang mazhab 4 yang muktabar, mereka tidak mengharuskan kita mengucapkan Selamat Hari Natal atau Hari Krismas dan sebagainya. Itu secara umum. Majoriti ulama. Tetapi pandangan ulama mutaakhirin, ulama yang berada di akhir-akhir zaman termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia mengharuskan ucapan Hari Krismas kepada penganut agama Kristian atau Nasrani dengan syarat sekadar ucapan. Dan bila kita ucapkan ucapan tersebut selamat hari Christmas ke, Merry Christmas ke, dalam hati kita tidak reva ucapan kita. Faham tak tuan-tuan ni? Berkerut dahi nampak? Maksudnya macam ni. Kita boleh ucap selamat hari Christmas, tetapi dalam hati tidak reva dengan jawapan kita. Itu kata siapa? Dr. Yusuf Al-Qurdawi. Ulama asal pada Mesir, meninggal di Qatar. Dibuang negara. Dan meninggal di Qatar. Tak dibenarkan balik ke Mesir. Kalau balik ke Mesir, ditangkap. Dijatuhkan hukuman penjara ke, bunuh dan sebagainya. Jadi ada syarat dia. Boleh, tapi dalam hati kita tidak reda. Dari segi hukumnya, tak boleh ucapkan. Tetapi dengan syarat yang tertentu, boleh. Kerana kita masyarakat majmuk. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sehingga hadis Nabi yang lain dia sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia daripada kaum tersebut. Kalau dia pakai Santa Claus, dia daripada Nasrani, maka dia akan mengikut Nasrani. Ini yang bahaya, tuan-tuan sekalian. Yang bahaya adalah suara-suara yang mengkritik perbuatan itu. Jadi tuan-tuan, kalaulah masyarakat generasi muda ini, remaja kita, warisan yang akan mewarisi pimpinan negara akan datang, kalau tidak ambil peduli masalah ini, akan jadi orang kata liberal lah. Jadi macam di Indonesia lah, boleh masuk gereja, boleh nyanyi sama-sama mereka. Bila tiba perayaan lain pula, mereka akan join pula. Jadi ini yang terkenal di akhir zaman. Yang kita baca hadis tadi, tidak berlaku kiamat kata Nabi, sehingga Allah menarik syariatnya. Allah tarik syariatnya, maksudnya undang-undangnya, hukum hakamnya. Sehingga kekal pada masa itu hanyalah ajajah, kumpulan orang jahat, orang yang fasik, orang yang melakukan kedurjanaan kepada Allah SWT. Mereka tak kenal pun kebaikan dan mereka tidak mengingkari kemungkaran. Jadi kita ni orang Islam, kita benci kepada perbuatan tersebut. Perbuatan boleh menjatuhkan etikat kita, menjejaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita nampak hasil fitan di akhir zaman, fitnah-fitnah yang berlaku. Sehingga tuan-tuan, digambarkan juga orang yang buat baik di akhir zaman ni, dia berasa malu, nak buat baik rasa malu. Tapi hak buat jahat tu dia rasa bangga, megah. Sehingga dia buat kejahatan-kejahatan, judi, zina, dia bangga. Maksudnya dia hero dan sebagainya. Seolah dia berbangga sama dia. Aku malam tadi contoh ya, habis 3 botol tak jadi apa pun, tunggang botol tak jadi apa, habis 20 gelas tak jadi apa. Maksudnya dia membanggakan, dia minum arak tak jadi apa, tak mabuk tak apa. Ataupun dia berkata, aku tidur meniduri perempuan-perempuan seramai 10 orang, tak jadi apa pun. Minum apa nama kopi tongkat Ali, tak jadi apa, lutut tak bergegar pun. Dia bangga dia buat maksiat, tapi dia bangga buat perkara-perkara maksiat. Inilah umat akhir zaman, buat dosa tapi tak malu, tak ada takwa dalam diri mereka. Tapi orang nak buat baik, dia rasa malu, rasa sebersalah. Takut orang kutuk ke. Lain ni tuan-tuan, orang lebih beriman kepada kata-kata netizen daripada beriman Quran dan hadis. Orang lebih dengar cakap netizen daripada dengar cakap Nabi. Ini yang bahaya yang kita tuan-tuan sekalian. Akhir zaman, al-fitan. Jadi itulah antaranya yang kita sebutkan. Sebenarnya banyak lagi isu-isu yang kita nak sebut di sini tuan-tuan. Masa kita agak terhad. Jadi saya kembalikan mikrofon ini kepada Ustaz Abdul Aziz.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Azlan di atas penjelasan tadi. Saya kira sangat jelas penjelasan daripada Al-Fadhil Dr. Azlan sebentar tadi. Daripada apa yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, dan sehinggalah kepada situasi semasa hari ini yang berada betul-betul berlaku di hadapan mata kita hari ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, banyak lagi kita nak serah pada Dr. Azlan untuk kongsi dengan kita. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehubungan dengan apa yang disebut oleh Dr. Azlan sebentar tadi berkaitan dengan umat Islam yang sudah tidak kisah dengan apa sahaja yang dilakukan dalam kehidupannya. Ya, jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mali fitanan ka qati'il laili al muslim yusbihu ar rajul mu'minan wa yumsi kafiran أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال صدق رسول الله حديث رواية إمام مسلم. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu melakukan amalan, yakni beramal, sebelum kamu menemui fitnah. Fitnah yakni satu ujian yang berat ke atas keimanan kamu. Sehinggakan Nabi SAW sebut seumpama fitnah itu, ujian keimanan itu seumpama malam yang sangat gelap. Tak ada lampu, tak ada cahaya, gelap gelita. Ya, macam orang duduk dalam kubur lah tuan-tuan. Ya, duduk dalam kubur tak ada api, tak ada lampu. Gelap gelita. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir. Ataupun seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian pada esok harinya ia sudah menjadi kafir. Apa dia tuan-tuan? Nabi SAW sebut di hujung hadis ini, Nabi sebut ia telah menjual agamanya dengan sedikit dari mata benda dunia. Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini jelas. Nabi SAW menyebutkan bahawa fitnah yang berlaku di akhir zaman, ujian keimanan kepada umat Islam, ialah seumpama orang yang berada di waktu petang dan waktu paginya dia kafir. Ataupun orang yang berada di waktu pagi dalam keadaan beriman, waktu petangnya kafir. Maknanya mudah sangat berlaku perubahan itu. Cepat aja berlaku perubahan itu. Dan Nabi SAW sebut di akhirnya ialah dia telah menjadikan agamanya, menjual agamanya dengan sedikit daripada mata benda dunia. Hulu sejuta boleh tukar, tuan-tuan. Boleh tukar keimanan. Daripada beriman, boleh. Seperti mana yang disebut oleh Dr. Azlan sebentar tadi. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, dalam riwayat Imam Ibn Majah, mengatakan bahawa kecuali, ada kecuali, tuan-tuan. Kecuali siapa? Orang-orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lihat realiti dalam masyarakat kita. Ya, di mana-manalah tuan-tuan. Saya kuliah di masjid, di surau mana-mana. Ya, semakin tak ramai tuan-tuan. Bukan makin ramai, makin tak ramai. Malam ni alhamdulillah ramailah tuan-tuan sebab forum ni. Ya. Aha, kalau seorang tak tahulah tuan-tuan. Ya. Ha, tapi ini realiti kita berlaku. Tengok tuan-tuan di mana-manalah masjid surau. Allahu akbar tuan-tuan. Nak ajak orang datang ke masjid, datang ke surau, duduk dalam majlis ilmu, belajar dan sebagainya, sangatlah tuan-tuan payah. Dia rela duduk di rumah. Ada setengah tu tuan-tuan datang solat maghrib berjemaah, bagus, alhamdulillah. Tapi lepas maghrib balik rumah, tengok berita. Dia rela tengok berita daripada dengar majlis ilmu, berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Allahu akbar. Tak salah tengok berita tuan-tuan. Tapinya berita tu balik masjid sekarang boleh dengar, tengok berita dah tuan-tuan. Ya? Ke tak ada berita dah lepas balik masjid kan? Ya? Ah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, ini antara yang disebut oleh Nabi SAW berkaitan dengan fitnah yang sangat hebat, sangat dahsyat yang menimpa umat Islam akhir zaman. Ya. Sehinggakan ya disebut dalam riwayat yang lain bahawa sebelum munculnya dajjal, fitnah yang dipesan oleh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam sejak dulu. Ya. Sejak Nabi Nuh sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mengingatkan umatnya tentang fitnah dajjal. Yang mana tuan-tuan, orang yang tak kuat berhadapan dengan fitnah dajjal ni akan tumbang. Ya, masya-Allah tuan-tuan. Tadi Dr. Azlan pun dah sebut sikit berkenaan dengan dajjal. Ha, jadi kita nak tahu lebih lagi tuan-tuan, ya. Apa lagi banyak tuan-tuan kalau kita nak tengok dalam kitab-kitab hadis berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman. Tetapi apa yang nak dikaitkan lagi dengan al-fitan ini ya, oleh Dr. Azlan, insyaAllah tuan-tuan ya, kita serahlah pada Dr. Azlan untuk meneruskan lagi apakah lagi fitan-fitan yang lain yang berlega dalam kehidupan kita pada hari ini tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita dapat menghindarkan diri, kita dapat menjaga keluarga kita, menjaga anak isteri kita daripada terkena fitnah-fitnah ataupun terkait dengan fitnah-fitnah, dan mereka dapat

0: ikut millah mereka. Maksudnya cara hidup mereka, budaya kehidupan mereka. Bina Allah, buat perkara-perkara mungkar dan sebagainya, menipu rasuah dan sebagainya. Jadi ini di antara tuan-tuan puan-puan sekalian. Di Singapura berlaku satu orang wanita Belanda masuk Islam. Pernah dengar kisah Natrah? Generasi muda ni mungkin tak kenal lah Natrah. Yang dia kenal penyanyi dia tahu lah kan. Natrah ni siapa dia tak tahu dah sejarah. Lama dah berlaku tuan-tuan. Masa kita sekolah rendah dah ada dalam sejarah menyebut bagaimana peristiwa Natrah berlaku di Singapura. Kerana pada masa itu orang Melayu Islam bangkit. Seluruh negara pergi ke Singapura, ada yang berjalan kaki, ada yang naik bas, ada yang naik basikal daripada Johor, daripada Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, pergi buat demo di Mahkamah Singapura yang menjatuhkan hukuman bahawa Natrah mesti dikembalikan kepada keluarganya yang Kristian. Dia ni anak perempuan kepada satu pasangan Belanda. Dia dibela oleh keluarga Melayu dan dia berkahwin dengan satu pemuda Melayu, Cikgu, nama Cikgu Mansur. Jadi mak ayah dia ni orang Melayu Islam. Jadi dia ni masuk Islam. Kemudian bila dah lama, dah masa beberapa lama dia dah berkahwin, belum dapat anak lagi, mak ayah dia datang daripada Belanda nak tuntut supaya Natrah ni balik ikut mak ayah dia ke Belanda dan masuk balik agama Kristian. Masuk balik Kristian. Jadi kes ni dia bawa ke Mahkamah Singapura pada masa itu, tuan-tuan. Pada masa itu, hakimnya bukan orang kita, tetapi hakimnya adalah orang Inggeris. Maka dia memenangkan orang Belanda ni tadi dan dia menetapkan satu ketetapan bahawa Natrah mesti dikembalikan kepada keluarga kandungnya dan dia mesti mengikut mak ayah dia kembali ke Netherlands atau Belanda. Akhirnya dia murtad, jatuh murtad. Jadi keluarga angkat dia ni punya nak marahnya kepada mahkamah, lalu mereka buat demo, orang Melayu buat demo dekat Mahkamah Singapura pada masa itu kerana nak mempertahankan kesucian akidah Natrah ni tadi. Asalnya orang Belanda tapi masuk Islam, dibela oleh keluarga Melayu. Jadi orang Melayu pada masa itu bersatu padu, tuan-tuan, bersatu padu. Tak kira apa jenis, janji Islam, pergi turun ke Singapura ramai-ramai angkat spanduk. Walaupun mereka ditangkap, dipenjarakan oleh British pada masa itu, tapi di atas etikat yang benar, mereka menzahirkan kemarahan mereka apabila mahkamah campur tangan dalam isu tersebut. Sepatutnya isu ni dia hanya rujuk pada mahkamah syariah saja. Tetapi dia bawa ke mahkamah sivik kerana dia tahu bahawa kalau bawa ke mahkamah syariah, dia tak akan menang. Dia tak akan menang isu ni. Itu yang bawa mahkamah sivil tu. Tapi semangat nak beritahu kepada kita ni, remaja-remaja hari ni, bahawa orang dulu-dulu kuatnya iman mereka. Kuatnya pegangan akidah mereka. Dan tuan-tuan sekalian, tidak mudah kita dibeli, dilunturkan. Kalau dulu kita belajar sejarah, Portugis datang, Belanda datang, Inggeris datang, membawa apa yang mereka sebut ialah antaranya apa? Tawaran-tawaran istimewa. Mereka sanggup mengeluarkan banyak mana nak tarik orang Melayu ni kepada agama mereka. Itu cara lembut. Cara lembut, dakwah mereka. Sebab itu mereka membawa Portugis, membawa bersama mereka satu orang padri mubalik yang terkenal. Francis Xavier. Kalau masih ingat dalam sejarah, tuan-tuan sekalian ya. Dia satu orang padri besar yang dibawa daripada Portugal, daripada Goa di India sana, untuk mengkristiankan umat Melayu di Nusantara, di Melaka pada masa itu. Tuan-tuan tahu, kota A Pemosa itu dibina di atas batu-batu nisan sultan-sultan Melayu kita. Dibina di atas nisan-nisan orang Melayu, ulama-ulama. Dibina di atas runtuhan Masjid Agung Melaka. Pada zaman Melaka 1911, tuan-tuan, sebelum dia jatuh ke tangan Portugis, adanya masjid dia sebut Masjid Agung Melaka. Jadi Portugis datang runtuhkan masjid, runtuhan masjid diambil dibuat kota A Pemosa. Zaman-zaman sekolah rendah dulu kan dibawa oleh guru-guru ke A Pemosa. Siapa pernah pergi melawat Melaka zaman di sekolah rendah dulu? Cuba angkat tangan, berapa orang? Adalah tu, tapi segan angkat tangan ya. Jadi ada. Nak sebutnya bahawa kita berbangga orang Melaka ada A Pemosa, sedangkan batu-batu A Pemosa itu dibina di atas sejarah batu-batu nisan raja-raja Melayu. Jasa-jasa nisan, batu nisan, ulama dan sebagainya. Runtuhan masjid diambil buat A Pemosa. Kita tak tahu apa, berbangga, bergambar depan A Pemosa, selfie. Kalau gambar depan Kaabah tu okey lagi ya, depan A Pemosa. Kita tak tahu sejarah, itu cerita tu. Nak beritahu kaitan akidah, umat dulu lebih kuat daripada kita sekarang ni. Kalau nak sebut banyak lagi, mereka tidak pernah tunduk dan tidak pernah mengikut kata-kata penjajah dan sebagainya. Sebab apa? Iman mereka yang mantap dalam diri mereka, dalam jiwa mereka. Tak mudah nak dipaksa Kristian, tak mudah nak dipaksa tukar agama. Tapi akhir zaman, tak perlu lagi penjajah nak Kristiankan kita. Cuma dia bawa ajaran-ajaran mirip-mirip kepada Kristian, budaya-budaya Kristian dan sebagainya. Yang dikatakan tadi, pakai topi Santa Claus, kita tak berasa apa. Seronok pakai. Cantik pula. Cantik pula bila pakai dan sebagainya. Pakai pula misal janggut palsu. Lagi cantik tuan-tuan sekalian. Kan Santa Claus tu dia ada janggut palsu yang panjang kan. Itu macam-macam. Tapi orang yang ada agama tentu dia akan mengkritik. Sebab tak sanggup melihat orang seagama dengan kita terpersonal, terpedaya. Lebih-lebih lagi orang penjawat awam dan sebagainya. Jadi ini antara yang kita rasa terkilan. Tak apalah, kita bagi kesedaran dalam masyarakat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan daripada saya dan ringkas sahaja, rujuk kepada tajuk kita Al-Fitan, maka apakah kita punya persiapan kita tak lain tak bukan amalan kita, tuan-tuan. Sehingga dikatakan bahawa umat pada masa munculnya Dajjal, mereka tidak diberikan makanan. Mereka hidup dalam kelaparan. Dan apa yang mereka makan hanyalah dengan zikir saja. Allah, Allah. Artinya makanan tak ada, kering. Lautan kering, tumbuh-tumbuhan mati layu. Jadi pada masa itu kita hanya makan zikir. Dalaman kita. Kalau nak selamat, nak kenyang, makanan enak, ikut Dajjal. Tapi kalau nak dikata susahkan, maka kita lawan dia. Itu yang berlaku. Jadi yang baik semua datang daripada Allah. Yang kurang daripada saya, terima kasih kepada pihak penganjur, pihak kru Pang FM. Aku liku oleh Hazza wa astaghfirullah. Dan saya serahkan balik kepada moderator kita.
1: Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan daripada Fadil Dr. Azlan dengan kaitan dengan isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling kita, supaya kita ambil cakna, tuan-tuan. Ya, ambil cakna dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ada kaitan juga dengan apa yang disebut oleh Al-Fadhil Dr. Azlan tadi, iaitu daripada hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan hadis ni tuan-tuan malam ni. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'una mal'unum ma fiha illa zikrullah ta'ala wa ma wallaha aw 'aliman aw muta'alliman aw kama qala Rasulullah. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Dunia ni terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia ni. Yang dimaksudkan dunia ialah ma siwa siwallah, apa yang selain daripada Allah, selain daripada akhirat. Maknanya sesuatu yang kita lakukan yang tidak ada nilai akhirat, itu dunia. Ya, contoh Tok Imam beli kereta baru, basuh kereta, kilatkan kereta, dengar azan, tak percaya ke azan, sibuk dengan kereta. Jadi kereta itu jadi dunia. Tapi kalau kereta, motor, e-bike dan sebagainya bawa datang ke masjid, itu jadi akhirat. Masya Allah, alhamdulillah Tok Imam kita bawa kereta baru dia datang ke masjid malam ni. Tunduk Tok Imam. Dan Nabi SAW berkata, Nabi bersabda, kecuali, ada kecualinya tuan-tuan, ya, yang tidak terlaknat ialah zikrullah, mengingati Allah. Di ujung tadi Dr. Azlan sebut, ya, orang yang beriman hanya makan makanannya di akhir zaman ketika zaman Dajjal ialah zikrullah, zikir. Sebab tu tuan-tuan, ya, kita kena memantapkan zikir kita setiap hari. Kita kena ada zikir yang khusus untuk diri kita, tuan-tuan. Setiap hari. Ya, amalan kita, amalan farziah kita, amalan diri kita sendiri. Ya, mungkin amalan keluarga kita juga. Ya. untuk kita sama-sama selamat di akhir zaman nanti, kalau sekiranya kita masih hidup lagi. Tapi tak tahulah gayanya, tak dan tuan-tuan kita. Tak? Ha, banyak dah putihnya, banyak dah pagar tumbangnya. Ya? Ha, jadi tuan-tuan, kecuali zikrullah, mengingati Allah. Apa-apa zikir pun, kalau kita nak amalkan, silakan. Ya, yang penting, kita letakkan satu target. Setiap hari, berapa banyak zikir kita nak amalkan. Ya? Dan juga orang yang berilmu serta yang mencari ilmu. Ha, ni tuan-tuan, ini yang tidak terlaknat. Nabi SAW sebut. Orang yang ada ilmu, dia menyampaikan ilmu dia. Ya? Macam Dr. Azlan lah. Ha, tadi dia kata, saya pulang balik ke dia. Ya? Ha, malam ni dia berkongsi dengan kita. Ilmu tuan-tuan. Dan juga ustaz-ustaz yang mengajar di masjid kita ni. Masjid tuan-tuan ni. Tiap-tiap malam ada. Ya? Datang je. Bukan kena bayar pun tuan-tuan. Ada kena bayar tak? Ya? Ada cikgu Jalil tunggu depan pintu tu. Siapa nak masuk masjid, kena bayar RM10 seorang. Ada tuan-tuan? Tak ada. Free je. Datang je lah dengar. Bawa telinga je. Kalau tak nak bawa buku, tak nak bawa kitab. Bawa telinga je. Dengar je tuan-tuan. Dengar sambil tidur pun tak ada masalah. Ya? Ha, ustaz tak marah punya. Ya? Banding beza dengan sekolah. Cikgu marah kalau tidur dah kelas. Kan? Ha, tapi ni tak. Dan juga orang yang mencari ilmu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, kita dah berada di akhir zaman ni, ya, maka marilah sama-sama kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita seperti mana yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Masya Allah tuan-tuan. Jadi insya Allah, ya, sebagai kesimpulannya itulah tuan-tuan, fitnah akhir zaman ini sangat banyak. Ya, sehingga kadang-kadang kita tak termampu nak berhadapan dengannya. Tetapi kalau sekiranya kita memiliki amalan-amalan, ya, yang dapat membantu, melindungi, melindungi kita, maka insya Allah kita akan selamat berada di akhir zaman ini. Ya, insya Allah tuan-tuan. Ha, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Azlan. Terima kasih juga kepada pihak jawatankuasa masjid yang sudi menerima program Forum Al-Muqarrabin pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada kru Pahang FM yang merakam program kita Forum Al-Muqarrabin, Akrab dengan Tuhan, Rapat Sesama Insan pada malam ini. Dan juga kepada tuan-tuan sidang jemaah hadirin yang dirahmati Allah SWT yang tak berganjak daripada tempat duduk, tinggal lagi banyak kali tukar sila je. Ha, ya, wallahu a'lam. Minta maaf daripada kami dan terima kasih sekali lagi. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang perniagaan. Pembeli mungkir. Pembeli mungkir atau dalam bahasa Inggeris back out buyer diada dalam dua patah perkataan, iaitu pembeli mungkir. Bermaksud pembeli yang membatalkan pembelian tanpa sebarang notis atau hilang secara tiba-tiba setelah membuat pesanan daripada penjual. Pantun hari ini. Pakai tanjak pergi ke Aceh. Syarat pula baju jubahnya. Biar bijak jodoh dipilih. Jika tidak, kecewa padanya. Pakai tarbus orang Jerman. Pakai yang lama menjadi kain. Barang yang lepas mintalah kenan. Dalam kenan, hak orang lain. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kuning Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Bahasa Jiwa Bangsa.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan pukul 11.21 minit malam hari ini. Jam yang terakhir hari ini untuk malam Jumaat kita. Hari Khamis 11 Jun 2026. Bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di jam yang terakhir hari ini, anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab. Dan hari ini macam-macam juga saya nak kongsi bersama-sama dengan anda. Mungkin anda hari ini berada di rumah kan, sedang mendengarkan kami. Terima kasih Daun Keladi, sentiasa dengarkan Pang FM, satu pilihan lagi. Tak kira di mana jua anda berada. Dan hari ini untuk jam yang terakhir, antara lagu-lagu malas segar untuk anda pada malam ini antaranya.

Itu dia lagu yang akan bersama-sama dengan anda di jam yang terakhir hari ini. Pastikan terus dengar Pang FM Satu Pilihan, okay? Dan jam ini juga macam-macam juga kita nak kongsi bersama-sama dengan anda. Pastinya berkaitan tentang World Cup lah, okay? Terus layan Pang FM Satu Pilihan. Ini dia Ella, Ku Tahu Kau Rindu.

0: 11.31 minit malam untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Kuala Lumpur. Boleh dengarkan kita di frekuensi 107.5 MHz ataupun yang berada berdekatan Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Mau sama-sama kita memeriahkan Angkasa Puri, sama-sama kita menyaksikan Piala Dunia malam ini. Dan ini sedikit bingkisan untuk anda pada pagi tadi di Selamat Pagi Malaysia.
1: Pada masyarakat yang berada di sekitar Angkasa Puri, mungkin anda boleh menyaksikan Piala Dunia untuk pembukaan pada malam ini bersama dengan tetamu-tamu kehormat kita. Pada malam ini yang akan hadir insyaAllah adalah Yang Berhormat Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil, dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri Komunikasi Yang Berhormat Tio Ni Ching, dan juga antara tamu jemputan pada malam ini cukup simbolik dengan perlawanan pembukaan Mexico menentang Afrika Selatan, iaitu kita bawakan khas juga, iaitu Duta Besar Mexico ke Malaysia dan juga Pesuruh Jaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia.
2: Dan masih juga kami akan menyediakan beberapa kemudahan lah, antaranya kita juga dapat saksikan di LED Gergasi yang akan disediakan khas untuk anda semua. Aktiviti yang akan disediakan khas untuk anda semua adalah seperti permainan PS5 FIFA, AI Photo Booth untuk menghasilkan gambar kenangan unik yang bertemakan FIFA, dan antara yang lain juga cabaran Street Soccer dan jualan barangan dan cenderamata rasmi FIFA yang akan dibawakan khas kepada anda.
1: Dapat juga jamuan makanan dan minuman secara percuma, free flow kami sediakan kepada anda. Antara menunya adalah teh tarik dan juga roti canai yang cukup simbolik dengan rakyat Malaysia. Betul? Setiap kali kita menonton bola, khususnya di kedai mama.
0: Wah, seronoknya kan. Walaupun ada macam-macam aktiviti, tetapi ada selingan tu buat makan tu seronok kan. Sama-sama dapat kita saksikan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Tinggal lagi beberapa jam sahaja lagi. Sambil-sambil kita perkena roti canai, teh tarik kan, sejauh percuma sahaja. Oh, memang layan pada malam ni. Hashtag satu bola, satu dunia. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

Semoga hari esok masih ada buat kita juga kan. Semoga kita dipertemukan dengan kebahagiaan, ketenangan dan juga rezeki yang baik. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay, sama-sama kita doakan dan bersangka baik dengan Allah. Sebab hari esok adalah hari penghulu segala hari, hari Jumaat yang yang sangat-sangat barakah. Jadi kita mulakan hari esok dengan lebih baik lagi insya-Allah. Okey. Dan seketika nanti kita akan menutup siaran seketika kita nak layan lagu lagi. Lagu Afghan, Kacamata Hiburan Malam Anda. Okey, yang memandu pandu berhati-hati. Kami sentiasa doakan moga anda selamat sampai ke destinasi. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

Ciao Bang FM, satu pilihan. Itu dia Omog Matahari. Moga-moga hari esok kita dapat bertemu kembali, matahari dengan penuh sinar, insyaAllah. Dan juga sama-sama kita doakan

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia bersama-sama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Tinggal lagi beberapa minit saja lagi berbagi untuk penutup siaran Pang FM Satu Pilihan kita. Tinggal lagi 10 minit saja lagi, okey. Dan seketika nanti kita akan sambung siar Nasional FM tepat pukul 12 tengah malam nanti, okey. Hari esok kembali lagi bersama-sama dengan kami Pang FM pastinya di jam yang pertama hingga bawa ke jam yang keempat.

Zone Aktif akan bersama-sama dengan anda untuk 4 jam seterusnya untuk hari esok bermula pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi bersama dengan DJ Ben dan juga DJ Afni. Bagi anda yang ingin menyaksikan terus perlawanan Piala Dunia dan hari esoknya kerja, hati-hati, okay? Jaga diri elok-elok, jaga kesihatan, okay? Jangan hari esok MC, tiba-tiba lah pula, okay? Kalau buat siap, okay? Kalau bagi yang kerja esok lah, kalau tak kerja, selamat dah. Mungkin hari esok off ke, selamat, okay? Ingat, siapa kerja esok, jangan tak bangun pula, okay? Kerja, kena kerja, okay? Kerja, is kerja. Baik, apa-apa pun hari ini, saya juga ditemani bersama-sama dengan rakan pemantau kita, rakan MCR kita, okay? Saya bersama dengan Puan Husaimar dan juga Puan Kamaria bersama-sama dengan saya hinggalah pukul 12:30 malam nanti. Terima kasihlah buat rakan setia berdua di luar sana. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasihlah kepada anda juga yang sudi temani saya. Okey, hari ini apa pun jaga diri dan juga tepuk diri, kita banyakkan zikrullah. Okey, jadi ini dia untuk anda penutup kita hari ini. One part hasbunallah. Bye fam. Bye bye. Jaga diri.

0: Radiomissie Parlement.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya Maha Pengampun segala dosa yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami. Malingkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Malaysia.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Bandar Rosie Nasional Game Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya. Sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda. Dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran. Indonesia, Singapura, Brunei. Terusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma. Dan terus layan Nasional FM di mana saja anda berada. Terus stesen-stesen negeri yang menyambung siar. 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayo semua game burung hantu, sambil kita layan Piala Dunia FIFA. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Edisi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas. Okey ke tu bekerja? Tak apa, boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja. Sambil layan Nasional FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan dan tonton melalui saluran TV OK, Bukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Pasti lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Gang Burung Hantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM.

sebuah lagu cinta dan sayang diperbolehkan oleh kumpulan Khalifah menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulu segala hari, hari Jumaat, menerusi Nasional Game Rohantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayo geng-geng Rohantu semua, hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi. Sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng burung hantu ni ya. Dah boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Hussein katanya, assalamualaikum para pendengar Nasional Geng Burung Hantu. Selamat tugas Reza untuk semen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi. Lebih lagi nak menonton Piala Dunia FIFA yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Perlawanan pembukaan untuk edisi yang pertama pada hari ini ya. Juga diikuti Princess Su. Salam Jumaat Reza dan semua geng burung hantu. Happy berkonti 11 malam hingga 6 pagi. Yang menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu, Nodiana Nodin, sahabat kita dari Miri Sarawak, melaburkan diri untuk geng burung hantu. Layan terus kita GBS malam ini. Bersiap siagakan diri anda, layan kita, santai kita, ambil kopi, terus tenang-tenangkan diri sambil kita berhibur didengar lagu-lagu terbaik. Osman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Nizam Pening, apa khabar semuanya? Hadir dari Kepala Patah Pening. Buat teman sahabat Siti Nasional FM, seantero Malaya semuanya, semoga kalian semua terhibur dan selamat malam. Untuk yang nak tidur katanya ya, yang masih berjaga, yang masih on, yang masih terus kita layan, kita berhibur sambil menonton Piala Dunia FIFA, sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Ini dia Ella dan Datuk Ramli Sarip, kempara kita. Terus layan untuk anda Nasional FM.

0: Satu-dua minit pagi waktu ini pastinya terus menghiburkan anda menerusi Nasional Game Burung Hantu yang terus menyerikan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengulus segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat je. Pergilah klinik hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal kerana bahang Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A. Untuk hari ini 12 Jun, di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Afrika, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV santai gitu eh. Hingga 6 pagi nanti, Nasional FM sentiasa di hati. Game Burung Hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga, siaran langsung di TV OK. Kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan Auditorium Sri Angkasa Angkasa Puri. Meriah ketika ini. Ada jualan dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar. Ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola ni pagi ni eh. Sambil bertugas, sambil memandu. Yang memandu jangan ya. Berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan geng Burung Hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM

Harian rasa untuk anda, hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 minit pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama. Menerusi National Game Rohan tu, bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembayan lama. Inilah alunan yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi kerasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama tapi sebenarnya hiburan-hiburan dan lagu yang saya putarkan kepada anda, yang saya sajikan kepada anda. Seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Baik, baru saja layan National Game Rohan tu. Selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman, sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan ada hikmah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan penghulu segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa berantuk, tenang-tenang dahulu. Berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan National FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City ya. Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Rohan tu yang baru saja check-in di ruangan komen di muka buku rasmi, sama dengan sahabat kita dari Ipoh Hadir, sama dengan Itan Chod, selamat pagi, selamat bertugas di Radio Buat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Marhabli kita dari Sibu, Sarawak, Game Rohan tu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan National FM, sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya Abdul Jalil dari Endau Johor, selamat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Endau, layan National Game Rohan tu, diikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakaria Sulaiman, selamat tugas, terima kasih. Lida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua Game Buruh Hantu. Kakak Buruh Hantu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani Game Buruh Hantu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu buat kuih apa tu sampai sini baunya, apa salahnya hantar sikit sambil kita layan FIFA World Cup ya. Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, kira-kira puju tempahan yang anda lakukan ketika ini, semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya Yang membuka National FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik, sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia Salam Untuk Kekasih, pasti terus menghiburkan kita awal pagi ini menerusi National FM untuk National Gang Burung Hantu.

Seribu Rindu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini 1.48 minit pagi. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Berhantu. Maka telah bermulanya untuk siaran langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus, ataupun boleh turun aplikasi RTM Klik. Baik, sambil-sambil itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni, untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola, kan, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini, Semoga dipermudahkan segalanya dan sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesson B2 Sekolah, My B2S 2026, di mana kerajaan telah menyasarkan 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategik JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi, anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40. Di mana percuma sebenarnya ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan yang telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Sasar pelajar sekolah, inisiatif strategik JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya, juga program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesson B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir, macam saya lepas SPM baru boleh buat lesen. Itu pun dah lambat dah sebenarnya, tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya, dan ada yang boleh awal, kalau birthday awal dapatlah buat lesen awal, Kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen memandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah, Nak bawa kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Okey, sambil-sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik, pasti je lagu-lagu best menerusi Nasional Game Berhantu. Kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yasin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menurut CIA Nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik lirik dan melodi ada kisahnya, ada pesannya. Hiburan mahupun lagu bukan hanya didengar tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua. Menjadikan lagi awal pagi ini edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, permulaan hari baru. Perlu segala hari pada hari ini. Semoga apa jua urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Doa dan juga ucapan yang dikirimkan oleh sahabat kita Marsah. Assalamualaikum Reza dan semua geng burung hantu. Sama bertugas di awal pagi ini. Semoga lancar kita semua dipermudahkan urusan. Persiaran 6 jam hari ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum Arif Masnah Lusu. Assalamualaikum semua geng burung hantu. Masnah hadir dari Kuching, Sarawak, Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing, Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar geng burung hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semua kita semua kekal ceria selalu. Oh, jangan tak on kita santai awal pagi ini untuk Nasional Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang. On Game Roh Hantu kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap. Lin Roslinda, assalamualaikum Reza dan Game Roh Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang, Banting. Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Game Roh Hantu. Ada kopi ke belum tu katanya. Selamat tugas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Kakak semestinya terus berhibur, terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat geng burung hantu, semoga semuanya ceria-ceria selalu. Sambil kita layan World Cup pagi nanti, akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Iza KBE, assalamualaikum Reza, happy konti Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda. Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 NDC pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya. Tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi, Kabut Serangkai Mawar.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapel.

7:49 minit pagi. Lemas marah, sebuah lagu dedangan daripada Ziana Zain yang terus menyerikan lagi awal pagi anda edisi hari ini menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua Game Burung Hantu? Masih lagi steady ke? Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti. Tak semua dah tak sabar nak menunggu sepak mula Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung sebentar nanti. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia, juga untuk Nasional Game Burung Hantu. Anda akan disajikan dengan pelbagai dendangan lagu, lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lembah yang lama, ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih, ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia, kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tuju anda. Yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat. Yang pastinya segarkan mata anda, cuci muka dahulu. Bagi segar-segar dulu, ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa jua urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini. Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita, InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya, untuk pengetahuan semua pendengar Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan Pantai Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapi, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara mahupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat. Apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung, juga untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh di kampung sana, dan untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah ya, masih lagi berperang kat dapur tu, ketang-ketung-ketang bunyinya ya. Sabar-sabar, tenang-tenang, kita sambil-sambil layan Nasional FM, sambil juga kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Sepak mula 3 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan menerusi saluran TV OK, bersiaran langsung di Mexico City, ataupun slangnya Mexico, sebutannya ya.
Juga boleh tonton dan saksikan menerusi saluran sukan Plus dan aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, muat turunlah secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih ya, RTM Klik dah boleh muat turun menerusi Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh muat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang akan berlangsungnya sepak bola ketika ini Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Terus saya terus berhibur kita, Nasional FM, sentiasa di hati.

Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Senin, Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan

Alamat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.

7.15 minit pagi, waktu ini salam tajud, salam subuh buat semua pendengar Nasional FM. Sentiasa di hati, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Memahami Hukum Faraid Siri 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zul Hakimi bin Muhammad Danir. Terbitan rakan sugas Nur Azlinah Nordin dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: perform secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Malaysia, Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin, wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.

فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.

0: Dengarkan Pagi Anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Pang FM. Hari ini Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijrah.
3: Penghulu hari hari ini.
2: Penghulu segala hari hari ini, ya, alhamdulillah. Sekarang dah pun 6.19 minit pagi. Apa ni, apa khabar hari ini, sihat?
3: Alhamdulillah. Ben, waktu subuh tadi ya. Kita pada pukul 5.45 pagi.
2: Betul.
3: Baik.
2: 5.45 minit pagi tadi ya.
3: Betul.
2: Bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Baik, Afni, kita nak kongsikan sedikit lah apa antara susunan rancangan kita untuk dalam Zon Aktif pagi ni.
3: Baik, dan seperti biasa 6.30 minit pagi nanti kita akan ada tazkirah. Lepas tu kita akan kongsi dengan anda tajuk utama akhbar pada 6.45 minit pagi. Dan kita ke Wisma Berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk utama 7 pagi. Dan 7.30 pagi nanti ada terapi jiwa.
2: Betul.
3: Okey, selain itu 7.45 seperti biasa khabar Pahang. Doa harian menyusul pada jam 8 pagi nanti. Okey, pada pukul 8.15 Ben?
2: 8.15 pagi kita ada ramalan cuaca untuk negeri Pahang. Dan 8.30 pagi seperti biasa portal pilihan. So kita akan kongsikan sesuatu pada anda pagi ini. Dan pada jam terakhir 9 pagi nanti kita terus sekali lagi ke Wisma Berita RTM Angkasa Puri bagi ikuti utama 9 pagi. Dan yang terakhir pada 9.20 pagi nanti kita ada dalam segmen Apa Cerita Netizen. So nak tahu apa,
3: siapa tetamu siapa hari ini?
2: Kena tunggulah. Kan. Dan kita nak apa ni? Kita tahu lah mungkin waktu ini mungkin ada yang tengah bersiap-siap teruskan anak-anak nak masuk sekolah kan. Ada juga tengah siap-siap nak pergi kerja kan.
3: Semangat sebab hari ni Jumaat. Esok cuti.
2: Esok cuti weh.
3: Last day sekolah, last day kerja untuk minggu ni.
2: Kan. Pada tengah memandu mungkin dah di atas jalan raya, selamat memandu, hati-hati. Nanti ambil breakfast ya, jangan skip breakfast, makan dulu sebab sarapan pagi ni penting sebab dia membekalkan tenaga pada kita.
3: Betul itu.
2: Sebab setengah orang apa ni, ada yang terus brunch. Dia tak ambil pagi, dia terus makan dalam pukul 11 pagi tu kan. Dia terus makan pagi dan juga tu makan berat.
3: Tu makan berat tengah hari sekali lah.
2: Tak boleh.
3: Breakfast kalau, dan lunch. Brunch.
2: Kalau saya tak boleh, saya akan jadi macam tak ada berfikir. Lepas tu saya makan dulu tadi, tutup sekejap je. Dia kena ada tenaga baru dia cakap laju.
3: Hari ni makan pagi Ben ni ala-ala western.
2: Oh, fast food. Nak beli nasi lemak tak sempat dah.
3: Bukan nasi lemak, tak ada orang jual lagi.
2: Tak ada lagi waktu ni.
3: Pagi-pagi ni.
2: Kan. Baik, kepada yang sedang memandu, hati-hati memandu. Kepada yang tengah siapkan anak tu kan, so prepare lah apa yang patut. Jangan dia tertinggal botol air bekalnya kan.
3: Duit belanja anak.
2: Duit belanja anak jangan lupa. Satu lagi kita nak ingatkan juga, sekali sekolah anjurkan ada kempen supaya drop dan drop and go. Maksudnya kita dah siap-siap dah bagi duit ke anak, simpan bekal ke anak, siap-siap. Maksudnya sampai tu anak terus turun. Taklah nak sium pipi lah waktu tu, tak ada dah. Nak beri nasihat tak ada dah.
3: Drop and go. Supaya tidak berlaku kesesakan apalagi di kawasan sekolah.
2: Ya, betul kan? Baik, sekarang dah pun 6.22 minit pagi. Baik, apa ni? Kita nak rehat dulu seketika.
3: Baik, kita berhibur dahulu. 6.45 pagi nanti kami akan kongsikan dengan anda apa tajuk utama akhbar untuk hari ini.
2: Ya, betul. Jadi terus dengar Pang FM,
3: satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam slot tazkirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar. Dalam surah Duha ayat ke-9 dan ke-9 dan ke-10. Maksud dia, anak yatim ini jangan kita menghardik dia. Dan begitu juga orang yang meminta ini, jangan kita menolaknya dengan satu tolakan yang boleh menghina dia. Anak yatim jangan kita terlalu keras. Orang-orang yang meminta ni jangan kita mengherdik-herdik dia. Kalau tak nak bagi, tak nak bagi secara yang baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama, macam mana yang meninggalkan ataupun mengabaikan anak yatim, yang seterusnya yang susah untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi perbincangan dalam tazkirah kita kali ini nak cerita tentang buat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Buat baik kepada anak yatim ini, insya-Allah kita akan dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga dalam keadaan yang sangat rapat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada sebut, Nabi kata apa, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa asyara bi bisababati wal wusta wa farraqa bainahuma qalilan. Nabi kata aku dan penjaga anak yatim ini begini keadaan. Nabi tunjukkan dua jari dia, jari telunjuk dengan jari tengah ni kan rapat, mana rapat ni, mana rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Kita hari ini hidup tidak bersama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah hanya meninggalkan hadis dia. Jadi kita berpegang kepada hadis dia bahawa orang yang buat baik dengan anak yatim ini akan dapat bersama dengan Rasulullah SAW di dalam syurga nanti. Begitu juga kalau kita buat baik dengan orang-orang yang miskin. Tapi kita kena fahamlah konteks miskin tu macam mana. Kalau berdasarkan dalam hadis, miskin yang dimasukkan dalam hadis ini adalah miskin yang malu untuk meminta-minta. Laisa miskinu alladhi yatufu ala nas. Bukanlah dikatakan miskin tu orang yang duduk munamandir dekat kita. Kita tengah makan, dia datang kata derma lah cik, minta tolong lah cik. Itu bukannya dikategorikan sebagai orang miskin. Itu orang yang meminta-minta. Nah, jadi orang yang dikatakan miskin ni ada orang yang malu untuk meminta, dan kita tahu bahawa dia tu susah, dan kita jangan rasa berat untuk memberi kepada dia. Kenapa? Jika kita beri kepada dia, insya-Allah kita akan beroleh ganjaran yang sangat hebat, seolah-olah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata apa, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Bersedekah kepada orang, maknanya memudahkan urusan janda dan orang miskin ini, seolah-olah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun qaimil laila, kita mendirikan solat malam, wasaimin nahara, dan berpuasa pada siang hari. Itu ganjaran kalau kita mempermudahkan hidup orang miskin, termasuk juga disebut hadis ni sebut janda. Kalau kita mempermudahkan janda, seolah-olah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tazkirah ini memberi manfaat kepada kita. Insya-Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: bantuan berkenaan membuktikan keprihatinan kerajaan negeri terhadap pendidikan dan masa depan pelajar di Pahang.
1: Mentau kan bahan-bahan rujukan ni sangat diperlukan. Lebih-lebih lagi sekarang kan kos sar hidup tinggi, apatah lagi bahan-bahan tambahan untuk pembelajaran kan. Kita membantu, kerajaan negeri membantu.
0: Jadi pada adik-adik memfaalkanlah peluang yang ada ni kan, dengan apa orang kata pemberian buku percuma ni. Semoga orang kata dapat terus belajar dengan lebih tekun lah, insyaAllah.
1: Okey, kita teruskan dengan seterusnya tajuk utama akhbar. 62 peneroka Felda Rentam terima hak milik tanah. Serawai 62 peneroka Felda Rentam di Berar menerima surat suratan hak milik tanah masing-masing dalam satu majlis yang disempurnakan oleh Menteri Besar Pahang. Dato' Sri Wan Rosli Wan Ismail berkata, sehingga kini, kira-kira 95% daripada lebih 43,000 peneroka Felda di Pahang telah menerima hak milik tanah mereka. Dan beliau juga memaklumkan baki 231 peneroka yang masih belum menerima suratan hak milik sedang dalam proses penyelesaian dan dijangka selesai sepenuhnya pada tahun ini juga. Dan menurut beliau lagi, usaha tersebut mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam menjaga kebajikan peneroka Felda selain memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat terus diperkukuhkan.
0: Baik, itu kisah mengenai pemberian suratan hak milik kekal kepada peneroka Felda. Dan seterusnya, program ziarah kasih hargai jasa bekas ADUN. Program ziarah kasih bekas ahli Dewanan Negeri ADUN Pahang terus dilaksanakan sebagai usaha menghargai jasa dan sumbangan bekas wakil rakyat yang pernah berkhidmat kepada negeri. Bekas ADUN Guai Nurul Azali Sulaiman berkata, program tersebut bukan sahaja mengeratkan hubungan silaturahim, malah menjadi platform untuk berkongsi pandangan dan pengalaman pentadbiran bersama kerajaan negeri. Dan beliau turut mencadangkan supaya pertemuan berkumpulan melibatkan bekas ADUN diadakan bagi membolehkan lebih banyak idea dan pengalaman dikongsi demi pembangunan negeri. Dan program yang memasuki tahun ketiga itu turut mendapat maklum balas positif daripada Chua Bun Siong yang menyifatkannya sebagai usaha baik untuk mengekalkan hubungan erat antara kerajaan negeri dan bekas pemimpin rakyat.
1: Ya, betul itu. Okey, Ben, seterusnya.
0: Meksiko pecah badi aksi pembukaan Piala Dunia.
1: Ini yang dinanti-nantikan.
0: Meksiko memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi pembukaan di Stadium Azteca. Kemenangan itu bukan sahaja menghadiahkan tiga mata penting pada tuan rumah bersama berkenaan, malah menamatkan penantian panjang Meksiko untuk meraih kemenangan pertama dalam perlawanan pembukaan Piala Dunia selepas 7 percubaan sebelum ini. Meksiko mendahului seawal minit ke-9 melalui jaringan Julian Quiñones sebelum Raul Jimenez mengesahkan kemenangan 2-0. Lebih 80,000 penyokong memenuhi Stadium Azteca manakala puluhan ribu lagi berhimpun di dataran Zocalo bagi meraihkan kemenangan bersejarah pasukan negara mereka.
1: Kemeriahannya kan.
0: Malam tadi kan.
1: Betul.
0: Ini ada kisah menarik juga Afni. Satu lagi,
1: di mana lebih 500 peminat meriahkan tayangan pembukaan Piala Dunia 2026. Di mana lebih 500 peminat bola sepak hadir memeriahkan acara tayangan langsung perlawanan pembukaan kumpulan A Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan di Angkasa Puri Kota Media. Di RTM HQ kita ya.
0: Betul.
1: Saya tengok gambaran pun videonya pun ramai.
0: Ramai.
1: Rupanya lebih 500 peminat bola sepak. Walaupun perlawanan berlangsung seawal jam 3 pagi, pengunjung mula memenuhi lokasi acara sejak tengah malam lagi bagi merasai kemeriahan kejohanan tersebut. Berbagai aktiviti interaktif disediakan termasuk sesi fotografi 360 darjah, 360 ya, street soccer, food truck, permainan santai dan kuis untuk para pengunjung. Dan acara itu turut dimeriahkan dengan kehadiran Fatah Amin. Manakala personaliti RTM Ifah Hazim berkata, suasana yang diwujudkan berjaya membangkitkan demam Piala Dunia dalam kalangan peminat bola sepak tempatan.
0: Afni, sebenarnya lebih pada 2 dekad kan, maksudnya selepas 2 dekad ni rakyat Malaysia boleh saksikan 104 perlawanan daripada 48 pasukan secara percuma. Dan anda boleh, benda yang paling penting sekarang adalah anda, siapa yang belum lagi install application RTM Klik, boleh install sekarang.
1: Sebabnya
0: percuma sahaja. Dan RTM akan siarkan secara langsung 104 perlawanan.
1: Selain itu kita ada di TV OK juga.
0: TV OK juga ada di banyak lagi saluran ya.
1: Saluran sukan kita.
0: Saluran sukan kita banyak. Jangan risau.
1: Semuanya
0: percuma. Kepada peminat-peminat bola sepak, jangan risau kali ini tak perlulah rasa, alah, game ni nak kena bayar. bayar pula nak tengok.
1: Tak perlu.
0: Kali ni tak perlu.
1: Betul.
0: Semua boleh tengok. Tengok je jadual pukul berapa. Set time. Pukul 3 bangun tengok bola.
1: Anda boleh semak di mana-mana lamang. Lamang.
0: Lamang. Lamang apa tu?
1: Laman Sesawang.
0: Sebab dia ada GG kan?
1: Laman Sesawang RTM semestinya. Yang penting buka je RTM klik. Semua ada di sana. Oh, suka sangat, Ben.
0: Dia duduk belah-belah sana kan? Dia memang lamang kan? Dia.
1: Lamang.
0: Baik, itu antara tajuk utama akhbar hari ini. Yang biasa dada-dada akhbar tempatan. Kepada anda yang nak dapatkan lebih lagi berita, jadi boleh dapatkan naskah akhbar tempatan ataupun boleh layari portal berita utama melalui online secara atas talian. Baik, sekarang dah pun 6.53 minit pagi. Sementara ni kita pukul 7 pagi, kita akan terus ke Wisma Berita RTM Makassar Puri bagi ikuti utama 7 pagi. Selepas itu kembali bersama kami 2 pagi, Ben dan
1: Afni,
0: hanya di Pang FM,
1: satu pilihan.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
0: Serius ah? You

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Azimah! Cepat call Vinan! Kakak ni nak sana pula!
3: Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat.

14 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, Yang Berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, stesen pilihan.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang pun 7.22 minit pagi hari ni.
1: Ha. Okey, 7.22 minit pagi sekarang. Kita
0: sebelum tu cuaca. Kita sekarang ni waktu ni tengah pack waktu ni kat jalan raya apa ni waktu ni.
1: Okey.
0: Kan.
1: Waktu pack kan.
0: Waktu ni kat jalan raya ni, jadi kita harapkan semua pemandu-pemandu yang orang kata teruskan perjalanan lah dengan ni eh. Banyakkan bersabar baik pagi ni. Kan. Kalau yang dah mungkin waktu ni ada kat kedai makan tengah breakfast, selamat menjamu selera. Dan kepada mereka yang baru nak buka kedai waktu ni, semoga rezeki hari ni melimpah ruah, insyaAllah.
1: Amin. Aha, penghulu segala hari-hari Jumaat ni, kita harapkan yang baik-baik aja. Ben eh.
0: Betul.
1: Okey, saya nak cerita sikit lah. Ada satu benda menarik.
0: Aduh, apa lagi lepas pagi ni? Apa dia tu?
1: Ben, kalau Ben kan, okay, kalau Ben beli kereta ataupun pada Ben lah, pendapat Ben sendiri, nombor plate kereta tu penting tak?
0: Eh, bagi saya penting.
1: Nombor tu nak cantik ke, nak mahal ke?
0: Tak, bagi saya nak cantik je lah.
1: Nak cantik sahaja.
0: Mahal tu orang kata kalau ada duit lebih je lah, boleh lah kan. Kalau bagi saya cukup cantik di mata, nombor tu cukup lah.
1: Kalau jen-jen sekarang dia panggil flat.
0: Flat?
1: Flat.
0: Flat
1: tu macam up to date lah. Macam okay, macam menampakkan kita punya Macam huyu, nombor dia lawanya. Macam tu kan. AFN1 contohnya macam tu.
0: So ada perancangan lah nak beli.
1: Tak adalah. Saya tanya kalau awak rasa benda tu penting tak, nak nampak flat macam tu kan.
0: Kalau bagi pendapat saya sendiri,
1: BEN
0: kan. Kalau pendapat saya sendiri, tak penting kot.
1: Tak penting kan?
0: Sekadar cukup, orang kata nombor tu kita suka cukup lah.
1: Tapi Ben, zaman sekarang ni, zaman flag semua benda.
0: Itu zaman sekarang.
1: Semua benda nampak flag.
0: Kalau kita dah macam ni apa dia? Kalau kita berkemampuan, tak ada masalah.
1: Tapi macam orang kata nombor plate kereta tu level dia lain tau. Siapa ada nombor cantik memang lain macam aura dia.
0: Apa nak cerita sebenarnya pagi ni?
1: Okey, saya nak cerita
0: tanya
1: ni.
0: Tanya flat-flat lah apalah.
1: Apa tu?
0: Okay,
1: yang ni dia bukan sekadar cantik je. Kita nak cerita pasal nombor plate kereta tau. Nombor plate kereta, okay? Dia bukan secara cantik. Ni kali ni yang saya nak share ni bukan sekadar cantik, tapi ada nilai patriotik.
0: Okay.
1: Dia nak masukkan elemen cintakan negara. Sempena Visit Malaysia 2026. GPJ bersama Motec mengeluarkan nombor pendaftaran khas siri.
0: Okay.
1: Awak tahu nombor apa?
0: Tak tahu.
1: V. MY.
0: Maksudnya V lepas tu nombor 1999.
1: Yes. Betul. Sempena Visit Malaysia 2026.
0: Sampai nombor berapa ni?
1: Satu, start daripada V. V1MY sampai V9999. Ada 4 kali 9.
0: Okay.
1: MY.
0: Oh, itu yang terakhir lah.
1: Itu yang terakhir. Sesiapa yang berminat kan, sesiapa yang berminat, tapi memang kena sangat lah MY tu kan, Malaysia kan. MY tu memang kena sangat dengan dengan sempena Malaysia tu kan. Simple tapi classy.
0: V tu kena visit lah.
1: Yes. Visit. Contoh awak nak beli nombor apa? Nombor apa awak paling suka?
0: Kalau saya suka nombor telefon saya.
1: Apa nombor telefon? Siapa nak bagi tahu on air nombor telefon?
0: Oh, macam tu lah. Kita ambil nombor contoh kita suka. Macam
1: V10. Contoh saya nak ambil V1211. Kan? 1211 MY. Contoh begitulah.
0: Tapi mungkinlah apa yang sempena tahun melawat Malaysia kan 2026 ni. Ini mungkin adalah satu orang kata daripada Kementerian Pelancongan. Orang kata untuk memberi sokongan terhadap industri pelancongan negara kita kan. Sebab sebenarnya kalau ikut nombor plat kereta, ramai yang bersuka sebenarnya.
1: Dia bukan sekadar gaya kan sebenarnya,
0: bukan
1: kan.
0: Bukan sekadar gaya.
1: Bukan sempena macam saya nak up to date. Nak orang kata nak flat lah. Benda baru kan.
0: Nak apa ni kalau bawa kereta pergi, contohlah kita kan banyak border kan. Thailand, Singapura kan. Bila bawa masuk, orang tengok plat Malaysia.
1: Kan.
0: Cara tak langsung mempromosikan juga
1: Visit
0: kan.
1: Malaysia 2026. Dia melambangkan sokongan kita terhadap industri pelancongan negara. negara. Kalau drive tu bukan setakat jalan-jalan, Ben, dia bawa semangat Malaysia sekali.
0: Betul.
1: Bayangkan bawa kereta nombor plate V, apa tu, V10. V10MY. Orang tengok pun dah tahu, eh, ni misi patriotik habis ni.
0: Kan? Ini mahal ni, RM100,000 ni harga ni.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi kena bid jugalah ke nombor ni?
1: Gelak ni.
0: Macam mana dapatkan nombor ni apa ni sebenarnya? Jangan cakap nak kena beratur pula kerja PJ tu.
1: Tak perlu dah. Semua hujung jari je, Ben. Anda boleh bida secara online melalui sistem JPJEB. JPJE huruf kecil BID.
0: Senang je lah zaman sekarang.
1: Kena bid lah, kena bid.
0: Kat rumah pun boleh buat lah.
1: Memang lah sambil ni. Goyang kaki. Sambil sampah.
0: Sambil si rumput pun boleh.
1: Kak Asmah hari ni ada tak bagi tahu? Dia selalu
0: dua kata. Kak Asmah tak ada hari ni. Mungkin dia bangun lambat sikit hari ni.
1: Kak Asmah selalu cakap dia tengah mesin, apa, dia dah baru lepas mesin rumput, tengah cakap rumput. Sambil-sambil tu boleh, Ben. Kena apa alert ni? Kena alert.
0: Nak tanya juga bila tarikhnya sebenarnya.
1: Okay, ready. Cantik. Okay. Tarikh buka bidaan bermula 13 Jun 2020. Ya, besok eh. Besok. Lepas tu tarikh tutupnya 17 Jun. Sekejap je, Ben.
0: Berapa hari je?
1: 5 hari je.
0: Lepas tu keputusan ni dapat
1: 5-6 hari. Keputusannya 18 Jun. Laju.
0: Cepat eh.
1: Cepat. Dalam berapa hari je ni?
0: Itulah, siapa cepat dia dapatlah nombor Jun kan. Nombor yang dia nak.
1: Syok eh.
0: Itulah.
1: Agaknya berapa harganya?
0: Kalau nak bid itulah berapa harga ya?
1: Kalau awak nak pilih nombor apa?
0: Rahsia.
1: Kalau awak.
0: Mestilah kalau saya, saya nak macam contohlah B 8MY. Nampak cantik juga, kan.
1: V6
0: tu apa? V6 kereta lah.
1: V6. Ini V8. V8MY.
0: V11 ke kan. Nampak cantik lah.
1: Saya pula simple. V11MY. V11. V11MY. Wih, kita Afni ada dua-dua pelik.
0: Afni tak payah berangan. Afni pendengar kat luar tu pun mesti ada nombor dia orang impian masing-masing kan.
1: Kan betul kata, kan. Mungkin ada yang nak tarikh lahir, nombor-nombor bertuah kan. Mesti dia orang pilih macam mana. Contoh 6 hari bulan 6 2026. Contoh gitu kan. Jadi
0: atau nombor senang ingat lah.
1: Nombor special lah. Contoh nak bagi hadiah, awak nak bagi tak? Awak bagilah saya kereta ke. Awak bagi. Sedap sangat minta orang kereta.
0: Sebaik hari ni Jumaat.
1: Lepas tu boleh beli. Sebab nak beli nombor pelik, Ben. Nombor pelik cantik kan. Nah, tak pun belilah nombor yang senang ingat. Tak payah fikir panjang bila nak parking.
0: Tapi tak apalah, kita bagi peluang pada pendengar-pendengar kita untuk bid nombor-nombor dia kan.
1: Agaknya berapa harga je kan.
0: Itulah.
1: Nanti kejap kita tengok nak.
0: Kita contact JPJ sekejap kita.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang belajar dari kesilapan. Jadi, apakah yang saya maksudkan di sini adalah kita sebagai manusia biasa sudah tentu tidak akan terlepas dari membuat kesilapan ataupun kesalahan di dalam setiap perkara yang kita buat. Namun begitu, apa yang pentingnya adalah kita belajar daripada kesilapan tersebut dengan berharap di masa hadapan dapat membuat perkara tersebut dengan lebih baik. Dan yang keduanya adalah kita tidak mengulangi kesilapan yang sama di masa hadapan. Jadi itulah yang kita perlu tahu. Kita perlu kuatkan semangat kita supaya apabila kita melakukan kesilapan, kita tidak berputus asa ataupun kita mengalah. Jadi itulah yang kita perlu ada, iaitu semangat untuk lebih berjaya, bergerak ke hadapan dan belajar daripada kesilapan dan kesalahan yang telah kita lakukan. Tanpa semangat tersebut, sudah tentu kita akan berasa kecewa dan tidak boleh move on ke hadapan kerana asyik memikirkan kesalahan telah kita lakukan. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan dan puan-puan sekalian, kita belajarlah daripada kesilapan, dan kesilapan tersebut kita tidak ulanginya di masa hadapan, dan kesalahan tersebut kita perbaiki untuk menjadikan sesuatu perkara yang kita buat itu lebih baik lagi di masa hadapan. Kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.
4: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
5: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik. Tambah syah.
4: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
4: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
4: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
6: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di
1: Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
0: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
0: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
3: mudah je!
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Faham FM, satu pilihan.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'dah, wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'dah. Allahumma inna na'udhu bika minal kasali wa su'il kibar, wa na'udhu bika min azabin nar wa azabin fil qabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami telah memasuki waktu pagi. Kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan pada hari ini dan kebaikan sesudahnya. Kami mohon perlindungan daripadamu, daripada kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada sifat malas dan sifat nyanyuk pada hari tua. Wahai Tuhan kami, kami berlindung kepadamu daripada seksaan api neraka dan azab kubur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hashtag Jentik Hati Pahang FM, satu pilihan.
2: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri.
0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8:05 pagi, hanya di Pahang FM, satu pilihan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Muslim-Musliman ini mulia kalah sekalian. Sekarang tiba waktunya untuk kita bincangkan tentang timbangan di akhirat yang akan setiap kita lalui sebagai satu benda yang pasti. Dalam satu riwayat